Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom mendengar, saya Tobias Tanuwijaya. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, hari yang baru, nafas yang baru, dan juga pekerjaan, entah itu mungkin hal-hal lain yang perlu kami kerjakan hari ini. Kami bersyukur atas semuanya itu, tapi sebelum kami memulai aktivitas kami, kami mau datang ke hadapan Tuhan, biarlah kami juga bisa mendengarkan suara Tuhan melalui perenungan firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-43 untuk mendasari perenungan firman kita pada pagi hari ini. Mazmur nomor 43 ayat 1-5 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, saya bersyukur saya punya kesempatan untuk magang di salah satu gereja yang ada di Surabaya, dan saya banyak mendapatkan challenge di sana. Nah, di suatu waktu challenge yang saya dapatkan adalah mengajar kelas bahasa Inggris. Nah, sebagai background, saya tidak terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris secara fasih, begitu ya. Nah, pada waktu itu saya menerima challenge ini karena saya merasa ini rasanya saya untuk mencoba hal baru, mumpung saya dikasih kesempatannya, begitu ya. Nah, singkat cerita, saya akhirnya mencoba mempersiapkan diri dengan baik, dan saya tibalah waktunya untuk mengajar, begitu. Pada waktu saya mengajar, saudara, baru saja satu kalimat saya katakan, gitu, baru kelasnya dimulai, ada seorang anak kecil yang ada di depan saya, dia seperti mengejek saya, saudara, dengan menggelengkan kepalanya, dia menyilangkan tangannya, begitu ya, dan bilang kalau bahasa Inggris saya jelek, begitu ya, bad grammar. Wah, saudara, itu anak kecil, saudara, kurang lebih kelas 4 atau kelas 5 SD, bilang grammar saya jelek. Nah, tapi gak tahu kenapa saya sakit hati pada waktu itu. Nah, singkat cerita, begitu ya, itu terus terjadi. Saya tetap berusaha di dalam kesulitan yang saya alami, dalam struggle itu. Tapi ada seorang anak lain juga yang satu sisi semangat untuk bertanya kepada saya sekalipun saya keterbatasan di dalam bahasa Inggris. Saudara, di waktu itu saya sangat tertekan, saya sangat terbeban berat, padahal yang ngomongin saya itu anak kecil, ada yang gak tahu apa-apa. Nah, itu adalah contoh tekanan yang saya alami. Tekanan yang mungkin gak seberapa karena ini dari anak kecil. Tapi bagi setiap pendengar suara indah, mungkin ada tekanan-tekanan lain yang lebih berat yang dialami. Karena yang mau saya katakan adalah setiap orang sebenarnya mengalami tekanan dalam kehidupannya. Apapun bentuknya, seberapa berat itu, kita mengalaminya. Mungkin ada yang mengalami tekanan karena kondisi keluarga. Ada situasi yang tidak harmonis yang sedang terjadi. Ada banyak kesalahpahaman, begitu ya, antara suami istri atau orang tua anak. Dan di dalam karena kesalahpahaman tersebut, itu membuat kita enggan gitu ya untuk berkomunikasi satu sama lain. Membuat kita terus mempertanyakan kenapa yang dilakukan kepada aku seperti ini, gitu ya. Kita mungkin merasa salah satu dari mereka itu jahat, gitu ya. Mungkin sudah dikasih tahu tapi nggak ada perubahan. Atau mungkin skala yang lebih besar, begitu ya. Ada tekanan dari keluarga, begitu. Keluarga besar misalnya. Bagi kita yang mungkin masih muda, begitu ya. Mungkin ditanyain kapan nikah, gitu ya. Kapan punya pasangan. Udah menikah pun ditanyain kapan punya anak. Atau mungkin hal lain di dalam masalah ekonomi. Misalnya ada keluarga besar yang menjadi parasit karena ikut menjadi beban dalam kehidupan kita yang perlu kita tanggung, gitu. Ada keluarga yang mungkin terus-menerus berhutang besar dan bahkan terus meminta pertolongan. Tapi kok gak tobat-tobat rasanya, begitu ya. Udah berulang kali terjadi, tapi terus-menerus terjadi sekalipun udah dikasih tahu. Atau mungkin ada tekanan yang terjadi karena pekerjaan. Kesulitan ekonomi yang terjadi juga membuat
Kita khawatir bagaimana pekerjaan kita ke depannya, khususnya dalam situasi belakangan ini yang sedang sulit, saudara, karena ada perang yang terjadi di luar sana, begitu ya. Dan ini berdampak pada kita, yaitu dalam hal harga, begitu ya, kita sudah merasakannya. Belum lagi sebenarnya kalau kita harus membiayai orang lain karena itu tuntutan keluarga ataupun karena kita punya pegawai, begitu ya. Ini jadi satu beban tersendiri, satu tekanan tersendiri dalam hidup kita. Belum lagi dengan kondisi dunia, gitu ya. Saat ini kita nggak tahu pekerjaan kita itu bakal digantikan atau tidak. Belum lagi mungkin ada bapak ibu atau rekan-rekan yang dalam kondisi kesehatan itu menjadi tekanan, gitu.

Lalu bagaimana sebenarnya kita sebagai orang percaya menyikapi keadaan seperti ini? Nah, bersyukur saudara, dari Mazmur yang tadi kita baca di nomor 43, kita bisa melihat bahwa pemazmur juga mengalami tekanan, perasaan tertekan yang mungkin lebih berat dari yang kita miliki saat ini, karena pemazmur berada di dalam pembuangan. Nah, saya membayangkan gitu ya, bagaimana pembuangan itu terjadi yang mungkin mendekati sekarang gitu. Nah, yang mungkin mendekati sekarang itu kondisinya adalah kondisi perang gitu ya. Serba sulit begitu ya. Kita tidak bisa hidup nyaman dan kita juga kesulitan. Orang-orang yang ada di lingkungan perang itu lebih susah. Kenapa? Karena mereka mungkin kesulitan untuk air bersih, listrik mungkin bahkan gitu ya. Bahkan mereka tidak tenang hidupnya karena kapan saja bisa terjadi ledakan yang tidak mereka duga gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang berat gitu yang dialami. Bahkan mungkin sebenarnya kalau bagi pemazmur dan orang-orang waktu itu yang ada di pembuangan, mereka mungkin melihat saudaranya sendiri, keluarganya, bahkan tetangganya kesulitan begitu rupa untuk hidup tenang. Jadi tidak ada yang hidup dengan nyaman begitu ya. Mereka tidak nyaman, bahkan mungkin tersiksa begitu, bahkan mati dengan di depan mata mereka sendiri. Nah, tentu mereka merindukan kehidupan yang lebih bebas dan lebih aman. Nah, saudara, Mazmur ini sebenarnya ada sambungan dari nomor 42. Jadi kalau kita lihat 42 dan 3 itu ada satu penekanan yang mirip gitu ya, ketika kita baca beriringan. Itu khususnya dimulai dari nomor 42 yang menunjukkan sebuah pengulangan, yaitu mengapa engkau tertekan hai jiwaku gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya sebenarnya tekanan yang dialami gitu ya, dan ketika menimpanya apa saja yang bisa kita pelajari, saudara. Dari Mazmur ini saya coba singkat saja, kita bisa pelajari dua bagian besar gitu ya. Yang pertama bagiannya adalah kita berbicara kepada Allah gitu ya. Jadi di dalam Mazmur ini pemazmur berbicara kepada Allah. Pada bagian awal gitu ya, pemazmur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dikatakan, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkan perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh begitu. Nah, perkataan ini menunjukkan kerinduan pemazmur untuk menunjukkan keadilan Tuhan dalam situasi sulit begitu. Ketika Allah mengalami umat Allah khususnya mengalami pembuangan kala itu. Mereka jauh dari mesbah Allah, mereka jauh dari Yerusalem, dan berharap untuk Allah membela umatnya. Tetapi justru pemazmur merasakan seolah-olah ia mengalami penolakan gitu ya. Ia tahu Allah seperti apa, Allah tetap bersamanya. Tetapi dalam pikirannya dan dalam pengalamannya, ia merasa ditolak. Nah, pada Mazmur 42 ayat 10, pemazmur menggunakan kata ignore ya, forget ya, membiarkan, melupakan. Dan dari bahasa aslinya ini menggunakan kata yang bersifat aktif, hanya dilakukan satu pihak gitu ya. Dari Allah menolak Israel. Tapi rupanya ada sebuah intensi yang naik, saudara, di Mazmur 43 ayat yang kedua. Pemazmur menggunakan kata yang lebih reflektif sifatnya, yaitu ditolak. Sepertinya saya bukan cuma diabaikan Tuhan, tapi saya ditolak. Jadi ada peningkatan di sana. Bukan sekedar dilupakan, tapi dibuang oleh Allah. Seperti Allah dengan segalanya membuat aku hidup tertekan, hidup kesulitan di bawah musuh-musuhku begitu ya. Pemazmur ingin Allah menjadi hakim yang adil. Pemazmur ingin adanya sebuah pengadilan antara umat Allah dan musuhnya, di mana Allah menjadi hakim yang adil melihat perkara-perkara jahat yang dibuat musuh Israel. Tapi mungkin bangsa Israel lupa kalau sebenarnya mereka jauh dari Allah itu, mereka dibuang oleh Allah karena ulahnya sendiri gitu ya. Tapi di balik itu semua, pemazmur tetap menyampaikan keluh kesahnya pada Allah. Pertanyaannya bagi kita gitu ya, boleh enggak kita memberikan keluhan pada Allah? Nah, di dalam Alkitab jawabannya boleh gitu ya. Di sini juga pemazmur melakukannya. Dia menumpahkan dengan jujur pikirannya, perasaannya yang negatif bahkan kepada Allah.

Kita mungkin bertanya, di manakah Allah dalam situasi yang tidak pasti, tidak jelas, yang menyulitkan ini? Kalau Allah ada, kenapa aku kesulitan? Bukankah Allah itu berkuasa begitu? Kenapa dia tidak memberikan kekuasaannya di waktu seperti ini? Kita sudah berdoa, bersuara, tapi kok tidak kunjung didengar? Nah, kita bisa nih menuangkan hal ini kepada Allah dalam doa kita, bahkan mungkin dalam nyanyian kita. Di posisi seperti ini kita sangat mungkin untuk meragukan Tuhan. Tapi justru ketika kita ragu, kita perlu untuk bersandar pada Tuhan. Tuhan mendengarkan semua seruan kita, termasuk seruan yang negatif, asalkan kita jujur dalam menyampaikannya di hadapan Allah. Nah, di bagian pertama ini adalah hal kedua, yaitu pemazmur menunjukkan bahwa ia berdoa kepada Tuhan agar bisa terus mengalaminya. Di ayat 3 dikatakan, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu itu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pemazmur tetap berharap pada Allah untuk menjadi solusi gitu ya. Sekalipun dia gak bisa melihat dengan baik, sekalipun dia kesulitan untuk melihat titik terang dari kehidupannya saat ini, tapi ia tetap belajar berharap pada Allah. Ia menyatakan dirinya harus berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, dikatakan untuk dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Nah, pada waktu itu gunung itu menjadi titik paling dekat antara bumi dengan langit begitu ya. Nah, langit itu menggambarkan surga gitu ya. Dan ini karena titik paling dekat antara bumi dengan langit, ini menjadi satu simbol tentang titik perjumpaan manusia dengan Allah. Jadi pemazmur sebenarnya menggambarkan bahwa ia ingin kembali merasakan Allah di tempat tersebut. Nah, di tengah tertekan yang ia alami, pemazmur tahu ia akan sangat bersuka cita ketika ia mengalami Allah dalam keadaan itu. Dikatakan di ayat 4 gitu ya. Nah, apalagi pemazmur sebenarnya dan bangsa Israel tidak bisa pergi ke gunung Tuhan di kala pembuangan. Nah, saya jadi ngerti kenapa pemazmur memiliki kerinduan besar ini. Rupanya di atas mesbah itu terjadi beberapa hal. Pertama, pemazmur meminta pengampunan dari Allah. Kenapa? Karena ia sedang memberikan korban begitu ya. Dan kasih karunia Allah membuat pemazmur bisa mengalami penebusan, karena korban penghapus dosa itu dinyatakan dan dosanya diampuni gitu ya. Namun gak sampai sana, justru di mesbah itulah pemazmur bisa menghadap Allah. Nah, sebenarnya ini yang dirindukan, dialami, yang ingin dialami oleh pemazmur gitu ya. Betapa nikmatnya ia bisa bersama-sama dengan Allah. Ketika dibuang, ia tidak bisa menghadap Allah, ia tidak bisa mengaku dosa, hidupnya ada dalam kegelapan, dan itu membuat tekanan yang begitu jelas yang dialami. Sehingga kerinduan untuk merasakan Allah itu menjadi satu urgensi, suatu kemendesakan pemazmur ingin mengalaminya. Nah, pada waktu itu memang dikaitkan kehadiran Allah itu dikaitkan dengan mesbah, dengan gunung. Doa dan nyanyian juga dinaikkan ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk hadir lagi memberikan korban itu. Tapi di posisi yang tidak bisa, pemazmur minta Tuhan bekerja. Nah, apa yang bisa kita pelajari nih, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa meminta Tuhan untuk menyambah kita di dalam lembah kelam kita. Bukan hanya ketika kita berada dalam posisi yang nyaman, tapi juga dalam waktu sulit. Pemazmur tidak sekedar meminta ketidakadilan itu diluruskan, tapi pemazmur memohon untuk kembali merasakan Allah di tengah keadaan yang menekan dirinya. Bukan sekedar ingin lepas dari masalah, melainkan ingin mengalami dan merasakan Tuhan lebih lagi di tengah masalah yang terjadi. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Bukan sekedar ingin lepas dari masalah, melainkan ingin mengalami dan merasakan Tuhan lebih lagi di tengah masalah yang terjadi. Masalahku memang besar, tapi Allahku jauh lebih besar dari masalahku. Meskipun kegelapan menghalangi untuk melihat kebenaran, meskipun tekanan begitu rupa, tapi bila sang cahaya menerangi kita, kita bisa mengalami Tuhan. Nah, saudara, kita perlu bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus itu mengalami posisi yang paling hina, paling rendah yang pernah manusia alami. Supaya kalau kita di posisi paling rendah dalam hidup kita, kita tidak merasa sendirian, karena Yesus pernah ada di sana. Cerita hati kita pasti didengar
karena Yesus ada di posisi itu. Dia tahu rasanya. Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Sekalipun keadaan dan tekanan kita itu tidak berubah, anugerah Tuhan hadir menyertai kita dalam kondisi itu. Saya yakin setiap orang yang mendengarkan di tempat ini ada dengan permasalahannya yang berbeda-beda, tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tetapi ada yang tidak lebih penting. Semuanya sama-samanya penting gitu ya. Saudaraku, sudahkah kita meminta Tuhan agar bisa mengalami Tuhan sekalipun kita belum keluar dari permasalahan hidup kita? Atau justru kita masih belum sadar sepenuhnya dan kita hanya minta Tuhan keluarin kita dari keadaan ini gitu. Penting kita untuk tek hati dan kita perlu berdoa pada Tuhan. Apa yang kita minta dari Allah itu penting. Apakah kita berpikir hanya bisa merasakan Allah ketika kita baik-baik aja, atau kita udah percaya bahkan dalam keadaan buruk sekalipun, nah kita bisa tetap merasakan Allah. Kalau kita ingat begitu dan kita lihat sebenarnya di dalam sebuah badai, titik tenangnya itu bukan ada di badai tersebut, tapi di titik tengah badai. Bukan di luar badai. Justru kita bisa berbahaya ketika kita berada di luar badai. Tapi titik tenang yang pasti aman itu di tengah badai. Itu yang bagian pertama, yaitu ketika kita berbicara kepada Allah. Bagian kedua adalah kita perlu berbicara kepada diri kita sendiri gitu ya. Seperti apa berbicaranya? Yaitu mengingatkan diri sendiri untuk tetap berharap pada Tuhan. Ini ayatnya yang kelima begitu ya. Mengapa kau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, di sini pemazmur berulang kali mengingatkan dirinya bahwa ia punya Allah. Bila di ayat 1-4 ia berbicara kepada Allah, kali ini pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri. Kenapa engkau tertekan jiwaku gitu ya? Kenapa diriku kacau? Berharaplah pada Tuhan. Pemazmur mengingatkan dirinya sendiri untuk berharap pada Allah. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari pemazmur mengoreksi atau memperbaiki dirinya. Ketika Allah menyadarkannya, mengoreksi pandangannya terhadap keadaan yang ia alami dan siapa Allah, ia berusaha mengalami pertobatan. It's okay untuk berduka, tetapi kita perlu bertobat. Nah, saudara, salah orang dosen saya waktu saya di kampus pernah bilang begini, lament and repent, don't defend. Gak apa-apa untuk kita lament gitu ya, gak apa-apa untuk kita berduka, untuk kita bersedih dengan keadaan kita. Tapi bertobatlah, jangan terus-menerus membatasi diri kita. Jangan terus-menerus beralasan, aku sudah melakukan ini itu Tuhan. Jangan, bertobatlah pada Tuhan, percaya lagi pada Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku gak sanggup dalam keadaan berat, tapi aku tahu Tuhanlah penyelamatku. Aku mau percaya sama Tuhan, bukan pada keadaan aku ini. Tolong agar aku bisa merasakan Tuhan di tengah keadaan yang melingkupiku. Suruhku ajakan bagi kita sekalian adalah jangan hanya baca keadaan kita. Kalau kita hanya baca keadaan kita, mungkin kita mendapatkan kekhawatiran, keputusasaan. Betul ya? Itu yang kita alami sekarang. Kita mungkin cukup khawatir dengan harga-harga yang naik. Nah, tapi kita perlu mendampingi pembacaan kita dengan keadaan hidup kita, yaitu dengan pembacaan firman Tuhan sebenarnya. Kalau kita hanya baca keadaan kita, kita akan khawatir. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menemukan pengharapan. Salah seorang pendeta yaitu David Matthys, itu adalah salah satu orang yang juga di Baptis ya, jadi gereja John Piper. Dia pernah bilang begini, real hope does not minimize the sorrows and trials around us, nor is it undone by them. Real hope preserves and prevails. Nah, artinya apa? Artinya gini, harapan sejati itu tidak mengecilkan kesedihan yang kita alami atau cobaan yang di sekitar kita. Bahkan kesulitan yang kita alami itu gak hilang, tapi harapan yang sejati itu tetap ada, tetap menang sekalipun kesedihan dan cobaan itu hadir dalam situasi yang sulit. Jadi saudara, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menekan, harapan sejati itu gak akan hilang. Firman Tuhan itu tetap hadir dan berkuasa, dan kekhawatiran dan
dibandingkan kekhawatiran dan ketakutan kita. Cara kita menang justru dengan postur kita yang tersungkur di hadapan Allah, yaitu dengan berharap pada Allah, berdoa pada Allah. Ingat Tuhan tuh dalam keadaan kita, ya. Nyatakan kembali kalau Tuhan tuh tetap ada bagi kita. Dan kita perlu ingat ketika pemazmur meratap, ia tersungkur meminta pertolongan untuk kembali merasakan Allah. Tekanannya ada, tapi ia bisa merasakan sukacita yang diberikan oleh Allah. Nyanyian ini, mazmur ini adalah nyanyian dalam keadaan sukar, tapi nuansanya tetap berharap pada Allah. Saudaraku, saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita begitu ya. Nomor handphone saya itu adalah kartu prabayar gitu ya. Jadi saya habiskan limit tertentu untuk nomor saya per bulan gitu ya. Dan karena saya anak rantau gitu ya, waktu itu saya gak ada wifi. Jadi kebutuhan akan internet itu cukup besar. Dan dengan sejumlah uang tersebut begitu ya, sejumlah limit tersebut, itu perlu kurang begitu ya. Saya perlu upgrade paket saya. Jadi saya perlu datang ke Graparinya gitu ya, ke ke counternya ya. Jadi sebenarnya sebelum itu saya ngomel berapa kali, saya berkesah sendirian mencoba cari solusi. Tapi akhirnya saya menyerah, saya perlu datang ke tempat supportnya gitu, customer service ya, untuk saya bisa menambah limitnya gitu ya, mengajukan limit. Nah, sekedar informasi gitu ya, saya perlu datang langsung ke kantor layanannya untuk ganti paket utama. Nah, tapi karena waktu saya cukup padat gitu ya, jadi saya nunda-nunda terus untuk datang sampai waktu saya di lagi bisa menyempatkan begitu ya. Dan kebetulan lagi sama keluarga, mama saya inisiatif, yuk kita sekarang ganti paket gitu ya, kita upgrade gitu. Nah, waktu saya kasih tahu kondisi saya di kantor layanan tersebut, yang terjadi adalah paketnya itu bukan di upgrade saudara. Jadi saya gak butuh nambahin uang. Tapi karena paketnya ini sebenarnya udah lama gitu ya, gak di update-update, ya dia cuma segitu-segitu aja. Nah, by system gitu ya, itu harus di update untuk mendapatkan yang baru. Nah, tadinya saya sejumlah uang itu, saya membayar sejumlah uang A misalnya, saya menghabiskan sejumlah uang ini, A ini, untuk paket saya yang gak seberapa. Tetapi setelah paket yang diupdate sesuai dengan kebutuhan zaman, saudara, setelah sekian lama saya datang lagi, ternyata jumlahnya ditambahin, plus ada satu keuntungan lain yang bisa saya pilih. Jadi kuotanya udah nambah, tapi harga saya gak usah bayar nambah lagi, sehingga saya sekarang lebih leluasa gitu ya. Nah, saudara, yang saya pelajari sebenarnya adalah begini. Ketika saya langsung ke sumber layanan, ketika saya terkoneksi ke sumber layanannya, justru saya tahu kalau kebutuhan saya itu gak berubah, cuman modalnya lebih. Ketika saya terkoneksi dengan sumber layanan langsung, si sumber layanan ini mempertimbangkan loh kebutuhan saya. Nah, saya ini gak lagi promosi kartu gitu ya, nomor handphone. Tapi yang saya mau bilang adalah, jangan sampai kita berkeluh kesah tapi kita gak connect sama sumber yang tahu solusi kita. Yang tahu solusi dari permasalahan limit saya ya kantor layanannya, tapi saya gak datang-datang ya gimana caranya saya ngerti. Ketika kita terkoneksi dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan, kita menyuarakan doa kita, seruan kita di dalam keadaan kita alami, Tuhan tahu solusinya. Jangan tunda untuk datang ke Tuhan. Kondisi kita mungkin gak berubah cepat, tapi kita bisa mendapatkan harapan yang jelas karena kita datang pada sumbernya. Sampaikan pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan harapan. Dan kita bersyukur sebenarnya harapan yang itu sudah datang. Kita butuh cahaya untuk melihat dalam kegelapan 2000 tahun yang lalu. Yesus datang dan menyatakan dirinya, akulah terang dunia.
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan tidak hanya itu, di atas gunung sebenarnya, di daerah yang kurang lebih sama dengan Mesbah didirikan, justru Yesus itu mengorbankan dirinya. Yesus disalib, dan Mesbah itu menjadi sebuah pengorbanan penghapus dosa yang tak tercatat, sehingga kita bisa merasakan kembali hadirat Tuhan melalui kematian Yesus. Kita tinggal datang, kita gak perlu lagi membawa korban bakaran, kita tinggal datang sama Tuhan. Bahkan setiap hari kita bisa hadir untuk Tuhan, untuk datang sama Tuhan, menyampaikan permohonan kita pada Tuhan. Suruhku, apa hal berat yang bisa kita alami saat ini? Bagaimana kita berdoa pada Allah hari demi hari? Ini kabar baik, kita bisa menyampaikan kabar dan keluh kisah kita pada Tuhan. Nah, apakah kita berdoa meminta Tuhan melepaskan kita dari keadaan yang menekan kita, atau kita berdoa untuk merasakan Tuhan dalam keadaan tersebut? Bertobatlah setelah Allah mengoreksi diri kita. Mari kita terus-menerus berdoa untuk bisa senantiasa merasakan Tuhan dalam hidup, kesulitan hidup yang kita alami. Mari terus ingatkan diri kita untuk kita terus berharap

Mari kita menutup di dalam doa. Bapa kami, bersyukur sekali ada firman Tuhan yang bisa diberitakan khususnya tentang doa dan tentang harapan hidup kami. Ya Tuhan, biarlah dalam hari ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, dan biar firman ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama / tempat tinggal / pokok doa pribadi Anda. Mari saat ini kita bersatu hati berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah disampaikan melalui SMS. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan ada beberapa pokok doa yang kami bisa naikkan pada saat ini, khususnya bagi Ibu Meliana yang saat ini berdoa meminta kesembuhan kaki, dan juga anaknya Revalina dalam studinya, juga di dalam pekerjaan suaminya. Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam sakit yang ia alami melalui banyak hal, dan biarlah Tuhan anaknya ini bisa mendapatkan juga sukacita dan ke berkat Tuhan untuk studi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Ella yang ada di Cipadung, berdoa Tuhan untuk kakaknya Bapak Salim yang sakit diabetes, perlu ada pengobatan lanjutan. Biarlah Tuhan pimpin segenap prosesnya. Berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan suaminya dan juga keponakan yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuknya. Juga anak Feby di dalam studi dan biaya yang diperlukan, biarlah Tuhan yang persiapkan yang terbaik. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Matius yang ada di Holis, yang sedang memerlukan pengobatan gejala katarak. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pemulihan yang baik baginya. Apabila ada sakit lutut juga, biarlah Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk kesehatan di sepanjang tahun 2026. Berdoa juga Tuhan untuk saudara William yang ada benjolan di tangannya. Kami gak tahu itu apa Tuhan, tapi biarlah ini bisa menjadi sebuah awareness Tuhan. Apabila dicekin, kami rindu ada hasil terbaik yang bisa diterima dari saudara William. Kami juga Tuhan berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini bergumul dan pekerjaan dengan studi, dengan ekonomi, yaitu Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan studi mereka. Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin, dan apabila mereka bergumul juga dengan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Untuk William dan Calvin yang saat ini magang dan dalam skripsi, Tuhan, kami berdoa mendukung mereka agar mereka bisa mengerjakan kedua hal ini dengan baik. Kami tahu di dalam prosesnya ini tidak mudah, tapi biarlah Tuhan yang menyertainya. Khususnya dalam pembuatan skripsi, biarlah Tuhan memimpin prosesnya dalam membuatnya, dan juga dosen pembimbing yang mendampingi Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yuyun di dalam pekerjaannya di luar negeri dan kesehatannya. Biar Tuhan yang memberikan pemulihan dalam sakit yang mungkin ia alami. Dan kami berdoa untuk pekerjaan ini Tuhan, agar bisa Tuhan terus memimpin. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan dengan pekerjaannya dan pasangan hidupnya, Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang berikan berkat. Kami juga berdoa untuk Maureen di kuliahnya, pekerjaannya yang ia alami Tuhan, biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang selesaikan dengan baik perkuliahannya, Tuhan yang mampukan pekerjaannya dengan baik. Dan kami juga berdoa agar ia bisa pasangan hidupnya yang ia gumulkan ini Tuhan. Kami berdoa untuk Keisha Angelina dalam pekerjaan yang ia jalani Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Mungkin ada struggle yang ia alami, kami gak tahu pasti, tapi Tuhan pimpinlah. Dan kami berdoa juga untuk pasangan hidup yang ia gumulkan. Kami berdoa untuk Abed, pekerjaannya di Australia Tuhan, bukan pekerjaan yang mudah, tapi biar Tuhan yang sertai dia di sana, Tuhan yang jaga dia. Dan kami berdoa untuk pasangan hidup yang ia gumulkan, biar Tuhan berikan yang terbaik. Khususnya juga untuk Alex yang saat ini mencari pekerjaan, kami berdoa agar Tuhan berikan pekerjaan terbaik. Kami tahu Tuhan mungkin saat ini sedang sulit, tapi biar Tuhan sendiri yang juga memberikan hikmat bagi Alex untuk bisa menentukan pekerjaan yang tepat. Dan Tuhan pimpin juga proses pergumulan dengan pasangan hidup. Dan khusus hari ini Tuhan, Jumat 8 Mei 2026, kami berdoa untuk Bapak Chandra di Cilame yang saat ini hampir ulang tahun. Kami bersyukur Tuhan memberikan umur tambahan 1 tahun lagi bagi Bapak Chandra. Dan biarlah Tuhan memberkati pekerjaan ya, keluarganya Tuhan, juga hal-hal yang ia kerjakan.
biarlah ia bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan. Ia bisa mengalami Tuhan hari demi hari. Dan terlebih penting dari itu, Tuhan, ia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, Tuhan yang memberkatinya, Tuhan di umur yang baru ini, yang Tuhan percayakan lagi Bapak Chandra bisa menjadi berkat dan menjadi sebuah sarana di mana cinta kasih Tuhan dinyatakan, karunia Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Inilah doa kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau ke WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, garis miring tempat tinggal, garis miring pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hidup kita, tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Tobias Tanuwijaya, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

昼夜的温差有点重，忽冷忽热让人带动，妄想你还会关心我，会真的心疼我，懒得谎言变了太多，

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Tiana, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadal warsa loh.
1: Oh, gak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini.
2: Oke, di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 9 sampai 12. Ada beberapa tempat yang reguler selalu ada, itu ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan satunya lagi Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat yang mobil SIM kelilingnya hari ini di hari Kamis ada di The King Shopping Center. Hari ini hari Jumat. Maaf saudara-saudara, saya lupa hari. Hari Jumat ada di McD Soekarno Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Sabtu besok ada di Metro Indah Mall dan juga di ITC Kebon Kelapa. Nah, yang di Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya lebih panjang jamnya nih, jam 8 sampai jam 1 siang. Hari Jumat ini ada di Borma Setiabudi, besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat Kabupaten Bandung dan Cimahi, kalau hari ini sama besok pendaftarannya tuh jam 8 sampai 10 aja ya. Hari ini itu ada di dealer Honda Nambo Banjaran dan juga di dealer Honda 98 Bale Endah. Nah, buat besok ada di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang. Yang Cimahi, hari ini ada di pos polisi Kota Baru Parahyangan, besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini di hari terakhir minggu pertama bulan Mei? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu, dan senang sekali hari ini Viana dapat kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Seperti biasa, kita bakal mulai dulu dari rangkaian berita hari ini.

Oke, berita pertama dari dunia kesehatan deh. Ini ada kapal pesiar yang namanya MV Hondius. Dan di sana katanya ada wabah hantavirus. Dan sayangnya 3 orang meninggal, 146 penumpang terisolasi di laut. Jadi katanya wabah virus hantavirus ini tuh menyebar di dalam kapal pesiar tersebut, yang dimana membuat mereka terisolasi di atas laut di lepas pantai Cape Verde Afrika Barat karena gak diizinkan masuk ke pelabuhan. Korban pertama yang meninggal pada 11 April adalah pria asal Belanda usia 70 tahun. Istrinya yang ikut menemani jenazah pulang kolaps di bandara Johannesburg dan meninggal di rumah sakit. Korban ketiga adalah warga negara Jerman yang meninggal pada 2 Mei dan ketiganya masih dalam dugaan wabah hantavirus tadi. Menurut perkembangan terbaru, proses evakuasi pasien sudah mulai dilakukan. Sebanyak 3 pasien dipindahkan dari kapal ketika bersandar di Cape Verde sebelum diterbangkan ke Belanda untuk mendapatkan perawatan medis. Momen evakuasi berjalan dramatis. Pasien dipindahkan dengan perlindungan khusus untuk mencegah potensi penularan. Nah, hantavirus itu apa sih? Ini adalah kelompok virus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru atau pembuluh darah dan ginjal. Virus ini dibawa dan disebarkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Tapi di kasus ini, WHO bilang dugaan adanya penularan antar manusia. Dan tahu nggak, ini tuh adalah sesuatu yang jarang terjadi dari virus ini.

Oke, masih dari dunia kesehatan yang berkaitan dengan MBG, Higgs. Jadi katanya Badan Gizi Nasional sudah merilis hasil investigasi kasus keracunan massal yang menimpa 162 siswa di Anambas pada 15 April yang lalu. Hasilnya mengungkapkan MBG tersebut terbukti. Terbukti apa? Terbukti mengandung boraks hingga kontaminasi bakteri E. coli. Ketua Tim Investigasi BGN Ari Karimah Muhammad mengatakan hasil ini diperoleh dari dua tahap pemeriksaan, yaitu Dinkes setempat dengan hasil keluar di hari saat kejadian, kemudian dilanjutkan dengan uji laboratorium oleh Bepom yang hasilnya baru diterima tanggal 28 April lalu. Tapi penyebab pasti tercemarnya air bersih dan menu makanan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi katanya pada hari Rabu tanggal 15 April dari SPPG Air Asuk Siantan Tengah, menunya tuh nasi putih, telur sambal kecap, tempe goreng, tumis buncis sawi bola wortel, dan kelengkeng. Total korban 162 anak, 121 ke RSUD Palmatak, 41 ke Puskesmas Air Asuk. Nah, hasil tes dinas kesehatan dari sampel sisa makanan di sekolah positif boraks. Kadarnya adalah 100 sampai 5000 mg per liter. Boraks ini ditemukan pada telur sambal kecap, tempe goreng, dan tumis sayur. Kalian bayangin. Berarti ini kan 5 menu ya, nasi putih, kelengkeng makan udah ada kulitnya ya udah anggap aman. Nasi putih, telur, tempe, tumis sayur di tiga-tiganya, telur, tempe, tumis sayur, agak susah ngomongnya. Positif ada boraksnya. Nah, katanya temuan boraks ini enggak lazim. Karena ketiga makanan tuh tidak biasa diawetkan dengan boraks dan tidak membutuhkan efek kekenyalan seperti mie. Kemudian investigasi lanjutan pun dilakukan oleh Inspektorat BGN. Hasil uji Bepom Batam sampel dari bank sampel SPPG ditemukan cemaran bakteri dari telur sambal kecap, air dapur, dan sisa makanan PAUD atau TK. Ada bakteri E. coli. Dan tertinggi bakterinya itu ditemukan di telur sambal kecap. Kemudian ada juga bakteri B. cereus. Ini ada di nasi putih. Sedikit sih bakterinya, dan tapi di atas batas aman. Jadi kalau kita lihat dari temuan dinas kesehatan setempat, sayurnya semua ada boraks. Dari Bepom di telurnya itu ada bakteri E. coli, dan di nasi putihnya juga ada bakteri. Berarti semuanya dong ada. Kesimpulannya, keracunan siswa pada 15 April disebabkan oleh penyebab primernya adalah cemaran boraks, penyebab sekundernya adalah cemaran bakteri E. coli. Semoga kasus kayak gini enggak semakin banyak terjadi ya. Dan diharapkan bagi teman-teman yang memang berada di produksi MBG ini, di lingkungan MBG ini, bisa lebih memperhatikan semuanya. Karena bagaimanapun ini dimakan oleh siswa dan judulnya adalah makanan bergizi, gratis, bergizi ya.

Yuk, masih di trending topic morning dan kita bakal bagiin dulu buat ini ya, buat informasi berita tentang keuangan, tepatnya dari kurs Indonesia, kurs rupiah. Jadi kurs rupiah ini terus melemah dalam beberapa bulan terakhir. Pada awal April 2026 sudah menembus 17.000 per dolar Amerika Serikat. Sebulan sudah berlalu dan rupiah masih terus melemah. Kalau kita lihat di tanggal 6 Mei, 2 hari yang lalu aja, udah menyentuh angka 17.414. Dan pada hari Selasa tanggal 5 Mei, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyebut kalau tekanan jangka pendek terhadap rupiah disebabkan oleh faktor global dan juga musiman. Faktor globalnya, apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini adalah satu, harga minyak yang tinggi. Yield US Treasury 10 tahun lalu sekarang adalah 4,47%. Demikian juga dolar yang menguat. Untuk faktor musimannya, tekanan dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar yang tinggi lewat pembayaran repatriasi dividen, pembayaran utang, dan kebutuhan jemaah haji. Nah, katanya sih dari pihak Bank Indonesia itu sudah melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden juga sudah merestui, kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang akan ditempuh Bank Indonesia untuk membuat rupiah kuat dan stabil ke depannya. Apa aja? Yang pertama, memperkuat intervensi di pasar valuta asing. Bank di dalam maupun luar negeri, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah kedua dan ketiga, BI akan fokus menguatkan arus modal dan koordinasi fiskal moneter. BI akan mengupayakan aliran modal masuk ke dalam negeri lewat sekuritas rupiah Bank Indonesia. Terus, langkah yang ketiga, mereka juga sepakat untuk sementara ini SRBI dibuat perlu inflow atau aliran masuk sehingga inflownya SRBI bisa mencukupi aliran keluarnya SBN atau surat berharga negara dan saham. Itu koordinasi mereka dengan pihak Menteri Keuangan sehingga betul-betul menjaga inflownya dari portofolio asing itu masih dari awal tahun hingga saat ini masih terjadi inflow dan itu memperkuat nilai tukar rupiah. Strategi ketiga, BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membeli surat berharga negara dari pasar sekunder. Jadi katanya dari BI itu udah beli SBN kurang lebih 123,1 triliun rupiah year to date dan pihak BI akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak

Menteri Keuangan bisa beli kembali dan segala macamnya. Koordinasi erat antara fiskal dan moneter. Strategi yang keempat, BI bersama Kementerian Keuangan akan menjaga likuiditas perbankan dan pasar uang agar tetap longgar. Untuk strategi kelima, BI akan membatasi pembelian mata uang dolar Amerika Serikat di pasar domestik. Dulunya $100.000 per orang per bulan, diturunkan menjadi $50.000 per orang per bulan. Dan strategi keenam, pihak BI juga memperbolehkan bank-bank domestik untuk ikut jualan offshore NDF di luar negeri sehingga pasokan lebih banyak dan itu akan memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. Dan yang terakhir ketujuh, BI akan memperketat pengawasan melalui koordinasi dengan otoritas jasa keuangan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan. Nah, kenapa sih penting menjaga kurs stabil? Menurut BI, menjaga kurs rupiah tetap stabil sangat krusial untuk menjaga daya tarik aset domestik dan menjaga inflasi tetap dalam target. Rupiah yang stabil bisa jaga ketahanan ekonomi Indonesia, terutama di tengah gejolak global kayak sekarang. Tapi, kalau misalnya kursnya tidak stabil, ini bisa memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, dan mengganggu aktivitas usaha. Kestabilan rupiah juga bisa menjaga keyakinan investor dan pelaku usaha agar aliran modal tetap bisa masuk Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Yu masih di Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Aku juga akan membagikan deretan berita selanjutnya. Tadi kan ngomongin keuangan ya, sekarang kita masih ngomongin soal keuangan juga. Kalau tadi ngomongin soal nilai tukar rupiah yang terus melemah dan juga 7 langkah yang akan dilakukan, langkah strategis yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah sekarang kita ngomongin hutang. Ini menjadi rekor baru utang global. Total utang global mencatatkan rekor tertinggi baru dengan menyentuh angka hampir 353 triliun rupiah USD pada akhir Maret lalu. Ini berdasarkan laporan terbaru dari Institute of International Finance atau IIF yang dirilis pada 6 Mei 2026. Kalau dilihat dari Reuters, mulai terlihat indikasi kalau para investor lagi melakukan diversifikasi aset dengan menjauh dari surat utang pemerintah Amerika Serikat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan permintaan surat utang Amerika Serikat yang cenderung stabil namun mulai ditinggalkan oleh sebagian investor internasional sejak awal tahun ini. Direktur IIF untuk Pasar Global dan Kebijakan, Emery Tiftik, menjelaskan kalau pergerakan ini menonjolkan adanya upaya nyata dari investor internasional buat cari alternatif nih di luar pasar keuangan AS. Di luar dua ekonomi terbesar dunia tersebut, utang pasar negara maju cenderung menurun. Sementara itu, pasar negara berkembang di luar Tiongkok melihat level utang mereka meningkat di rekor 36,8 triliun USD yang didorong oleh pinjaman pemerintah. Jadi secara keseluruhan, peningkatan utang paling signifikan tercatat di Norwegia, Kuwait, China, Bahrain, dan juga Arab Saudi dengan kenaikan lebih dari 30 poin persentase terhadap produk domestik bruto masing-masing negara. Masih ada sangkut pautnya dengan keuangan, ini adalah harta orang terkaya di Indonesia di bulan Mei. Daftar terbaru dari Forbes menunjukkan peta orang terkaya di Indonesia yang terus bergerak mengikuti dinamika pasar. Peringkat ini diperbarui secara berkala berdasarkan nilai kekayaan bersih, seiring perubahan harga saham, kinerja perusahaan, dan kondisi industri dari hari ke hari. Nah, dari 5 Mei 2026, Bapak Prajogo Pangestu tetap masih ada di peringkat 1 dengan kekayaan 338,8 triliun rupiah. Wow. Beliau bergerak di industri energi dan petrokimia. Peringkat kedua tentu saja ada Bapak Lau Tuk Kwong dengan industri batubaranya. 3 R. Budi Hartono, industri perbankan dan tembakau. 4 Antoni Salim, industri terdiversifikasi. Kemudian 5 Tahir dan keluarga, industrinya juga sama, terdiversifikasi. Yang keenam ada Sri Prakas Lohia, industri petrokimia. Yang ketujuh ada Otto Toto Sugiri, industri pusat data. Kedelapan ada perempuan loh, hebat. Marina Budiman, industri pusat data juga. Kesembilan ada Lim Haryanto Wijaya Sarwono, industri sawit dan nikel. Dan yang terakhir ke-10 ada Haryanto Cipto Diharjo dengan industri manufaktur. Jadi kalau kita lihat sektor energi, batubara, dan data center ini masih mendominasi daftar ini.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin sampai jam 11. Dan untuk tema hari Jumat itu adalah Gen Z. Aku mau ngaku-ngaku buat jadi Gen Z aja boleh gak? Pasti kalian bilang gak boleh kan? Oke, kita bakal, ya mungkin ini menjadi salah satu topik pembahasan untuk mengenal Gen Z lebih mendalam, karena kita tahu gap atau perbedaan generasi ini terkadang bikin si milenial dan si Gen Z yang memang dalam dunia sehari-hari akan lebih mudah bertemu. Dunia pekerjaan terutama, pasti kan bagi kalian yang milenial udah kerja cukup lama di perusahaan kalian, bakal ketemu sama Gen Z yang newbie di perusahaan kalian gitu ya. Nah, terkadang memang ada beberapa hal yang kita harus saling mengerti karena perbedaan generasi dan keunikan generasi masing-masing. Oke, kita ngomongin dari segi olahraga. Tapi kayak kalau olahraga milenial sama Gen Z masih agak-agak mirip sih. Soalnya tergantung olahraganya viral atau enggak. Ketika olahraganya viral, jadi enggak cuma Gen Z yang mau nyoba, tapi milenial juga mau nyoba, ya enggak. Nih, ada olahraga mewah yang sedang ramai diminati oleh Gen Z. Yang pertama, ini sepertinya udah agak menurun sih kalau kata aku kelihatannya ya. Soalnya kan teman-teman aku milenial. Jadi kalau aku ngelihat story IG mereka atau di TikTok mereka tuh ini kayak lebih happening waktu di tahun laluan lah, yaitu Pilates. Tapi katanya ini menjadi salah satu exercise yang diminati sama Gen Z terutama di kalangan perempuan. Kita tahu Pilates itu fokusnya di core strength atau kekuatan otot, postur tubuh, dan fleksibilitas. Meskipun gerakannya slow dan terkesan elegan, jangan kira itu nggak berkeringat dan nggak membutuhkan effort lebih ya saudara-saudara. Baik itu mat Pilates tuh yang menggunakan saudara-saudara namanya mat dalam bahasa Indonesia? Bukan warna yang jadi matte gitu, bukan ya? Ya Tuhan, kalian pasti udah berusaha menjawab, tapi aku gak bisa mendengarnya kan?

Astaga, matras saudara-saudara. Ya, dari tadi kalian udah bilang kan matras Viana. Tah itu. Nah, baik itu Pilates yang menggunakan matras ataupun reformer Pilates yang menggunakan alat, yang dimana kalau aku lihat memang Gen Z itu lebih ngegandrungin yang pakai alat. Nah, walaupun kita ngelihat kayak olahraganya slow, elegan, tapi ini cukup menantang tahu, enggak cuma buat pemula, tapi yang udah berapa kali Pilates juga cukup menantang ya saudara-saudara, karena ternyata memperkuat core atau otot itu tuh tidak semudah itu. Pilates juga bantu kita berpikir lebih mindful dan tenang. Jadi sangat cocok banget buat healing dan menjaga kesehatan mental. Nah, cuman memang Pilates sendiri kenapa disebut mewah? Karena budget buat reformer Pilates itu cukup bervariasi ya. Mulai dari 150.000 per kedatangan hingga jutaan rupiah untuk setiap sesinya. Ya, kenapa dibilang mewah? Karena nih misalnya, kayaknya kalau 150.000 di Bandung aja udah agak susah nyarinya ya, biasa di 200 ribuan yang per kali datang ya. Kalau misalnya per sesi sih masih mungkin aja gitu, ada yang 150.000, 200 ribu aja udah agak susah. Per kali datang 200 ribu, anggapnya itu cuma satu kali ya. Beda sama gym yang satu bulan kamu tinggal bayar dan bebas, kamu mau tiap hari ke tempat gym juga boleh gitu. Nah, kalau si Pilates ini kan biasanya per sesi, misalnya kamu bayar 1.500.000 buat 4 kali sesi. Misalnya 4 kali sesi itu berarti 4 kali kedatangan kayak gitu. Makanya disebut salah satu olahraga yang mewah. Tapi beruntungnya di Bandung kalau misalnya kalian memang suka banget sama reform Pilates, ada beberapa tempat yang udah menyediakannya kurang lebih kayak gym gitu. Kalian berlangganan tiap bulannya dan bebas gitu mau ikutan Pilates, reformer Pilates berapa kali juga bebas. Nah, terus olahraga mewah yang kedua, apalagi kalau bukan padel. Tapi kelihatannya padel juga udah tidak terlalu mewah. Kenapa? Karena aku sempat nanya, aku kan nggak padel, tapi aku sempat nanya teman-teman yang lain yang sering padel. Memang sekarang harga sewa lapang, sewa raket itu tuh udah mulai menurun. Kenapa menurun? Karena banyak saingannya. Udah banyak lapangan padel di mana-mana di Bandung. Jadi ya sudah, akhirnya menurun. Nah, memang ini tuh olahraga yang sampai sekarang masih heboh, si padel ini. Dia adalah olahraga raket mirip gabungan antara tenis sama squash. Squash juga sempat booming ya di masanya, di masa si milenial ini. Dan biasanya dimainkan di lapangan kaca yang lebih kecil. Nah, kenapa sih terasa mewah? Karena fasilitasnya yang eksklusif dan komunitasnya yang cukup eksklusif juga. Banyak Gen Z yang tertarik karena vibes-nya yang fun sama kompetitifnya tuh santai. Nah, seperti kita tahu di awal-awal olahraga ini nge-hype, butuh budget yang cukup besar, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk penyewaan raket dan lapangan. Kalian pernah coba? Aku yakin pendengar pasti udah pernah coba dong, tapi ada juga yang kayak aku belum pernah coba kan? Nah, ini lebih happening lagi setelah padel. Kurang lebih kayak aku tuh ngelihat si olahraga ini berseliweran. Kalau boleh minjem istilahnya si Finit gitu ya, berseliweran di medsos aku itu kurang lebih start dari akhir tahun lalu dan awal tahun tuh semakin menggema gitu ya, yaitu High Rocks. Ini juga salah satu olahraga kompetitif indoor yang belakangan digemari oleh para Gen Z, menggabungkan lari sebagai functional workout seperti sled push, rowing, dan burpees. Dan bisa dibilang olahraga ini tuh versi race dari gym training. Biasanya diadakan dalam event besar kalau dulu dengan banyak peserta. Nah, kalau sekarang ada beberapa tempat gym yang udah kasih fasilitas kalian buat High Rocks. Terkesan sederhana guys, tapi ternyata olahraga ini cukup merogoh kocek yang gak sedikit. Bahkan kalau kamu serius ngikutinnya, olahraga ini tuh bisa menghabiskan uang hingga puluhan juta. Nah, kalau ini, olahraga yang satu ini mungkin aku gak terlalu berseliweran di aku, gak terlalu sampai se-booming itu gitu ketika paddle, High Rocks, dan juga si reform Pilates.
ini adalah figure skating. Olahraga tuh identik sama keringat, panas gitu ya. Tapi figure skating bisa bikin kamu olahraga di atas es. Ini juga katanya lagi ramai jadi perbincangan para Gen Z, apalagi setelah mereka melihat performa atlet Alyssa Liu yang sangat memukau. Jadi banyak Gen Z itu yang mulai tertarik buat coba olahraga yang satu ini. Tapi mungkin kalau di Bandung agak-agak susah karena arena skating sangat terbatas ya. Olahraga ini menggabungkan teknik skating dengan elemen estetika yang dibalut koreografi. Jadi akan mampu melatih kekuatan dan keseimbangan. Nah, kalau tertarik mencobanya, kalau mau fokus di olahraga ini, katanya juga sama, biayanya cukup tinggi ya. Selanjutnya, nah ini kayaknya olahraga yang setiap generasi tuh pernah melakukannya. Atau gak minimal cuma iseng-iseng aja, tapi gak sampai berolahraga gitu ya, cuma naik doang, yaitu berkuda. Kayaknya kalau gen milenial tuh udah, kalau berkuda kan olahraganya, kalau naik kuda kan bisa dibilang naik kuda itu adalah have fun-nya gitu, versi kita mainnya gitu. Nah mungkin kalau gen milenial zaman dulu kecil cukup terbatas tempat mainnya di Bandung, jadi ya dulu kalau nggak ke Lembang ya ke Bandung Zoo. Di Bandung Zoo ada kuda, jadi bisa naik kuda. Nah tapi kalau yang ini lebih olahraga berkuda. Katanya belakangan ini Gen Z juga mulai coba olahraga berkuda. Seperti namanya, melibatkan interaksi antara manusia dan kuda, baik cuma sekedar riding santai ataupun ya kompetisi yang serius. Sederhana sih, tapi butuh skill, butuh kepercayaan, dan butuh bonding yang kuat dengan kudanya ya. Kalau tadi kan semuanya lebih ke manusia dengan alat gitu, kalau ini tuh manusia dengan hewan yang lain, dengan makhluk hidup yang lain gitu, jadi harus ada bondingnya. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan coba olahraga yang satu ini. Tapi buat pemula, olahraga ini tuh bisa menghabiskan ratusan ribu untuk satu sesi. Tapi kalau kamu serius cobanya dan pengen coba berkompetisi, perlu menghabiskan uang hingga ratusan juta. Selanjutnya ada nggak beda jauh sama si figure skating, yaitu ada ski. Ini juga ya nggak bisa dilakukan di Indonesia ya, karena memang negara kita negara tropis ya. Tapi berselancar di pegunungan ketika musim dingin bikin banyak Gen Z ikut tertarik buat mencobanya. Jadi kan kalau misalnya kalian punya kesempatan buat wisata ke negara-negara yang memang ada saljunya dan ada olahraga yang satu ini, pasti bakal nyoba kan. Olahraga ini mengandalkan keseimbangan, kontrol tubuh, dan keberanian karena ya dimainkan di lereng yang bisa aja cukup curam. Dan untuk mengikuti olahraga ini kita perlu memiliki budget yang gak sedikit nih. Tapi kalau misalnya cuma sekedar coba aja, kita bisa ikut trip hemat dari negara yang pengen kamu tuju dengan menghabiskan uang hingga puluhan juta atau satu sesi. Di Tiongkok ada, di China ada, China sama Tiongkok sama. Di China ada, di Jepang ada, dan masih banyak lagi ya di negara-negara bersalju lainnya. Dan yang terakhir nih, ini juga sama, yaitu golf. Kalau dulu tuh golf identik sama om-om yang sama orang tua, sama pebisnis gitu ya. Nah sekarang golf itu mulai dilirik sama Gen Z. Banyak banget anak muda yang tertarik dengan olahraga golf. Kenapa? Suasananya tuh calm dan kasih waktu buat refleksi diri. Cuman kalau dibandingin sama olahraga mewah yang tadi, golf tuh masih terkesan affordable ya buat pemula yang baru pengen coba. Kita cuma butuh biaya ratusan ribu hingga jutaan rupiah aja buat satu sesinya. Itu dia olahraga-olahraga mewah yang sedang ramai diminati oleh Gen Z, dan mungkin gen milenial juga sama ya lagi ngikutin olahraga-olahraga ini.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

You masih di Trending Topic Morning dan Viana akan bagikan informasi selanjutnya tentang Gen Z. Nah, jadi kalian tahu ciput nenek ini tuh katanya lagi viral di kalangan Gen Z, bukan makanan ya saudara-saudara. Ciput yang dulu sering dijuluki ciput nenek sekarang tuh malah jadi sorotan dunia fashion. Bukan ciput yang kata seafood dilucu-lucuin, dikiowo-kiowoin jadi ciput, bukan ya saudara-saudara. Nah, jadi ini tuh model fashion bentuk lace atau bentuk renda yang sederhana. Dulu tuh kita anggapnya kuno sama kurang stylish. Tapi belakangan ini justru banyak fashion vlogger yang mengangkat kembali gaya ini dengan menjadikannya terlihat fresh dan juga unik. Dan menariknya, ciput satu ini bisa digunakan sebagai fashion statement yang bakal bikin penampilan kamu tampak edgy dan juga chic. Nah, jadi katanya, pasti kamu pernah melihat ciput nenek kamu dengan bahan brokat atau lace yang di depannya tuh terdapat detail renda kan? Ya, kalau karena dipakai sama nenek, jadi kesannya kayak terkesan ketinggalan zaman gitu ya. Nah, cuman hal ini tuh tiba-tiba aja merebak, khususnya di kalangan Gen Z yang berhijab, dan tren ini tuh menjadi salah satu inspirasi dari gaya klasik ala nenek-nenek yang diubah dengan style yang lebih modern. Selain dipakai di kalangan berhijab, bisa juga dipakai kayak ala-ala bando gitu ya. Dan menariknya, nggak cuma di Indonesia loh, di negara lain juga, item fashion satu ini menjadi tren di kalangan anak muda. Di luar negeri, headscarf dengan bahan lace juga diminati banyak orang. Mereka biasanya menjadikan item fashion ini sebagai fashion statement. Jadi gak heran kalau para Gen Z sekarang sudah tidak lagi menyembunyikan ciputnya, tapi justru menjadikannya sebagai styling. Pertanyaannya, kenapa bisa viral sih? Karena memang head scarf lace ini tuh lagi diminati banyak anak muda. Ya karena gayanya yang klasik sama vintage. Banyak orang ngerasa nostalgia dengan si head scarf lace ini. Dan alasannya tentu karena ada perputaran fashion yang nyata. Kita tahu ya, fashion tuh gayanya tuh berputar-putar aja terus kayak gitu. Jadi sekarang item fashion yang terasa kuno diubah dengan gaya yang lebih modern dan jadi booming di era sekarang. Apalagi kita tahu Gen Z itu suka banget sama hal yang anti mainstream dan juga hal-hal yang unik. Nah, ciput nenek ini juga jadi viral karena para content creator yang memulainya. Banyak yang mempopulerkannya. Dan gak ketinggalan influencer asal Malaysia juga sama, turut menggunakan lace tersebut untuk membuat item fashion yang satu ini kembali viral. Nah, jadi katanya si lace ini tuh bakal bikin fashion statement kamu supaya gaya OOTD kamu tuh tampak lebih estetik sama chic. Nah, kunci dari tren ciput nenek ini bukan sekedar dipakai, tapi bagaimana kamu berani menampilkannya sebagai bagian dari look kamu. Bisa styling dengan bermain di warna dan model rendanya agar tampak lebih on point. Nah, kita juga seperti yang tadi udah dibilang ya, bisa juga pakai headscarf lace sebagai alternatifnya kalau kalian gak berhijab. Dan ini tuh bisa digunakan dengan berbagai model dan berbagai warna tentunya. Dan ini pasti menjadikan kamu sebagai fashion statement yang mempercantik rambut kamu.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you bagi kamu semua yang ngikutin program ini. Dan happy weekend semuanya. Semoga weekend ini bisa menyenangkan. Bye-bye, kita ketemu lagi Senin jam 8 sampai 11.

0: Kekuatan kuda diuji dengan jarak jauh. Ketulusan hati diuji dengan kesetiaan.
1: Lu yao zhi ma li, ri jiu jian ren xin.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Tidak ada seorang pun yang tidak berguna di dunia ini, selama ia dapat meringankan beban orang lain.
1: 只有还能帮助别人减轻负担，其实世上无庸人。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di siang hari yang cerah ini di dalam acara Hits House of International Top Song. Buat Anda yang mau merequest lagu-lagu barat populer, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Line teleponnya 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama atau nomor anggota, lagu pilihan, dan kirim-kirim ya. Oke, siap angkat telepon dulu. Halo, selamat siang.
1: Siang, Bim.
0: Ibu Ami, apa kabar?
1: Baik, Bim, baik.
0: Baik, Bu, terima kasih.
1: Sehat ya?
0: Sehat, puji Tuhan.
1: Lagunya ini, Bim, Du ya?
0: Du, boleh.
1: Kirim-kirim, buat si sehat selalu ya sama keluarga, salam.
0: Amin.
1: Buat Profitor, Juliana, Aulintan, Om Epi, Andrela, Sandra Pasco, Kayakko, buat Nina, Gensa, Gonya, Yati, semua aja ya, Tip ya.
0: Oke.
1: Okay. Kasih.
0: Oke. Okay. Ya, berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Berikutnya.
0: Aduh.
2: Terima kasih.
0: Kemana aja, juragan? Aduh, lama sekali nggak masuk.
2: Iya, itu kebetulan ada banyak keluar, jadi kebetulan pulang ke rumah, waduh, langsung masuk nih.
0: Sehat, Pak Suyono?
2: Iya, oke, terima kasih ya. Doanya selamat ya, terima kasih.
0: Biasa masih The Beatles?
2: Biasa ya. Silap review ada nak?
0: Ada.
2: Silap review ya. Kirim-kirim ya, udah lama pada ketua Pak Victor ya. Hadir Pak Victor, sering hadir nggak sekarang?
0: Selalu dong.
2: Oh, rajin ya. Ya, untuk Pak Victor ketua ya. Pak Alek, Pak Andilau, Pak Amin, terima kasih ya. Andilau, Koahin, Koahau, Koping Epik, Yakob, Ben Cakra, Beni Padede, Tayungwen, Bubun Cianjur, Sandra Pasco, Anto Setiawan, Ibu Ami Udaya, Ibu Jen Pui, Ibu Gloria, Ibu Ayun, Ibu Deborah, Ibu Veronica, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Kominia, Ibu Omagwat, Mariame, Landin, Astuti, Betty, Mary Kebun Kopi, Lani Ketapang, Ibu Norul, Ting Ting, untuk semua ya.
0: Oke.
2: Okay. Sehat selalu, selamat tugas, selalu fit.
0: Oke, makasih Pak Suyono. Wah, senang banget ya, udah lama gak dengar suaranya Pak Suyono. Semoga sehat-sehat ya. Udah lama juga gak dengar suaranya Kukong Epi. Kukong kemana nih? Padahal kita deketan ya, Kukong di Cimahi. Semoga sehat-sehat Kukong Epik ya. Juga Ibu Feli, udah lama gak dengar suaranya Ibu Feli, semoga sehat-sehat Ibu Yayan juga ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi 6033540 0812 921 11 921. Untuk Anda yang mau merequest lagu-lagu baratnya ya, silakan. Ya, sambil menunggu telepon yang masuk, Steve kembali ingatkan buat Anda yang belum punya nomor anggota, silakan bisa mendaftar jadi anggota, sebutin biodata Anda lewat WA, nanti Steve akan langsung kasih nomor anggota ya. Halo, selamat siang.
3: Halo.
0: Pak Andrelo, apa kabar?
3: Baik.
0: Tadi dikirimin salam tuh sama Pak Suyono.
3: Oh iya. Terima kasih ya.
0: Mau lagu apa, Pak Andre?
3: Ini Jimmy Cliff. Now and forever.
0: Boleh, untuk siapa aja?
3: Buat Anto Setiawan, Opa Yusman, Suyono, Victor, Ahin Cibadak, Pak Guntur, Pak Yakob, Lani Ketapang, Mariame, Ibu Iin, Linda Wen, Ibu Ami, Ibu Astuti, Setiawati, Iin Cicendo. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Anda yang telepon. Saya masih berikan kesempatan ya, silakan 0333540812921119211. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang Mbak Steve.
0: Ibu Mary Kebon Kopi, apa kabar?
4: Puji Tuhan sehat, Mas Kut juga sehat ya.
0: Puji Tuhan.
4: Iya, lagunya How Much Is That Doggy in the Window.
0: Boleh, untuk
4: kirim
0: siapa
4: buat
0: aja?
4: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Ming, Ibu Peli, Pak Alex, Pak Pemisa Bebe, Pak Epi, Ibu Betty, Ibu Veronica, Mbak Weni, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sunjaya, Pak Ahin, Pak Yaakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Lita, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Siono, Om Ahwat, Pak Winata, Ibu Mariame, Ibu Helin, Ibu Syuti, Ibu Ina, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mom Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Tid, selamat bertugas, Tuhan berkati. Terima kasih ya.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Mary ya di Kebon Kopi. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi, Steve masih berikan kesempatan. 0333540812 1191.

Ya, sekali lagi mengundang Anda yang mau request, boleh kirim lewat WA chat juga boleh, nanti dibacain di segmen berikutnya ya. Jangan lupa nomornya 6033540 untuk telepon, WhatsApp-nya 0812-921-11921. Sebutin nama lagu pilihan sama kirim-kirimnya ya. Sudah ada rangkaian lagu yang Steve siapkan untuk Anda. Yang pertama ada Do, kemudian ada She Loves You dari The Beatles, Now and Forever dari Jimmy Cliff, dan How Much Is the Doggy in the Window. Ini dia lagunya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda semoga bisa menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Dan saatnya kembali Steve mau mengundang pendengar nih yang mau merequest lagu-lagu barat. Silakan Anda bisa menghubungi kami melalui telepon 6033540 atau melalui WhatsApp 0812 921 11 921. Sekali lagi 0812 921 11.

0: Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp. Ya, sebelum Steve membacakan request yang masuk melalui WhatsApp, Steve mau menyapa dulu untuk pendengar Suara Indah, untuk Pak Sunjaya di Soreang. Apa kabar Pak Sunjaya? Semoga sehat-sehat untuk Pak Uke, kemudian untuk Pak Yusman dan Ibu Nurma, lalu untuk Pak Anto Setiawan di Cianjur, Pak Bambang di Cianjur, Ibu Lita di Cianjur, semoga sehat-sehat ya. Iya, buat Ibu Feli, Ibu Yeyen, Ibu Ayun, Ibu Chan Fuing, kemudian Ibu Iing dan juga Ibu Marianti, semoga sehat-sehat ya. Untuk Omah Kuat, Ibu Betty, Ibu Gloria juga, Ibu Astuti di Cimahi ini udah lama gak masuk, semoga sehat-sehat ya. Ayo pada masuk yuk. Baik, sudah ada Ibu Lani Katapang nomor 940 minta lagunya You My World dari Tom Jones. Salamnya untuk Ketua, Wakil Bendahara Sekretaris Pak Yakob, Ngkong Epic, kemudian Pak Andrelo, Pak Rahmat Parken, Ibu Lita, Ibu Gloria, Ibu Feli, Ibu Siska, Ibu Mary, Mam Nurul, Bu Uti, Bu Linda, Bu Ine, Bu Betty, Bu Iing, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, okay, thank you. Ya, mau menyapa juga buat yang ada di Cimahi, buat Mega, buat Ibu Lindawan, kemudian buat Ibu Yeni juga, semoga sehat-sehat ya. Oke, silakan yang mau telepon langsung masuk saja 6033540. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Seng.
0: Halo, Oma Guat, apa kabar Oma?
1: Baik, ya, sehat.
0: Kenapa Oma?
1: Sehat.
0: Sehat, ya. Puji Tuhan.
1: Saya mau minta lagu itu dari Victor Moon.
0: Judulnya?
1: Lolen.
0: Boleh, untuk siapa aja Oma?
1: Untuk pasti dulu ya, salat bertugas, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Dan untuk Pak Victor, Pak Sunjaya, halo Kang Cirebon, Pak Benny Sangkara, Pak Sunjaya, Kukong Epi, Richard Kuang, Yau Yensen, Pak Siono, Ibu Gloria, Ibu Ayun, Ibu Merik Bonkopi, Ibu Astuti, Ibu Gloria, Ibu Mariam Maidan, Ibu Deborah, semuanya aja ya pendengar
0: Suara Indah.
1: Makasih ya.
0: Oke, makasih juga Oma, semoga sehat terus ya. Oke, silakan buat Anda yang mau request lewat telepon lagi boleh langsung masuk. Ada Ibu Yunita nomor 672, lagunya minta dipilihin aja. Untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Awian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen Sun Siang, Hu Ing Cie, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Pak Hendy, apa kabar Pak? Kemana aja?
2: Iya, itu membetulkan genting bocor.
0: Oh, sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Mau lagu apa Pak Hendy?
2: Lagunya Long Long Time, Long Long Time ya, dari Linda Ronstadt ya.
0: Ada. Untuk siapa Pak aja kirimnya?
2: Kirimnya buat si, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan buat semua pendengar, penggemar Radio Suara Indah juga, semoga sehat-sehat selalu semuanya.
0: Oke.
2: Ya.
0: Terima kasih Pak Hendy.
2: Terima kasih sama-sama.
0: Iya. Oke. Lanjut lagi ada Pak Ahau. Pak Ahau minta lagunya dari Jim Riff dipilihkan aja. Kirimnya buat Bu Deborah, Bu Yunita, Bu Gloria, Pak Sunjaya, Pak Victor, Pak Suyono, Ko Ahin, Chandra Pasco, dan untuk Steve. Pak Ahau mau usul juga gimana kapan-kapan bahas Legenda Kus Plus. Siap Pak Ahau, nanti Steve akan bahas ya episode khusus untuk bahas Kus Plus. Thank you Pak Ahau masukannya ya. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat siang.
3: Siang Steve.
0: Halo Ibu Linda, apa kabar?
3: Baik Steve.
0: Iya Bu.
3: Ibu minta lagu Sweet Memory.
0: Sweet Memory
3: dari Andy William.
0: Boleh, untuk siapa aja Bu kirimnya?
3: Buat Susu Wen Qingwen. Terima kasih support doanya. Dan juga untuk Ibu Ibu Kukong Etik, terima kasih doanya. Dan buat semua pendengar Suara Indah aja.
0: Oke, makasih Bu. Ya. Gimana udah beres ininya Bu? Beres-beres rumahnya?
3: Udah dari hari Selasa.
0: Waduh, syukur udah lancar ya Bu ya.
3: Ya. Oke. Amin.
0: Thank you Bu ya.
3: Ya, makasih.
0: Yo, sama-sama. Sehat terus Ibu Lindawan. Terima kasih banyak. Iya. Sudah cukup banyak nih playlist yang tadi diminta. Ada You My World, kemudian ada Fraulein dari Victor Wood, lalu ada Long Long Time dari Linda Ronstadt. Kemudian ada Jim Reeve ya, tadi Pak Ahau minta Jim Reeve, ada I Love You Because, dan ada Sweet Memories ya, dilanjut lagu-lagunya untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih dalam acara Hit Songs of International Top Song. Bagaimana pendengar kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Tadi ada You'll Be In My Heart dari Phil Collins dan Nicky ya. Steve hadirkan untuk Ibu Yunita tadi ya, semoga suka lagunya. Sekarang kembali mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon lagi, boleh ke 6033540 atau 0812-921-11921. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Bu Deborah, apa kabar?
1: Baik. Steve juga baik ya?
0: Baik, Bu. Terima kasih. Ibu mau lagu apa, Bu?
1: Mau lagu ini, John Fogerty, Blue Boy.
0: Blue Boy, boleh.
1: Iya. Kirim-kirim ya buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny Pardede, Pak Wahin, Pak Hal. Kan gak boleh ngebut ya?
0: Iya benar.
1: Pak Hal, Pak Buncut, Pak Sinjaya, Pak Mekbi, Pak Yaakob, Pak Suyono, Kok Akong, Bu Gloria, Pak Guat, Bu Astuti, Bu Meli, Bu Mariame, Bu Meli, Cirani, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Cerniki, sama Steve. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih Bu Deborah. Ya, silakan buat Anda yang mau request lagi lewat telepon 6033540-0812-921-11921. Ada Ibu Naya nomor 995 minta Renegades dari One Ok Rock. Salamnya untuk semua pendengar dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Ibu Naya. Lalu ada Dani Rahmat nomor 1007 minta Perfect dari Ed Sheeran. Salamnya untuk semua pendengar, untuk Amara Patricia Meru dan member dari grup tari tradisional Naraya Upi Bandung, semoga sehat dan bahagia. Terima kasih. Lalu ada Opa Yusman nomor 1036 minta lagunya Hello Darling untuk Pak Steve Andrelau, Bubun Setiawati, Cecep Lindawan, Alan Lianhua dan semua pendengar. Oke, thank you. Lalu ada Ibu Nurma 1038 minta Rain and Tears dari Demis Russo untuk Pak Steve dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama Ibu Nurma, terima kasih juga sudah request ya.

Iya, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah mengirimkan requestnya. Buat yang belum dibacakan, harap bersabar ya. Iya, ada Fanny di Lewi Panjang, mau lagunya I Like Me Better dari Love. Lagu dan salam-salamnya untuk Ko Steve, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayan, Om Afuk, Cibadak, dan semua pendengar yang mendengarkan. Oke, terima kasih Fanny di Lewi Panjang ya, sudah request, thank you. Oke pendengar, kalau belum ada yang masuk lagi lewat telepon, Steve akan puterin dulu lagu-lagu yang tadi udah diminta. Tadi Bu Deborah minta Blue Boy dari John Fogerty ya, lagu yang sangat populer, semangat banget, enakin lagu country. Kita akan langsung dengarkan aja. Nanti disusul dengan ada Renegades, Perfect, Hello Darling, dan juga Rain and Tears ya. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan menemani pendengar di siang hari ini ya. Dan kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu lewat telepon. Ayo silakan ke 6033540 atau 0812-921-11921. Ya, sekali lagi 6033540 melalui WhatsApp 0812-921-11921. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Steve sambil menunggu telepon, dibacain aja ya request yang udah masuk lewat WhatsApp. Ada Ibu Lili nomor 1100 minta lagu The Voice of Love dari Victor Wood. Kirim buat Ibu Mary, Ibu Betty, Ibu Deborah dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Lili ya.

0: Selanjutnya ada Pak Anto Setiawan nomor 733 minta lagu interlude untuk Andalo Kebuncun Ko Aji Suyono Cikuiniang Lian Tukung Epik Alan Setiawati Steve dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Anto Setiawan. Oke, ada telepon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Steve.
0: Pak Bambang di Cianjur, apa kabar?
1: Lagi nyari puk saya.
0: Aduh, kenapa, Pak?
1: Batuk.
0: Aduh, lagi batuk. Semoga lekas sembuh, ya, Pak Bambang.
1: Amin, amin. Ada Hejut?
0: Ada.
1: Iya, terima kasih. Untuk Steve saja ya, sendiri.
0: Makasih.
1: Doakan saya ya, Steve ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Salam keluarganya ya.
0: Oke, okay, terima kasih ya, Pak Bambang. Steve doakan semoga Pak Bambang lekas sembuh ya. Dan keluarga juga ya selalu sehat-sehat semuanya. Terima kasih Pak Bambang ya, walaupun sakit masih bisa bergabung dalam request. Terima kasih banyak. Oke, okay, ada Ibu Lian nomor 1115 minta Dust in the Wind dari Kansas ya. Kirim-kirimnya untuk Cimei Fang, Lause, Cilili, Stasia, Ellen Salon, Anto Setiawan, Steve dan semua pendengar Suara Indah. Oke, okay, terima kasih banyak untuk Ibu Lian. Oke, silakan kalau ada yang mau request nomor telepon lagi 6033540 0812 921 11 921. Ya, mau menyapa dulu buat Ibu Astuti di Cimahi, semoga sehat-sehat ya. Ibu Gloria di Batu Nunggal, semoga sehat-sehat. Ibu Yeyen Cicendo, Ibu Feli di Veteran, kemudian untuk Ibu Marianti Bandung Timur, semoga sehat-sehat ya. Di absen dulu nih, semoga pada masuk. Ya, ada Pak Heri nomor 1110 minta Beautiful in White untuk Steve dan kru Radio Suara Indah, selamat bertugas. Oke, okay. Terima kasih ya untuk Pak Heri ya. Beautiful in White, siap. Dan langsung Steve hadirkan untuk Anda nih. Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp dan juga telepon. Sekarang Steve hadirkan dulu lagu-lagunya untuk Anda ya. Ada The Voice of Love, kemudian Interlude, lalu ada Hey Jude, Dust in the Wind, dan juga Beautiful in White. Selamat mendengarkan ya.

Suara Indra 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang menuju sore hari ini ya. Tadi ada MLTR dengan Breaking My Heart ya, semoga bisa menghibur. Kembali mengundang Anda yang mau request lagu lewat telepon, lagu-lagu barat silahkan ke 6033540 atau melalui WhatsApp 0812-921-11921. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp. Ada Pak Sunjaya nomor 38, minta lagunya dipilihin aja untuk Ko Victor, Ko Ahin, Ko Ahau, Ko Soyono, Ko Akong, Hong Epic, Pak Yakob, Pak Beni dua-duanya, Yunita, Maya, Mariame, Deborah, Mary Bonkop, Gloria, Bu Setiawati, Bu Betty, Ibu Astuti, Bu Ami, Bu Iing, Wen Ilan, Yen Cicendo, Omagwat, Ko Buncun, sama Ko Aji. Terakhir untuk Steve, selamat bertugas, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Sunjaya. Lalu ada Ibu Lita di Cianjur, shalom, selamat siang Kak Steve. Jumpa lagi dengan Lita, member 1104 dari Cianjur, mau The Power of Love, Celine Dion. Selamat bertugas buat Kak Steve, semoga sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Lita, sehat selalu ya. Ada Ibu Setiawati, minta lagunya.

Ya, berikutnya ada Pak Ikoi. Selamat siang Pak Ikoi, mau support dari Ma Ciantau kalau nggak ada Whiter Shade of Pale untuk semua pendengar dari Suara Indah. Oke, thank you Pak Ikoi ya, terima kasih. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Veronica. Ya, Ibu Veronica minta I Have Nothing dari Whitney Houston untuk nomor 01240. Ibu Gloria, Bu Feli, Bu Deborah, Bu Astuti, Bu Betty, Bu Silvi, Bu Chen Fuing, Om Aguat, Pak Victor, Pak Epic, Dr. Herman, Pak Bubun, Pak Aspen, Pak Yaakob, Pak Sunjaya, dan Pak Alex. Oke, terima kasih Bu Vero ya. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagunya. Sekarang akan Steve putarkan lagu-lagu yang sudah Steve siapkan untuk Anda. Untuk Pak Sanjaya, Steve pilihkan lagu yang udah lama gak direquest sama beliau, Beautiful Sunday ya, kesukaannya Pak Sanjaya nih. Lalu ada The Power of Love.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di siang menuju sore hari ini ya. Ya, saatnya Steve membacakan lagi request yang udah masuk. Kalau ada pendengar yang masih mau request lewat telepon, juga Steve masih beri kesempatan ya. Silakan boleh ke 6033540 0812-921-11921 melalui WhatsApp call ya. Oke, ada Ibu Ellen. Selamat siang, Steve. Mau lagu Always Remember Us This Way. Untuk Steve, Lian, Amsyong, dan semua pendengar Radio Suara Indah, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Selamat bertugas juga buat Steve. Tetap semangat. Oke, terima kasih, Bu Ellen.

0: Iya, ada telepon masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, kesiangan nih, Mbak.
1: Kesiangan.
0: Aduh, di absen dua kali.
1: Jalan-jalan dulu, kuliner dulu.
0: Aduh, pantesan. Udah kenyang ini, Mbak.
1: Udah kenyang nih. Gimana, sehat?
0: Sehat, Ibu. Terima kasih.
1: Mau ini dong, Katy Perry Firework.
0: Katy Perry. Coba ya.
1: Firework. Ada ya?
0: Oke.
1: Ada.
0: Belum ada eh.
1: Belum ada. Wah, Coldplay aja deh. Coldplay ada ya?
0: Ada.
1: Ada itu aja. Salamnya buat semua aja deh biar cepat.
0: Oke. Okay.
1: Selalu Tuhan berkati.
0: Yuk. Thank you. Sama-sama. Iya, terima kasih untuk Ibu Marianti ya. Oke, satu lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabarnya Steve di Jumat jelang sore hari ini?
0: Kabar baik, Raihan. Terima kasih.
2: Sudah lama nggak siaran live on air. Lebaran sampai mau jelang
0: Lebaran lagi.
2: Sekarang ya, sekarang siaran lagi. Bahasnya lagu-lagu eceran. Tapi tanpa penyiar, walaupun moga menghibur. Walaupun cuaca di sini di Popo udah redup, masih cerah. Kang, saya request lagu dari Coldplay, Up and Up. Kalau ada.
0: Ada. Untuk siapa aja?
2: Ya, untuk yang pendengar Suara Indah 921 FM, sebentar lagi mau ada program Asiatic bareng Grace sama Jun C.
0: Betul.
2: Ya, salam untuk semua Grace dan Jun C, Steve penyiar Suara Indah, Pak Beni Cakra, Pak Beni, Pak Dede, Pak Koahin di Cidada, Bung Epik, Bung di Cianjur, yang mendengarkan di streaming suaraindahfm.com dan yang sedang mendengarkan di tempat kerja dan di manapun.
0: Oke.
2: Okay. Itu saja. Waktunya terbatas. Satu nuhun. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih, Kang Raihan ya. Oke, pendengar. Satu lagi ada Ibu Mariamei minta lagunya All for the Love of a Girl untuk Pak Victor, Pak Buncun, Pak Sunjaya, Kokong Epik, Ko Ahin, Pak Suyono, Andre Long, Ko Aji, Siatko, Deborah, Ci Ayun, Komingnyang, Chen Fuing, Omagwat, Pak Gunawan, Bu Mary, Pak Yakub, Lani Ciate, Bu Miming, dan Ibu Gloria. Thank you. Ya, terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagunya. Langsung aja untuk Anda selalu mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi masih dalam acara Hits. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa menghibur Anda di siang menuju sore hari ini. Dan terima kasih sudah setia mengikuti acara ini. Gak kerasa sudah hampir pukul 3. Oleh karena itu Steve harus pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa and happy weekend.

0: Pertemanan yang baik akan tercipta jika kita dapat memberi dengan tulus dan menerima tanpa melupakan siapa yang telah memberi.
1: 所谓友谊是以诚相待，是不图报，恩不忘报。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.
1: Selamat sore pendengar semua. Gimana kabarnya di hari Jumat yang cerah ini?
0: Cerah ya di luar ya, panas.
1: Cerah banget, saking cerahnya jadi panas.
0: Hujan gak mau datang, hujan.
1: Wow, biasanya nanti kalau udah mulai gelap ya, biasanya akan diiringi dengan air hujan.
0: Hujan, yuk turun.
1: Kalau biasanya aku males gitu ya hujan, tapi sekarang kalau misalnya hari ini mau turun, sok silakan, silakan.
0: Why?
1: Kok panas. Panas. Ini aku udah keringetan loh. Jarang-jarang aku keringetan, tapi ini udah keringetan lagi ya.
0: Wow. Ampun. Kalau gitu AC-nya bisa diturunin lagi. Oke, pendengar gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Baik-baik kah?
1: Semoga sehat-sehat semua ya.
0: Iya.
1: Kita menyambut bulan Mei yang minggu depan itu banyak libur.
0: Oh iya betul. Iya benar banyak. Banyak nama merah, guys.
1: Iya betul.
0: Jangan ke Kota Bandung lah.
1: Lo yang dengerin ini lagi di Bandung gak sih?
0: Yang di luar jangan ke Kota Bandung.
1: Iya.
0: Makin penuh.
1: Udah penuh
0: diusir
1: nih.
0: Diusir. Enggak apa-apa, boleh datang. Silahkan. Welcome.
1: Iya, boleh, boleh.
0: Selamat datang di kota itu lagi kan.
1: Oh, nanti tinggal yang penghuni Bandung aslinya tuh diem di rumah aja.
0: Iya benar, diem di rumah aja. Kemarin gak jadi ya.
1: Kenapa? Ada yang gak, dilihat gak, di CCTV? Gak.
0: Pas, yuk next. Iya, hari ini di program Asiatic ya, ada Junsi sama Grace.
1: Yang akan menemani kalian semua sampai jam 7 malam.
0: Untuk requestan juga dibuka ya. Jadi silahkan buat teman-teman yang mau request penyanyi ya untuk hari ini ya. Penyanyi K-pop dan penyanyi J-pop.
1: Betul sekali, untuk lagunya nanti kita yang cap-cip-cup pilihin ya.
0: Untuk requestannya bisa dikirimin ke nomor WhatsApp di nomor 0812 921 11 921,
1: atau boleh juga kirim ke DM Instagram kita ya, yaitu di @suaraindah92.1. Buruan dicek Instagramnya, buruan di follow juga, abis itu langsung kirim requestannya ke saya.
0: Kalau nggak di follow nggak akan diputerin lah.
1: Oh iya. Oh iya. Pengingat saja, siapa tahu ada yang lupa. Eh iya,
0: sekadar
1: dari dulu
0: mengingatkan.
1: Suka request tapi gak pernah, belum follow gitu kan. Wah,
0: iya.
1: Kebangetan namanya.
0: Awas aja kalau gak di follow.
1: Nanti gak ditemenin.
0: Iya. Sana main sendiri.
1: Main sendiri. Di ini ya, gak masuk ke apa, ke
0: apa?
1: Yang untuk teman doang gitu loh, yang bisa lihat
0: close
1: temen.
0: Friend.
1: Close friend. Ya ampun, ribet banget ngomongnya. Gak masuk close friend.
0: Oke, hari ini di program Asia kita mau nge-review satu buah drama yang berjudul Sold Out on You.
1: Oh, sudah sold out ya?
0: Sold out.
1: Cuman sama kamu aja sold out ya?
0: Oh. Oke, terus di segmen pancak-pancak.
1: Nih, baca ya. Di segmen pancak-pancak hari ini kita belajar lagi nih. Karena berhubung
0: Shiraya.
1: Hey Ade. Soalnya minggu depan tuh ada ujian topik Oni. Hari minggunya tanggal 17. Ada yang gak yang ikutan ujian topik minggu depan? Ada
0: aku,
1: yang
0: sudah daftar? Aku enggak.
1: Aku enggak gitu ya.
0: Aku enggak.
1: Enggak. Iya, jadi kalau ada yang sudah daftar, jangan lupa ya, ujiannya tuh minggu depan, hari Minggu. Minggu depan, hari Minggu. Ya, hari Minggu, minggu depan lah.
0: Tanggal
1: 17.
0: 17 ya.
1: 17 Mei, ya tempatnya seperti biasa, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
0: Di mana?
1: Di UPI.
0: Oh, UPI.
1: Iya, jadi jangan lupa datang lebih pagi, cek-cek lagi apakah ruangannya masih sama atau gimana ya, gedungnya masih sama atau tidak. Gitu. Terus jangan lupa belajarnya dari sekarang. Jangan sehari sebelum gitu ya baru belajar. Percuma ikutan, percuma daftar kalau belajarnya baru sehari sebelum ya. Bahkan seminggu sebelumnya pun udah sangat-sangat telat, apalagi sehari sebelum gitu kan. Ya, karena untuk belajar topik tuh banyak sekali kosakata yang harus dihafalkan, tata bahasanya, strateginya juga yang harus dipahami, itu banyak banget. Jadi nanti dibancak-bancak, aku mau memberikan beberapa kosakata ya yang kalau aku lihat ya, setelah aku riset, riset dari beberapa soal topik di tahun-tahun sebelumnya, itu tuh ada kosakata yang lumayan sering keluar. Gitu. Jadinya siapa tahu di antara kosakata tersebut ada yang kalian masih belum tahu, ya belum ngerti artinya apa, nanti kita bahas bareng-bareng.
0: Oke, terus di segmen Hanguk News nanti ada updatean terkait dengan apa ya?
1: Negara Korea Selatan pastinya. Iya, ada yang seru nggak Oni baca di sosmed gitu tentang Korea?
0: Korea ya?
1: Iya. Yang atau artisnya gitu yang seru? Ada
0: yang aku tahu itu si Hansol, Ruel sama Jeanette lagi ke Belanda.
1: Itu artis.
0: Artis dong. Kan dia main film.
1: Berita. Oh iya ya, iya. Udah mau ini ya, ada filmnya. Jadi terus, bisa dibilang artis ya.
0: Terus ini si Sakura anaknya Sunny Dahye. Ya, udah masuk ke itu child care.
1: Oh iya,
0: udah bisa ditinggal sekarang.
1: Ini updatean tentang anak-anak artis gitu ya.
0: Udah bisa ditinggal artis. Terus ditinggalnya sakunya enggak nangis. Kalau waktu itu kan Royal nangis ya. Yeah, yeah, yeah. Saku enggak nangis pinter.
1: Itu agak melenceng sih ya. Artisnya tuh bukan artis yang orang tuanya tapi anaknya gitu kan.
0: Aduh. Apa ya? Update-annya apa ya? Aku tahu itu.
1: Kalau nggak salah tuh tentang GD juga ada yang terbaru nggak sih? GD yang ngapain? Dia tuh karyanya atau apanya gitu yang masuk atau didaftarkan untuk ke UNESCO. Jadi warisan dunia juga.
0: Aku malah nggak tahu itu.
1: Ada salah satu karyanya atau apanya gitu aku sempat baca. Tapi baru sekilas. Jadinya nanti aku coba cek deh ya. GD-nya yang dijadikan warisan dunia.
0: Waduh. Terus yang aku tahu lagi Blackpink ke itu Met Gala.
1: Oh iya.
0: Hari itu lagi. Maksudnya jadi berempat kan. Saya cuma bertiga. Sekarang Jisoo udah masuk.
1: Sudah lengkap ya.
0: Iya udah lengkap.
1: Lucu banget. Cetar-cetara banget ya pak.
0: Mereka diwawancara kan. Apa ya pertanyaannya aku lupa. Tujuan kamu datang ke Met Gala itu apa gitu kalau gak salah. Terus mau ketemu sama para member.
1: Lah susah banget ya ketemu sama member. Saking punya jadwal masing-masing ya. Sibuk masing-masing yeah. Jadi mungkin susah ketemu kalau gak lagi ada jadwal bareng. Nah tapi ada juga nih yang lagi apa? Ngumpul. Akhirnya siapa setelah sekian lama bisa ngumpul bareng. Dan itu spesial banget karena ngumpul barengnya di mana coba? Di Bali. Ada yang lagi ke Bali.
0: Siapa?
1: Baru nyampe semalam. NCT 127. Iya, mereka tuh kan kemarin habis kehilangan satu member ya.
0: Iya, iya.
1: Yang sudah resign gitu. Nah, setelah itu juga ada member baru balik nih, selesai wamil, yaitu Jaehyun ya kan. Nah, setelah itu langsung deh tiba-tiba mereka di bandara dan berangkatnya ke Bali. Wah, itu benar-benar kayak mereka ngapain ini? Ada apa yang mau mereka lakukan di sana? Apakah mau pulang kampung gitu ya, mau berenang, mau surfing, mau ngapain?
0: Pulang
1: gitu.
0: Kampung emang ada yang dari Bali?
1: Haechan kan mirip ini Akang Bandung, tapi pulang kampungnya lewat Bali.
0: Oke.
1: Ngarang banget ya. Iya dan terus si Haechan juga pas begitu sampai Bali, dia tuh langsung posting foto langit. Nya yang penuh bintang gitu. Wah, katanya pas aku senang banget pas udah nyampe ke Bali lihat langitnya banyak bintang seperti ini dan begitu sampai pun perasaannya langsung seneng aja gitu katanya. Ya semoga aja tidak terganggu dengan panasnya. Karena di Bandung aja udah panas apalagi Bali kan ya kebayang panasnya gimana gitu. Apalagi Haechan suka tidak tahan panas ya. Harus full AC gitu di kamarnya. Semoga tidak terganggu oleh saseng-saseng juga, dijauhkan oleh dari saseng-saseng.
0: Tapi ya, biasanya kalau di Bali kayaknya lebih ini ya, lebih apa? Lebih slow gitu.
1: Lebih slow.
0: Kalau lihat aktor, lihat aktris, idol gitu kan kayak oh ya udahlah gitu.
1: Iya, cuman masalahnya ada beberapa yang memang sudah tahu nih jadwalnya nah sengaja datang gitu.
0: Iya,
1: sempat kayak waktu NCT Wish syuting MV kemarin katanya ada beberapa saseng yang cukup mengganggu syuting juga gitu. Walaupun tidak jelas ya itu dari mana gitu ya. Jadi ya tetap aja lah namanya saseng ya. Suka tiba-tiba muncul gitu di samping gitu kan ngedor-ngedor itu wah itu bahaya sih.
0: Iya mudah-mudahan aman-aman ya.
1: Iya lancar semuanya.
0: Oke.
1: Ya tapi nanti di Hanguk News kita nggak bahas berita artis ya.
0: Enggak.
1: Tentang
0: itu jatah saya hari Selasa ya.
1: Betul. Tadi nyari aja gitu yang seru apa gitu siapa tahu yang kelewatkan ya.
0: Oke.
1: Nanti tentang negaranya.
0: Oke, okay, kalau gitu sekarang kita mau bacain requestan ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada dari AS769 mau request lagunya Woni. Salam-salamnya buat kakak punya duluan sama ke 6 personil N-Hypen yang akan segera meluncurkan karakter maskot buatan mereka sendiri yang dikasih nama Enchin.
1: Enchin. Mungkin maksudnya engine kali.
0: Engine.
1: Ya, engine mesin gitu enggak sih? Atau Enchin artinya Chin N-Hypen Chinggu? Harus lihat hanggelnya ya sih. Biar tahu,
0: tahu
1: maksudnya dan pelafalannya seperti apa.
0: Okay.
1: Wih, maskot baru nih, maskot okay. baru.
0: Next.
1: Oke, okay, berikutnya ada dari Deni di Kebun Gedang. Katanya mereka salah satu lagu dari Bol Palkan, Sachunki. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, untuk Citra Derna, Andika Galisya Putra, Angela Wijaya, Shaiko, Kansa Khoiru Nisa, Kaira Shirley, dan semua yang mendengarkan saja. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.
0: Ingetin lagi buat teman-teman yang mau request, bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921
1: atau kirim-kirimnya ke DM Instagram di @suaraindah92.1.

0: John the Seer, Annie. Annie, Annie, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Annie, teh, nan, nore care. Annie, Annie, Annie.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Iya, drama yang berjudul Sold Out on You.
1: Ya, atau dalam versi Koreanya adalah Oneldo Mejin Hesemita, artinya sama ya hari. Oh, artinya yang satu lagi tuh yaitu hari ini juga sudah sold out.
0: Judul literalnya ya.
1: Nih.
0: Kiranya Oneldo suka saya.
1: Oneldo suka saya.
0: Maunya udah
1: kan.
0: Oke, okay, direkturnya adalah An Jong-hyun, writernya Jin Seung-hee. Networknya di SBS, kalau mau ditonton ada di Netflix ya. Wah. Episodenya 12 aja, per episodenya kayak sekitar 1 jam. Lebih 6, lebih 5, gitu. Lebih 7, nanggung lah pokoknya. Release date-nya dari tanggal 22 April sampai 28 Mei 2026 ya. Jadi drama ini secara garis besar sih menggambarkan dunia kerja di industri home shopping. Dah, good.
1: Home shopping.
0: Aduh, bagaimana di balik layar dari pekerjaan ini, kemudian persaingan dan tekanannya. Setiap pekerja harus berjuang untuk menghadapi sistem yang menuntut hasil dan perubahan secara cepat. Sebenarnya kalau ngomongin home shopping tuh, udah ada beberapa drama nggak sih yang bahas home shopping kan?
1: Iya iya iya. Ya.
0: Yang aku ingat istrinya Jisung, siapa ya? Pak Boyong, bukan Iboyong.
1: Iboyong.
0: Udah gak sih dia yang home shopping juga kan? Tapi lupa judulnya apa, bentar ya. Dari dulu.
1: Iboyong.
0: Agency gak sih? Ya, agency kan. Terus yang itu yang home shopping juga gak ya? Yang si anak anak mafia.
1: Yang
0: itu loh, yang anak CEO terus pura-pura menyamar sebagai pekerja yang nuker uang koin.
1: Iya.
0: Itu apa ya, Pegasus Market bukan sih?
1: Bukan.
0: Apa ya judulnya?
1: Ada pokoknya, aduh. Iya, aku tahu.
0: Itu home shopping juga.
1: Nama perusahaan sih? Gitu.
0: Iya. Aduh, lupa.
1: Judulnya
0: Samjin Company.
1: Iya, Samjin Company. Itu apa Samjin Company? Aduh. Bukannya yang bahasa Inggris itu.
0: Samjin
1: bahasa Inggris itu.
0: Karang banget.
1: Aigo, namanya siapa, lupa.
0: Iya kan yang gitu kan.
1: Dia main
0: drama apa lagi ya? Dia main drama apa
1: lagi? Aduh, yang satu lagi.
0: Aku tahu.
1: Aduh, yang dia tuh keluarga. Jadi apa ada beberapa keluarga yang orang tuanya tuh pada mencar-mencar itu apa judulnya?
0: Kesel.
1: Aigo.
0: Ya, kalau papahnya kan diurus sama papahnya kan?
1: Iya.
0: Iya.
1: Family
0: outing?
1: Bukan. Aigo. Atau ini apa? Aja teman mainnya di apa? Si Chanu kan dia main sama Chanu tuh. Lihat dari teman mainnya Chanu di
0: Beauty and the Beast.
1: Bukan dong. Ya ampun, kita jauh banget ya dari temennya. True Beauty.
0: Ada dia di situ. Oh, ini ya.
1: Kan dia main
0: ini.
1: Tuh.
0: Wang ini,
1: nah,
0: ya,
1: dari Wang ini. Terus habis itu Family by Choice. Nah, yang main di Family by Choice.
0: Aduh, banget.
1: Baehyun Song. Nah, si Baehyun Song ini ada di mana dia? Gauss Electronic. Ya ampun.
0: Aduh, capek banget.
1: Aduh,
0: ya.
1: Jauh banget ya, sampai keliling-keliling.
0: Ini home shopping
1: drama.
0: Gak sih?
1: Taunya bukan ya.
0: Aku gak nonton juga soalnya.
1: Elektronik, apa perusahaan elektronik ya?
0: Perusahaan
1: bareng-bareng.
0: Kayaknya bukan ya.
1: Udah jauh-jauh.
0: Jauh-jauh lagi. Maafin ya, kami memang begitu. Bentar, aku takut banget.
1: Terlalu banyak ininya.
0: Kayak pokoknya ngebahas tentang home shopping. Kalau misalnya Shooting Stars kan ngebahas tentang dunia entertainment tuh. Benar-benar behind the scene. Di balik layar itu kayak apa? Nah, kalau di drama ini lebih ke di balik layar dari home shopping itu gitu. Jadi karakter utamanya itu namanya Dam Ye-jin. Dia ini seorang host penjualan di hit home shopping yang dikenal profesional dan juga berpengalaman. Dia sangat ahli lah pokoknya di bidangnya gitu ya. Bahkan dia menempati posisi terlaris kedua di tahun 2024 di perusahaan hit.
1: Wow.
0: Nah, lingkungan kerja di hit home shopping ini sangat kompetitif ya. Mereka tuh harus bersaing dalam hal penjualan dan rating siaran. Jadi gak cuma nilai dari jualannya aja, sold out berapa nih, tapi rating siarannya juga. Karena kan kalau misalnya teman-teman mungkin pernah nonton drama Korea, atau mungkin di TV kita masih ada gak ya? Udah gak pernah nonton TV
1: home shopping. Masih ada
0: ya.
1: Suka ada.
0: Jika suka ada tuh yang jualan, misalnya jualan alat pemanas, kok jadi kayak Doraemon.
1: Hari jalan. Ini harga murah.
0: Jangan alat pijat. Ayo cepetan, 1 jam lagi harganya akan naik. Diskonnya cuma sampai 1 jam aja yang gitu-gitu.
1: Iya, dapat bonus tambahan kalau beli sekarang.
0: Dapat tumbler misalnya. Terus apalagi
1: alat masak nanti, sih seringnya ya.
0: Iya, alat masak ya seringnya. Masak. Yang kayak gitu-gitulah, harus telepon ke nomor segini gitu. Nanti barangnya dikirimin lah gitu, kurang lebih. Nah, ternyata hasil penjualannya, terus kemudian rating siaran, yang mana ini tuh berpengaruh pada slot siarannya juga gitu. Jadi nggak cuman sekedar rating siarannya dapat berapa, 10% gitu, nggak cuman sekedar gitu doang, tapi ada slot-slot yang apa ya, prime time-nya gitu. Jadi berpengaruh siapa yang jualan, penjualannya paling tinggi, ratingnya paling tinggi, itu udah pasti bakal dapetin slot siaran utama. Nah tapi kalau penjualannya menurun, bisa dengan mudahnya digantikan, bahkan turun sedikit aja gitu, itu udah langsung digantikan dengan penjualan yang lain, dengan host yang lain.
1: Hostnya terus barangnya
0: juga ganti. Gitu. Terus aku baru tahu juga ternyata di drama ini home shopping itu, tapi mungkin setiap perusahaan beda kali ya. Cuma di hit home shopping ini tuh, jadi yang cari barangnya apa mau dijual itu adalah si hostnya juga. Gitu. Sampai ada scene dimana si Damijin ini lagi dinner sama pacarnya. Terus dia salfok itu sama pisau yang dia pakai buat makan. Wah, pisaunya tajam sekali. Wah, kualitas kayunya. Gitu. Jadi dia kayak nanya ke ke
1: perusahaan
0: gitu, ini. Waitersnya. Ini kamu beli di mana? Gitu loh, untuk dijual di home shoppingnya dia. Gitu. Wah. Ya. Nah, Damijin diceritain udah berhasil menempati slot penayangan utama. Tapi slot tersebut berhasil direbut sama saingannya. Kok bisa? Kan dia profesional. Jadi bukan karena penjualannya menurun, tapi karena barang yang dijual. Saingannya, yaitu namanya Ji Yun Ji, itu menjual kosmetik dari Beauty Song yang sekarang lagi naik daun ceritanya. Sementara Damijin ini tuh menolak untuk menjual kosmetik karena trauma masa lalunya. Nah, si perusahaan itu berpikir kosmetik itu sekarang lagi naik daun, banyak yang lagi cari, jadi pasti penjualannya bakalan gede banget. Ya udah dikasih nih prime time-nya. Sementara si Damijin kan jualan alat sauna, pisau gitu kan. Kayaknya itu sebentar juga ya udahan gitu. Sementara kalau kosmetik kayak lebih lekang gitu loh. Gitu. Nah, demi mendapatkan kembali slot penayangan utama, Damijin ini harus menjalin kontrak dengan perusahaan pesaing dari Beauty Song, yaitu Lethal. Yang mana perusahaan ini tuh jadi inceran banyak perusahaan home shopping juga, tapi selalu menolak kerjasama. Terus yang bikin semuanya lagi ya, si direktur dari hit home shoppingnya kayak manas-manasin si Damijin gitu loh.
1: Kenapa? Gimana?
0: Dia bilangnya kayak, kamu gak mau bertanggung jawab sama kru kamu. Kesel. Terus ngomongnya tuh ya kayak pelan-pelan tapi dalam tapi nusuk gitu. Kayak si Damijin tuh dari yang tadinya udahlah udah aja gitu, berarti udah mikir okay, tunggu ya gitu,
1: dia bantu enggak gitu ya, mikirin kayak
0: sebel banget ya aku. Nah, walaupun dia sudah berhasil nih mendapatkan kontrak kerja sama Lethal, tapi ternyata untuk bisa menjual produknya itu nggak semudah itu. Jadi cuma dapetin kontrak kerjanya aja, kita kerja sama, tapi tar dulu nih untuk jual barang kamu harus bantuin saya dulu, kata si CEO-nya tuh. Jadi ada syarat yang diajukan, yaitu membantu Lethal untuk memperpanjang kontraknya dengan perusahaan Gojenok. Aduh, susah sekali. Gojenok Bio. Yang memasok bahan kosmetik alami, ceritanya.
1: Sama kayak kita ya, tadi yang muter-muter.
0: Iya, bener. Gak. Jadi langsung. Si Lethal ini tuh pengen kerja sama-sama si Gojenok Bio, tapi gak bisa, ditolak. Sementara si Damijin pengen kerja sama Lethal, gak bisa ditolak juga gitu. Jadi kan sulit ya.
1: Harusnya sama-sama untung gitu.
0: Betul. Jadi pergilah ceritanya si Damijin ini ke desa Dokpung. Nah, di sana dia ketemu dan malah berseteru sama petani jamur.
1: Sempet-sempetnya.
0: Namanya Mechori.
1: Mechori. Jangan Mechori.
0: Mechori ya. Jadi sebenarnya nama asli dari si Mechori ini tuh adalah Ihesok. Terus lucu banget kan kalau beli home shopping atau mungkin kayak kita kalau belanja online gitu.
1: Iya.
0: Tapi kayak kita enggak deh. kalau di Korea ya. Jadi kayak I bintang-bintang-bintang sok.
1: Iya.
0: Namanya
1: ada yang ditutup ya.
0: Jadi kayak si Damage ini ngomong, "Hai kamu, Mr. Lee titik-titik sok." Nah, tapi dia tuh sering memperkenalkan dirinya sebagai Matthew Lee.
1: Oke.
0: Panggil aku Matthew Lee, kata dia. Kok bisa jadi Mitchuri?
1: Mitchuri.
0: Mitchuri, kenapa itu bisa?
1: Itu pelafalan ini Koreanya kan?
0: Nah,
1: Mitchuri.
0: Mana kan yang di desa Dokpung itu banyaknya orang-orang lansia. Susah uh-huh. gitu kalau melafalkan Matthew Lee. Yeah. Itu susah. Jadi akhirnya namanya Mitchuri ya?
1: Mitchuri.
0: Mitchuri.
1: Mitchuri ya.
0: Itu Etoria. Saya tahu lah gue itu. Nah, Mitchuri ini artinya tuh burung puyuh yang lincah dan dianggap tidak mencolok dibanding dengan burung lainnya.
1: Iya.
0: Konon katanya mirip sama karakter Matthew Lee. Konon katanya. Makanya kenapa dipanggilnya sih Mitchuri ini?
1: Mitchuri, ya artinya nah, memang burung puyuh sih ya dalam bahasa Korea. Ya ampun. Nah,
0: dia tuh udah kesel banget Matthew Lee. Dia kali dia dipanggil tuh. Nah, Matthew Lee ini punya karakter yang unik dan menarik. Dia sering bicara dengan nada yang kasar, kelihatannya kayak cuek gitu ya. Tipe yang di mulut bilang enggak gitu, tapi tetap dikerjain, dilakuin gitu. Kalau ada yang minta tolong dan dia tuh kalau misalnya dimintain tolong gitu, Mitchuri tolong itu TV saya rusak gitu. Enggak, tapi tetap dikerjain, naik tangga ke atas gitu. Terus dia tuh tipe yang diem-diem perhatian gitu loh. Gemes lah pokoknya. Nah, jadi Matthew Lee ini di desa Dokpung itu membudidayakan jamur nuri bunga putih. Dan perkebunan dia itu kelihatannya dari luar kayak kecil, tapi begitu ke dalam kayak ada satu batang pohon yang gede banget dan kayak wah cantik banget sungguh. Ih, aku pengen dikerja di situ.
1: Jamur padahal ya.
0: Cantik-cantik banget. Nah, dia tuh beneran menjaga banget jamur-jamurnya, passionate banget, dijaga dengan penuh kasih sayang. Bahkan sampai di apa ya? Di kalau ngecat pakai sih dikuasin ya?
1: Dikuasin,
0: dibersihin satu-satu gitu loh, ditiup-tiup, pokoknya dijaga dengan kayak wah. Ini harus dibesarkan dengan sebersih dan sebaik mungkin gitu loh.
1: Oke.
0: Nah, selain bekerja di perkebunan jamur tadi, dia pun rutin membantu para lansia yang ada di desa tadi gitu. Karena kan desa ini tuh dihuni sama lansia ya. Banyaknya lansia, terus aku bingung juga anaknya kemana.
1: Di kota biasanya. Kan lansia ada anak,
0: ada cucu, ada sih anak kecil satu. Tapi kayak cuma itu doang gitu. Nah, karena ini kan lansia, jadi kan butuh banyak pertolongan ya. Misalnya si Matthew Lee ini sering menjemput dan mengantar para lansia. Suka diminta gitu dong, nanti kamu jemput aku ya, anterin aku ya. Terus si Matthew Lee,
1: ya
0: si Matthew Lee di mulut bilang enggak mau, aku sibuk gitu. Tapi dia tuh tetap datang ngejemput dan nganter. Nungguin bahkan dengan muka bete-nya itu, tapi sebenarnya dia ngelakuin itu.
1: Ya ampun.
0: Jadi kayak dibuat seolah-olah rutenya emang lewat situ. Jadi kalau misalnya makasih ya kamu udah jemput aku, enggak kan memang aku lewat sini. Gitu. Dia kayak ih gitu loh, gemes deh. Padahal emang dia tuh mau nolongin para lansia itu. Dan kelihatan di beberapa scene, kayak contoh spoiler ya, ada tuh super bis yang agak rese super bisnya. Tapi ada reasonnya kenapa dia rese. Jadi si para lansia ini baru naik bis, terus kan bawa hasil tanaman mereka ya, entah itu jagung, ubi dan lain sebagainya, kan berat ya dikarungin gitu kan, kebayang ya. Baru juga naik, belum duduk gitu, belum naruh si karungnya itu, baru naik terus tiba-tiba si supirnya udah langsung tancap gas gitu. Tancap gas, terus si Matthew Lee emosi dong, kayak weh apa nih gitu, terus sama dia dihalangin bisnya. Si nenek jatuh di dalam bis itu, pada jatuh. Hasil karungannya itu tuh pokoknya berantakan kemana-mana. Terus kayak si Matthew Lee-nya tuh kayak ngebelain gitu, padahal sebenarnya kan dia bisa aja pergi. Tapi kayak dia masih
1: gengsi ya nunjuk.
0: Iya, kenapa sih
1: itu?
0: Nah, kehadiran Dami Yejin di desa itu bikin Matthew Lee terusik dengan tipe karakternya. Dan ketika tahu apa yang dialami sama Dami Yejin, bahkan sampai akhirnya dia secara tidak sengaja mengetahui kalau Yejin ini mengalami insomnia dan sleepwalking.
1: Waduh, parah sih.
0: Parah banget. Matthew Lee gak bisa diem aja dan gak peduli gitu. Jadi dia kayak mulai ngejagain juga, diem-diem
1: perhatian juga ya semuanya. Iya, diperhatiin sama dia, tapi gengsi buat mengakui.
0: Ini tuh tipe-tipe drama yang apa ya, bikin kita mikir tentang kehidupan gitu loh. Agak mungkin bisa sedikit men-trigger, tapi di sisi lain juga ada komedinya, lucu gitu. Terus ada romansnya juga. Lucu tuh pas,
1: aduh romansnya ini loh.
0: Lucunya tuh pas ini, pas si Damijinnya lagi walk sleepwalking. Terus ada mencet ini, mencet passcode gitu untuk masuk ke apartemennya.
1: Iya.
0: Dari pencet pintunya nggak kebuka, dia kejeduk-duk.
1: Hai god, parah banget ya sampai keluar-luar
0: itu
1: gitu.
0: Itu parah,
1: ya.
0: Parah dan serem, takutnya apa bisa mencelakai juga.
1: Iya
0: kan?
1: Betul.
0: Gitu guys, jadi dramanya lumayan bikin healing dengan pemandangan yang cantik. Tapi di sisi lain kita juga diajak berpikir tentang kehidupan gitu.
1: Dengan jamur-jamur yang cantik gitu ya.
0: Iya, jamurnya sungguh, pohonnya sih yang aku.
1: Pohonnya.
0: Aduh, cantik banget deh. Gitu guys. Oke, kita bahas pemeran-pemerannya ya.
1: Pemerannya yang bikin gemes-gemes.
0: Iya, ada Ahn Hyo-sop berperan sebagai Matthew Lee.
1: Matthew Lee.
0: Aku lebih suka dia di sini sih dibanding dia di Business Proposal. Karena agak lebay-lebay CEO gimana gitu ya.
1: Kalau udah peran CEO kadang-kadang tuh agak heboh, lebay.
0: Agak heboh gimana gitu. Kalau di sini dia CEO tapi lebih kalem gitu. Terus terakhir aku nonton dia di A Time Called You. Ini Netflix juga. Sedih tapi. Dokter Romantik. Jadi Soojin bareng sama si Lee Sung Kyung. Terus Lovers of the Red Sky, yang matanya bagus banget itu sofannya. Abis dan lain-lain lah ya. Film dia baru satu, Omniscient Reader, yang bareng sama si Kim Tan.
1: Omniscient Reader.
0: Yang game gitu.
1: Ah ya ya ya ya.
0: Gitu. Terus pemeran Dam Ye Jin adalah Choi Won Bin. Nah itu aku kayak pas nonton, siapa ya dia ya, pemeran baru kah gitu. Ternyata dia udah main di drama Sweet Home.
1: Oh,
0: aku kan gak nonton ya Sweet Home. Snowdrop. Terus My Lovely Boxer.
1: Wah.
0: Ini kalau gak salah yang si Enji ya. Bener gak?
1: Sama Enji?
0: Enji bukan, ngarang kan saya siapa. Bukan, Kim So Hye sama Lee Sang Hyuk. Salah-salah. Terus dia ada di dub. Aku juga gak, belum beres. Enggak deh, aku nonton yang ini. Tapi aku gak tahu dia
1: sampai habis.
0: Hah? Dia mama
1: utamanya.
0: Kok beda?
1: Tapi memang ininya beda sih penampilannya.
0: Iya,
1: karena
0: di dub ini tuh
1: nuansanya
0: dia jadi
1: beda.
0: SMA, anak SMA. Anak psikopat. Yeah. Bukan anak psikopat, anak profiler gitu yang ngelawan papahnya yang profiler. Wah, ini seru banget. Kok enggak?
1: Nuansanya beda.
0: Seru-seru, ini seru banget sungguh, tapi beda, betul. Terus kalau film ya, film ada Judge Girl.
1: Film lumayan ya.
0: Ya, Dung the Snitch, gak nonton juga. The Witch.
1: Oh.
0: Whispering Corridors, The Humming.
1: Horror-horror ya.
0: Horror, ya. Oke, terus second leadnya ada Kim Bom. Akhirnya dia comeback, guys.
1: Iya, tunggu-tunggu dan bikin pangling ya. Betul. Bukan pangling ya, lebih kayak kok gak berubah-berubah ya.
0: Terus lucu banget kan, masih ada gitu teaser aja. Trailernya dia kan yang muncul gitu. Terus back soundnya diganti. Begitu dia muncul, Almost Bad.
1: Iya, mukanya masih sama persis. Ya,
0: cuma rambutnya doang jadi blonde gitu kan.
1: Lebih berwarna.
0: Di Almost Paradise itu hitam.
1: Iya, masih alami.
0: Aduh, lucu.
1: Tapi bener loh, kayak gak berubah banget mukanya. Yeah. Cuma mungkin agak cabi dikit gitu. Tapi bener-bener kayak gak nambah umur.
0: Iya.
1: Ya, mau dibanding sama si Gu Jun Pyo.
0: Kim Tan, karena udah ini kali ya, udah bonding rambutnya.
1: Jadi umurnya ikut nambah.
0: Di sini dia berperan sebagai Eric So. Ini adalah CEO dari Lethal tadi, gitu. Yang ternyata diam-diam dia tuh menaruh hati sama Dam Ye Jin. Tapi Dam Ye Jin ini nggak inget dia siapa.
1: Oh, berarti ada cerita di balik.
0: Ada cerita
1: dong,
0: nonton
1: ya.
0: Aja. Kim Bom ya. Aku ingat terakhir dia tuh jadi anak tantrum, adik tantrum gitu.
1: Katanya tuh dia tuh memang sengaja nggak mau lagi ngambil pemeran utama untuk romantis-romantis gitu. Jadi walaupun dia ikutan di yang ada romantik-romantiknya, dia lebih memilih untuk jadi second lead gitu. Ada trauma tersendiri katanya tuh.
0: Emang dia terakhir main di mana jadi pemeran utama
1: sih? Yang romantis di mana ya?
0: Boys Over Flowers kan bukan, first lead juga.
1: Bukan.
0: Yang pernah aku tonton ya, The Wind Blows juga dia nggak jadi first lead.
1: Yang mana dia jadi first lead yang ini ya?
0: Tale of the Nine Tales juga enggak dia. Law School juga pasti. Tidak sih.
1: Itu ada ya. Romantisnya nggak sih Law School?
0: Law School ada tipis-tipis.
1: Tipis-tipis ya.
0: Tipis-tipis. Dia pemeran utama deh.
1: Iya, pemeran utama. Tapi ada romantis.
0: Ada masih ini sama si Kang Solanya. Tipis banget.
1: Aku ingetnya yang di kelasnya itu.
0: Iya, tipis banget. Ah. Wah, kayak tisu dibagi berapa gitu.
1: Waduh. Wedding Impossible? Oh, enggak ya, dia cuma ini doang.
0: Wedding Impossible yang mana? Ghost Doctor juga dia kayaknya bukan pemeran utamanya kan? Eh maksudnya dia pemeran utama tapi yang punya love line-nya si Rainy ya kan?
1: Nah nggak tahu nih, cuman aku sempat baca
0: drama apa gitu. Yang bikin dia trauma ya?
1: Pokoknya nggak mau jadi pemeran utama untuk yang romantis-romantis.
0: Hidden Identity yang mana? Hidden Identity. Ini dia pemeran utama. Tapi kayaknya ini
1: enggak bukan romantis, ada romance ya. Deh. Atau film?
0: Kayaknya dari judul sih.
1: Nah itu yang patut dipertanyakan tuh.
0: Ya nanti coba ya. Ya atau jadi dia berperan sebagai second lead-nya di sini.
1: Aduh
0: dia masih tetap.
1: Kenapa nggak dia sih yang utamanya gitu? Kangen banget. Dia jadi center.
0: Jangan kalau dia yang jadi lead utamanya, tetap nanti soundtracknya Almost Paradise.
1: Paradise penuh jamur. beda tema.
0: Aduh, lucu banget lagi. Oke, jadi itu dia dramanya. Sejauh ini sih aku nonton seru, lumayan seru, ya. Seru dan pace-nya juga enggak terlalu cepat ya. Santai gitu ya, tipe-tipe drama slice of life lah gitu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau nonton, dramanya tersedia di Netflix ya.

0: Bacain requestan dulu yuk.
1: Ayo ayo. Dari AS789 katanya mau request lagu dari B1A4. Salam-salamnya untuk semua penikmat musik Korea dan Jepang dimanapun kalian berada. Oke. Semoga sehat dan bahagia selalu.
0: Oke. Mana? Salah kan?
1: Salah.
0: Dari AS413 mau request lagunya Jin Min Ho, Sadia kata Beauty Box. Salam-salamnya, hey, pendengar capek gak minggu ini? Capek.
1: Udah abis nih suaranya.

podcast atau noise, search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Gimana gimana nih?
1: Apa?
0: Bancang hangguk gua.
1: Ciraya.
0: Nalu sirene.
1: Weh.
0: Oke, hancur kone. Aigo. Harus belajar Oni. Banyak yang mau ujian tahu minggu depan.
1: Aku udah ujian loh setiap hari.
0: Oh,
1: ujian kehidupan.
0: Iya, sabar ya.
1: Iya, aku akan bersabar.
0: Oh. Aigo. Oke, kita sudah masuk ke segmen bancang-bancang Han Google.
1: Ciraya.
0: Hey Ade.
1: Ntar salah headphone.
0: Dan hari ini kita mau belajar lagi karena mau ujian bentar lagi ya. Terutama yang sudah daftar, jangan lupa persiapan ujiannya sudah dari kemarin-kemarin harusnya sih ya. Jadi jangan sampai sehari sebelum atau seminggu sebelum baru mulai. Aduh, pusing ya, sendiri
1: sistem,
0: nanti.
1: Sistem SKS.
0: Iya, SKS. Ih, anak sekarang masih kenal gak ya SKS sebutannya?
1: Aku tahu.
0: Oh, ini anak sekarang?
1: Iya, anak sekarang.
0: Oh, gitu. Aku anak kemarin sore.
1: Oh, wow. Anak kemarin sore.
0: Iya. Bukan hari ini, tapi kemarin sore.
1: Bukan hari ini, tapi kemarin sore.
0: Iya. Oke, nah apa yang bakalan kita bahas untuk persiapan topik 2 ya, terutama kita fokusnya ke topik 2 ya. Soalnya kalau topik 1 sebenarnya asalkan kita sudah pernah belajar ya dari buku ya masing-masing, mungkin dari buku Sejong atau buku Korea Foundation dan lain sebagainya. Kalau sudah belajar dari buku aja itu sebenarnya sudah cukup untuk kita bisa mengikuti ujian topik 1 ya, untuk level 1 maupun level 2. Gitu, asalkan rajin-rajin aja tuh, lihat lagi, di-review lagi kosakata dan juga tata bahasanya. Nah, tapi kalau udah topik 2 yang mau diikuti ujiannya ya, atau juga ada targetnya itu untuk mendapatkan level 3, 4 atau 5 dan 6, wah, banyak sekali yang harus dipelajari dan dihafalkan.
1: Ya.
0: Nah, jadi khusus untuk hari ini kita mau membahas tentang beberapa kata sifat yang sering muncul di soal reading dalam ujian topik 2. Ya, jadi fokusnya hanya ke kata sifat aja dan soalnya adalah jenis soal reading. Ya. Terutama ini khusus untuk yang soal nomor 23 dan 42 ya. kalau misalnya di soal-soal lainnya mungkin juga keluar, cuman kalau di khusus untuk nomor 23 dan 42 ini, kenapa aku bilang dua nomor ini, karena memang di pilihan jawabannya yang keluar hanyalah berupa kata sifat saja gitu. Jadi kemungkinan keluar dan munculnya itu akan lebih sering, akan lebih mungkin dibandingkan di soal-soal yang lainnya gitu. Nah, kalau ada yang mungkin sudah terbiasa mengerjakan soal atau inget gitu ya, soal-soal dari tiap nomornya itu tipenya seperti apa saja, pasti inget juga nih kalau di soal nomor 23 dan juga 42, jenis soalnya atau isi soalnya adalah Michul Chin Bubune Natanan ... Ya, ... ini bisa diisi dengan nama orang ataupun sebutan ya, bisa na juga aku ya, apa yang aku rasakan gitu, atau juga aboji, tongseng dan lain sebagainya ya. ... Bisa diisi dengan berbagai macam, lalu dilanjutkan dengan ui simjongeuro gajang almajeun geoseul goreusipsio ya. Jadi artinya adalah kita disuruh untuk memilih yang paling tepat, yang bisa dibilang menyampaikan atau yang ingin disampaikan ya, atau gimana sih perasaan ya, simjong tadi ya, di soalnya itu ada kata simjong artinya perasaan. Gimana sih perasaan dari si nama orang tadi yang disebutkan ya, nama orang atau sebutan orang ataupun sinaknya alias si penulisnya itu, apa yang dia rasakan maksudnya di sini. Itu yang kita harus menebak ya. Karena pertanyaan tentang apa yang dirasakan, berarti makanya jawabannya akan berupa kata sifat. Nah, pada pilihan jawabannya biasanya akan berupa beberapa kata sifat, di mana banyak sekali ya, setelah aku riset ya, setelah aku lihat-lihat dari soal-soal sebelumnya, terutama dari 6 macam soal topik 2 reading yang paling baru gitu. Karena kalau sebelumnya itu, sebelum 6 soal itu di zaman COVID ya. Itu sudah terlalu lama kalau kita bahas sekarang gitu. Jadinya aku membatasi hanya 6 macam soal saja. Karena dari website topik yang resmi sendiri di Koreanya itu sekarang bisa dibilang yang dirilis itu setiap tahunnya hanya ada satu soal saja ya. Padahal sebenarnya kan dalam satu tahun tuh bisa beberapa kali ujian gitu ya. Tapi sayangnya akhir-akhir ini tuh yang dirilis hanya satu soal per tahun. Jadinya gak bisa banyak-banyak. Jadi 6 soal saja sudah mewakili 6 tahun ke belakang gitu ya. Ada yang mau pulang nih, hati-hati. Ya, jadi 6 soal dari 6 soal tadi setelah aku cek, setelah aku riset ya, ada beberapa kosakata kata sifat yang ternyata tuh sering banget muncul sebagai salah satu pilihan jawaban dari soal nomor 23 dan juga 42. Nah, siapa tahu dari kata-kata yang sering muncul ini ada satu atau mungkin dua kata yang kalian belum tahu artinya. Jadi sekarang kita coba bahas bareng-bareng ya. Oke, dari yang pertama ada kata Gamgyokseoreopta. Gamgyokseoreopta. Ya, biasanya kalau di pilihan jawaban nomor 23 dan 42 itu benar-benar kosakatanya itu masih kata dasar ya. Jadi pakai akhiran da dari kata dasarnya, bukan yang sudah dirubah ke ayo oyo gitu atau biopnida semida, bukan. Tapi masih pakai kata dasar ya. Makanya di sini juga aku hanya menjelaskan dalam versi kata dasarnya. Itu tadi pertama Gamgyokseoreopta artinya adalah perasaan tersentuh atau haru di dalam hati yang sangat dalam ya. Perasaannya itu sangat dalam ya, mirip seperti tersentuh ataupun juga haru ya. Nah, kalau kita bisa mirip-miripin lagi dengan kata lain yang juga enggak jauh beda artinya, yaitu adalah seperti kata gamdong hata. Gamdong bata. Itu juga artinya terharu kan ya. Atau versi lainnya yaitu gamdong seropta. Ya, mirip sekali dengan gamgyok seropta ini. Atau satu lagi ada juga pudet hata. Pudet hata. Pudet hata ini tulisannya pakai sang biep ya, sang biep u dibaca jadi pu, lalu detnya itu pakai bacim siot ya, tapi dibaca seperti huruf T. Pudet hata. Nah, khusus untuk pudet hata ini dia bisa dibilang campuran berbagai macam perasaan ya, yaitu adalah perasaan puas, gembira dan terharu yang jadi satu, itulah yang disebut dengan pudet hata. Tapi karena masih ada rasa harunya yang terkandung di dalam kata pudet hata ini, makanya agak mirip kan ya dengan gamdong hata, gamdong seropta ataupun dengan gamgyok seropta. Nah, terus kalau gitu bedanya apa gamgyok seropta dengan gamdong hata? Nah, kalau gamgyok seropta ini bisa dibilang intensitas emosionalnya itu lebih kuat ya, lebih dalam gitu ya, emosinya tuh lebih dalam, menandakan adanya luapan kegembiraan atau juga rasa syukur yang begitu kuat hingga biasanya kalau kita pakai gamgyokseoreopta itu bikin si yang merasakannya itu sampai mengeluarkan air mata karena saking dalamnya emosi harunya tadi ya. Contohnya, 아내는 힘들게 낳은 아기를 감격스러운 표정으로 바라보았다. 야, 아내는 힘들게 낳은 아기를 감격스러운 표정으로 바라보았다. Yang artinya adalah si istri ya atau istrinya melihat bayi yang dia lahirkan dengan susah payah dengan ekspresi haru yang mendalam. Nah, di sini karena melahirkan itu kan susah ya. Gitu, susah payah dari si ibunya alias si istrinya kalau di kalimat ini. Jadinya haru yang dirasakan itu bukan sekedar aduh aku terharu udah gitu aja. Enggak kan ya. Tapi bikin perasaannya tuh dalam banget ya, terharu yang dalam banget, ada rasa syukur dan gembira yang sangat kuat sampai biasanya tuh sampai menangis gitu kan ya. Karena sudah bisa melahirkan dengan selamat gitu, melihat bayi yang baru lahir juga pasti seneng gitu kan. Jadi yang cocoknya dipakai adalah gamgyokseoreopta, rasa haru dari gamgyokseoreopta, bukan gamdong hada ataupun gamdong seoreopta ya. Jadi pakainya gamgyokseoreopta. Oke, itu yang pertama. Lanjut lagi yang kedua, ada kata asyipta. Asyipta. Asyipta ini artinya adalah perasaan sayang karena sesuatu yang diperlukan itu enggak ada atau kurang. Ya, ataupun juga yang kita harapkan itu tidak dapat terjadi sehingga tidak memuaskan ya. Jadi sayangnya bukan aduh aku sayang banget sama kamu, bukan, tapi kayak aduh sayang banget ya gitu, aduh sayang banget ya, nggak ada sesuatu atau kurang sesuatu atau harusnya bisa melakukan sesuatu tapi nggak bisa ya, jadinya tidak puas kita. Nah, itulah kata asyipta. Contoh kalimatnya, Minsu는 2박 시험에서 1점 차이로 아쉽게 떨어졌다. Minsu는 2박 시험에서 1점 차이로 아쉽게 떨어졌다. Yang artinya adalah pada ujian masuk, Minsu itu tidak lulus dengan sangat disayangkan karena kurangnya 1 poin aja. Itu sayang banget kan ya, kayak ada yang kurang ini dikit lagi loh gitu. Bisa lulus harusnya, tapi gara-gara 1 poin ini akhirnya dia tidak lulus. Jadinya yang timbul adalah perasaan menyayangkan gitu kan. Aduh sayang banget gitu ya. Nah itulah kata ashippa yang dipakai. Oke, itu yang kedua. Nah lanjut lagi kata yang ketiga. Yang ketiga adalah jarang serupa. Jarang serupa ya, ini artinya adalah bangga atau membanggakan. Ya, bangga jarang serowo anu, atau juga sering kita dengar tuh jarang hata, jarang heo gitu ya. Nomu jarang heo gitu, jarang serowo ya. Nah, kata jarang hada atau jarang seropta ini kalau di saat writing ya, atau mungkin yang mungkin juga muncul di soal topik selain jarang seropta, bisa juga adalah kata degyon hata. Ya, ini mungkin agak jarang terdengar ya, agak asing gitu mungkin. Ya, terutama untuk yang belum terbiasa dengan soal topik ya, tapi ini sempat keluar ternyata ya, ada kata degyon hata dan artinya itu sama seperti jarang serota, yaitu bangga atau membanggakan. Contoh kalimatnya, 나는 공부를 열심히 하는 아들이 자랑스럽고 고마웠다. 나는 공부를 열심히 하는 아들이 자랑스럽고 고마웠다. Yang artinya, aku merasa bangga dan berterima kasih pada anak laki-lakiku yang belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, ada kata jarang seropko komawata. Ya, jarang seroptanya tadi artinya bangga, yang merasa bangga. Oke, lanjut lagi nomor 4. Ada juga kata cajeng seropa. Cajeng seropta. Mungkin kalau kalian dengar ya, kata-kata sifat tuh banyak banget yang pakai kata seropa ya. Itu sebenarnya nggak ada arti khusus yang beda banget dengan kalau pakai akhiran hada ya, karena versi yang pakai seropa itu pun juga sebenarnya bisa menggantikan versi yang pakai hada. Kayak jarang seropa itu sama aja dengan jarang hata. Terus cajeng seropa ini biasanya bukan hada sih, lebih ke nada ya, cajengi nata, cajeng nata gitu. Tapi biasanya juga bisa pakai serupta, bisa saling menggantikan lah ya. Nggak ada arti khususnya, cuman memang jadi ciri khas untuk kata sifat. Bisa digantikan dengan serupta. Ya, menunjukkan lebih ke perasaan yang dirasakan tuh seperti apa. Ya. Nah, cajeng serupta balik lagi. Artinya adalah menyebalkan, ataupun juga membuat kesal atau jengkel. Ya, menyebalkan, sesuatu yang menyebalkan, sesuatu yang membuat kesal. Ya. Contoh kalimatnya, Omaga 무슨 잔소리를 하려는지 자증스러운 목소리로 나를 불렀다. 엄마가 무슨 잔소리를 하려는지 자증스러운 목소리로 나를 불렀다. Yang artinya, ibuku atau ibu entah dengan maksud untuk ngomel tentang apa, soal apa gitu ya. Dia memanggilku dengan suara yang membuat kesal. Kadang anak-anak gitu kan ya, kalau udah sering dipanggil dengan nada khusus gitu ya, dengan sesuatu disuruh ngapain gitu yang bikin kesel, atau mungkin juga sesuatu yang akan dipermasalahkan gitu ya, akan dimarahin gitu, udah tahu gitu ya nadanya seperti apa, akhirnya anak yang mendengarkan pun baru dipanggil udah kesel duluan gitu ya, apa nih gitu ya, ada apa lagi nih, mau dimarahin kah atau mau disuruh apakah gitu ya. Nah ini dia menyebutnya dengan cajeng seraun moksori ya. Suara yang menyebalkan, suara yang membuat kesal gitu. Ya udah kayak aduh, apalagi nih habis ini. Ya itu cajeng seropa. Lanjut nomor 5, ada juga kata budam seropa. Masih pakai seropa juga ya. Ini juga sama nih, bisa digantikan dengan hada sebenarnya, budam hata, budam seropa, sama aja. Artinya adalah perasaan berat atau terbebani ataupun juga tidak nyaman. Ya, perasaan berat, terbebani ataupun tidak nyaman. Contoh kalimatnya, 나는 크에게 선물로 받은 고가의 시계가 부담스럽게 느껴진다. 나는 그에게 선물로 받은 고가의 시계가 부담스럽게 느껴진다. Artinya, aku jadi merasa tidak nyaman atau merasa terbebani karena jam mahal yang dia berikan sebagai hadiah. Ya, yang diberikan sebagai hadiah. Ya, jadi merasa terbebani, aduh gimana ya, ada jam mahal nih gitu. Jadinya kan gak enak ya, gak nyaman gitu, ada beban gitu. Itu pakai kata pudam serota. Oke, lanjut lagi. Yang keenam ada hurion hata. Hurion hata. Hurion hata ini artinya adalah merasa lega ataupun juga merasa enakan pada tubuh ataupun juga perasaan. Ya, merasa lega atau enakan pada tubuh atau perasaan. Contohnya, 나는 besoki hurionhal tekaji gesok toheta. 나는 besoki hurionhal tekaji gesok toheta. Toheta ini dari kata dasar tohada, artinya muntah-muntah gitu ya. Ya, jadi arti dari kalimatnya adalah aku terus-menerus muntah sampai perutku terasa lega ya, atau enakan gitu ya. Jadi benar-benar sampai mungkin kalau lega tuh biasanya udah kosong ya, jadinya baru berasa lega gitu. Itu pakai hurion hada, rasa lega atau enakan di tubuh ataupun juga kadang bisa untuk menyatakan perasaan lega gitu. Itu hurion hada ya. Nek, berikutnya yang ketujuh ada kata hojon hada. Hojon hata. Hojonnya sama-sama menggunakan huruf O yang berdiri ya. Jadi bukan O bulat, tapi O yang berdiri. Hojon hata. Nah, hojon hata ini berarti rasa kehilangan atau rasa kosong, hampa, karena tidak ada apapun atau siapapun di sekitar. Ya, bisa benar-benar berarti tidak ada dalam real, dalam nyata, tidak ada apa-apa atau siapapun. Bisa juga bisa juga pemisalan gitu ya. Walaupun rame tapi berasa hampa, berasa kosong, berasa sendiri gitu ya. Itu hojon hata. Ya. Contoh kalimatnya. 매일 매던 가방을 두고 오니 어깨가 허전했다. 매일 매던 가방을 두고 오니 어깨가 허전했다. Setelah melepas tas yang bisa dibilang biasanya atau sehari-harinya itu selalu dipakai, akhirnya pundak terasa hampa. Ada yang sering gitu? Kalau misalnya kemana-mana biasanya selalu bawa tas ya, di selempang atau jadi tas backpack gitu, tapi suatu hari atau suatu saat ya, kita gak butuh bawa apapun, cuman bawa badan aja, jadinya kayak aduh kok gak enak ya, kayak ada yang kurang gitu, ada yang kosong, ada hampa itu, ada kos, ada yang sesuatu yang hilang dari kita. Nah, itu disebut dengan hojon hata ya. Setelah kita gak bawa tasnya jadi berasa hampa, itu hojon hata. Oke, berikutnya yang ke-8 yaitu changpi hata. Changpi hata ya, ini artinya adalah merasa malu. Nah, kata merasa malu ini juga sebenarnya bisa dibilang mirip dengan minmang hata ataupun juga dengan bukeropa. Ya, jadi kalau misalnya di soal atau di pilihan jawabannya muncul di antara ketiga kata tersebut, artinya sama ya, yaitu merasa malu. Ya, artinya merasa malu. Cuman biasanya untuk changpi hata dan juga minmang hata ini, malunya itu karena sesuatu hal yang kita seperti kesalahan ya, kita melakukan kesalahan jadi merasa malu gitu, atau kita jatuh, ada sesuatu yang bikin kita memalukan gitu, suatu hal memalukan yang terjadi sama kita, itu pakainya changpi hata atau minmang hata. Tapi kalau buku ropa itu lebih kayak ke sifat gitu ya, malu-malu, misalnya mau ketemu orang baru jadi malu-malu gitu ya, mau ngomong sesuatu tapi malu, itu buku ropa. Ya, jadi walaupun artinya sama tapi penggunaannya kadang berbeda. Tapi kalau ketemu di soal ya, pilihan jawabannya antara ketiga kata itu artinya sama, intinya merasa malu gitu. ya. Changpi hata, bukurapta, dan minmang hata. Contoh kalimatnya, 나는 계단에서 넘어졌을 때 너무 창피해서 울고 말았다. 나는 계단에서 넘어졌을 때 너무 창피해서 울고 말았다. Yang artinya, aku menangis karena sangat malu saat terjatuh dari tangga. Aduh, malu banget ya. Apalagi depan kita tuh banyak orang yang ngeliatin.
1: Ya, apalagi kalau depannya ada gebetan.
0: Oh, ada crush ya. Ih, malu banget.
1: Crush terus nyanyi lagu
0: Beautiful Life loh. Jadi Beautiful Life. Aduh, ya. Aduh, gak ada lagu lain ya crush.
1: Ada banyak
0: banget sih.
1: Tapi yang kita tahu cuma itu.
0: Biar gak malu-maluin, harusnya yang jatuhnya yang nyanyi oh Beautiful Life gitu kan di depan.
1: Mana ada beautiful. Aduh.
0: Ya jadi walaupun jatuh tetap beautiful berasa live-nya gitu kan. Oke, lanjut ke kata nomor 9 ya. Ada semnada. Semnada. Semnya ini pakai S-nya satu aja ya, siotnya satu aja. Bukan sem yang artinya sama seperti sonsengnim. Ya kalau sem yang artinya sonsengnim kan S-nya double, siotnya double. Kalau ini siotnya satu aja. Sem nada artinya adalah perasaan iri terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Nah, mungkin kalau kalian juga tahu kata lain yang artinya iri ya, itu adalah kata buropta atau ya buropsropta. Ya, itu tuh sama aja ya, semnata atau buropta, sama aja artinya adalah iri ya. Jadi kalau muncul di pilihan jawaban itu sama aja, pilih aja. Kalau memang arti dari perasaan itu adalah iri, bisa pakai semnata ataupun buropta. Contohnya, 친구는 그 여배우의 예쁜 모습이 샘난다. 친구는 그 여배우의 예쁜 모습이 샘난다. Yang artinya, temanku iri dengan paras cantik artis itu. Ya, artis atau aktris ya, beu itu kan untuk pemain film gitu. Temanku iri dengan paras cantik aktris itu. Oke, lanjut lagi yang ke-10, ada nolata. Nolata artinya terkejut atau kaget. Nolasso yo gitu kan. Ah, nolata, nolasso gitu ya. Terkejut atau kaget. Contohnya, Minju는 누군가가 자기 이름을 부르는 소리에 놀라 뒤를 돌아보았다. Minju는 누군가가 자기 이름을 부르는 소리에 놀라 뒤를 돌아보았다. Yang artinya, Minjun menoleh ke belakang karena terkejut dengan suara seseorang yang memanggil-manggil namanya. Kaget ya, lagi malam-malam jalan sendirian, tiba-tiba ada seseorang yang manggil-manggil di belakang. Pasti kaget, terkejut atau takut juga pasti ya. Siapa nih yang manggil-manggil ya?
1: Bukan aku.
0: Oh, bukan.
1: Nolat saya.
0: Nolat. Oke. Itu yang ke-10. Lanjut lagi yang ke-11, ada danghuang hata. Danghuang hata. Artinya adalah merasa bingung karena terkejut dan tidak tahu harus ngapain gitu. Ya jadi awalnya terkejut dulu terus jadi bingung gitu. Terus aku gimana dong? Gimana nih gitu ya. Itu danghuang hata ya. Contohnya, 선생님은 갑자기 학생들이 목통을 호소하자 당황해서 안절부절 못하셨다. 안절부절 못하셨다. Yang artinya adalah guru merasa bingung dan juga gelisah ya. Ada anjol-bujol gitu ya, dia merasa gelisah ketika murid-muridnya itu tiba-tiba mengeluh sakit perut ya. Murid-murid ya, bukan murid doang, tapi murid-murid ya tiba-tiba pada barengan gitu, pada sakit perut semua tuh. Aduh, gimana nih, harus gimana gitu ya. Dia kaget karena banyak yang sakit perut, dia juga bingung harus ngapain. Itu disebut dengan danghuang hata ya. Intinya tuh bingung harus melakukan apa, itu ada danghuang hata. Cocoknya seperti itu. Oke, lanjut lagi yang ke-12, ada soropta. Soropta ini artinya merasa sedih karena kecewa ya. Kata soropta ini mirip sekali dengan ogul hata Tapi Sorokta itu fokusnya lebih ke perasaan sedihnya. Kalau Ogul Hadanya itu lebih fokus ke kecewanya dan marah. Ya. Jadi dibandingkan sedih, Ogul Hada lebih ke marah, kecewanya. Gitu ya. Contoh kalimatnya, Yumi ninen yolshimi gongbu henendedo dehak siome torojin gosi seroweso urotta. Ya, jadi si Yumin itu menangis karena merasa sedih tidak lulus ujian masuk universitas walaupun sudah belajar keras. Ya, jadi fokusnya lebih ke sedihnya. Ada rasa kecewa tapi lebih fokus ke sedih, lebih banyak sedihnya. Gitu ya, sedih ya karena enggak bisa lulus tadi gitu kan. Itu cocok pakai kata sorotta. Ya, miripnya dengan ogur hata. Oke. Nah, yang terakhir ada kata sopsophada. Sopsophada ini juga merasa sedih, tapi sedihnya itu karena sayang atas sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang, yang enggak berhasil dia dapatkan. Itu pakai sopsophada. Nah, sopsophada ini bisa dibilang sama artinya dengan sounhada. Sounhada ini juga aku sempat lihat di beberapa soal ada keluar ya kata sounhada. Kalau kalian nemuin sounhada, itu sama aja dengan sopsophada, artinya sedih karena sayang ada sesuatu yang hilang gitu. Contohnya, 그 선수는 다리를 다쳐 대회 출전의 기회를 놓친 것이 섭섭했다. Yang artinya, atlet itu sedih dan menyayangkan hilangnya kesempatan untuk mengikuti pertandingan karena kakinya luka. Ya, dia sopsophada atau sounhada.
1: Acih, nggak jadi.
0: Bener senang nggak jadi. Tapi udah berasa banget itu udah mau keluar langsung hilang lagi. Ah, no, sopsophayo. Aku sedih karena rasa mau bersihnya hilang.
1: Gak bisa bersin.
0: Bener langsung hilang loh ini. Ayo.
1: Aduh.
0: Wah, sop-sop he. Udah mau bersin gak jadi. Oke ya, karena udah ternyata udah banyak banget yang kita bahas tadi. Itu dulu aja untuk persiapan soal reading topik 2 kali ini. Ya, intinya kosakata tadi ada jumlahnya 13, itu adalah kosakata-kata sifat yang memang sering sekali muncul ya. Aku dari 6 soal itu bisa 4 kali, 3 kali lihat kata-kata tadi ya. Sering banget muncul di soal nomor 23 dan 42 dalam soal reading topik 2 ya. Jadi jangan lupa setelah ini langsung cobain deh kerjain soal-soal nomor 23 dan 42 ya dari ujian-ujian topik sebelumnya. Biar kalian bisa lebih ngeh ya kalau memang kata tersebut itu sering keluar. Jadinya nanti kalau muncul juga di soal ujian topik minggu depan, kalian bisa lebih siap, lebih ngerti, oh ini tuh artinya ini gitu ya. Semoga membantu. Krom. Krom apa nih?
1: Suka saya. Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: ada.
1: Ya ampun.
0: Ada. Terus beneran si Becky G-nya kayak bingung gitu sama si Nahidoy.
1: Tapi itu pakai bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Wah.
0: Wow. Itu lucu banget kontennya. Tapi aku nemunya di TikTok, aku enggak tahu kalau di Instagram ada enggak ya?
1: Kayaknya aku sempat lihat sih, tapi versi apa ya? Oh, versi Syarukan.
0: Oh.
1: Jadi ada orang Indonesia yang masuk ke film-filmnya Syarukan di mana dia posenya kan ada pose khusus tuh yang dia bentangkan tangan. Nah, dia itu setiap kali si Syarukannya pakai pose itu dia datang terus ngelepasin, udah capek-capek. Pose gini mulu. Habis itu ganti lagi ke apa film dia yang lain tapi masih pose yang sama, dia datang lagi. Udah capek-capek. Akhirnya di satu scene Syarukannya kayak gitu, dia kesel terus kayak ngeluarin pistol gitu. Apa sih ini gangguin mulu?
0: Gitu, ini beneran gitu. Di semua drama-drama gitu terus ada yang request gitu kan di komennya. Penthouse dong, kak, penthouse. Terus dibikin penthouse, ada The Hairs. The Hairs ada si Kim Tan sama si siapa Pak Sini, siapa sih namanya. Lagi lari-lari terus ikutan gitu jadi siswinya. Kayak di drama-drama ikut campur banget nih orang gitu. Cuma gak tau kalau di Instagram ada gak ya?
1: Kayaknya aku liatnya di Instagram deh. Kalau gak salah inget ya, wah.
0: Iya, yeah, oke.
1: Okay. Tapi ngeri gak sih ya? Sekarang udah kayak gitu.
0: Iya, seserem itu loh. Tapi memang walaupun ini kan apa ya, tetap ada yang anehnya gitu. Jadi karena si pembuat kontennya itu kan pakai hijab.
1: Iya.
0: Terus di yang The Hairs itu dia memang seragamnya ngikutin seragamnya The Hairs. Yang mana kan roknya lebih pendek ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak tetap ada yang kok gini ya gitu. Tetap ada yang aneh. Tapi kalau misalnya orang yang enggak benar-benar merhatiin mungkin kayak oh ya udah gitu. Ini kayak real deh gitu.
1: Wah. Wah, hati-hati sih kalau ya. Yang enggak ngeh itu ini kirain ada versi baru dari dramanya gitu kan.
0: Itu yang bahaya.
1: Soalnya benar-benar kayak asli.
0: Beneran, bener-bener.
1: Enggak kelihatan editannya.
0: Betul. Gitu. Itu yang bahaya gitu.
1: Ikut campur banget itu ya.
0: Ya tapi itu lucu banget sih.
1: Kreatif sih, siapa sih yang pertama nyoba bikin kayak gitu.
0: Terus gak tahu ininya apa ya cara bikinnya ya.
1: Terus kayak harus nyari dulu gak sih scene-nya yang mau di edit tuh yang mana.
0: Ya
1: gitu kan.
0: Betul. Wah, itu juga
1: niat
0: gitu.
1: Banget Aigo.
0: Ya begitulah. Oke, yuk kita baca requestan.
1: Yang ini dulu atau yang ini dulu?
0: Boleh mana aja. Jadi itu,
1: oh mau yang ini?
0: Boleh.
1: Udah ini aja.
0: Ya udah. Halo Kak Grace, Kak Junsi, mau request lagunya USLB. Kalau nggak ada Kiki. Salam-salam ya buat para penyiar dan kru dan para pendengar Kak. Terima kasih.
1: Oke, okay, lagunya nanti kita yang cap cip cup pilih lagu ya. Oke, okay, terus juga dari AS687 mereka saya minta album terbarunya Ailit udah ada belum? Kalau udah ada pilihin, tinggal pilihin aja dari situ. Ada kok, ada. Salam-salamnya buat Nudel aja. Boleh minta kado utang? Kadonya cukup tontonin film Salmukji aja di bioskop. Nah, ntar kasih tahu deh si hantunya itu serem apa enggak. Kalau kayak di Girigo atau Exhuma berarti enggak terlalu serem sih. Gitu.
0: Aku udah mau nonton kemarin yang
1: udah
0: Screen
1: mau.
0: X, tapi enggak jadi.
1: Ah, weh.
0: Karena berhalangan. Nanti coba ya kalau misalnya Screen X-nya masih ada.
1: Kamu mau masuk ke dalam air?
0: Seru banget loh, kebayang gak sih? Kalau ada 4DX, aku ambil 4DX deh.
1: Wow.
0: Sungguh aku tuh menunggu banget tontonnya Screen X. Tapi gak tahu masih ada gak? Kalau misalnya masih ada, ntar aku tonton.
1: Yang kayak Avatar gitu Screen X. Ini hantu di Screen X. Kamu ingin
0: menghayati? Aku nonton ini aja si Falak. Yang keberapa gitu. Aku nonton 4DX.
1: Kerasa banget dong dia ada di sekitar.
0: Tapi gitu. Gak serem. Kayak kurang gitu, lebih serem Conjuring yang pertama.
1: Itu 4DX juga?
0: Enggak, kan belum ada waktu itu.
1: Iya, belum,
0: Conjuring
1: belum
0: pertama kan kayak awal banget. Itu kayak kalau ada 4DX aku mau deh.
1: Apalagi kalau pakai ini ya, dari kanan kiri kedengeran.
0: Iya, gitu. Terus kayak disemprot-semprot angin gitu. Kayak seru deh.
1: Tapi kalau Salmukji pakai Screen X berarti akan berasa tenggelam.
0: Iya, aku penasaran sungguh masih ada enggak ya? Coba kita cari.
1: Wah, tebak.
0: Oh, tapi
1: aku udah nonton. Pas banget hari pertama itu aku langsung nonton.
0: Ya tanggal 1 itu.
1: Iya, tanggal 1 kemana aku langsung nonton dan menurut aku lebih ke ngagetin sih ya. Daripada serem hantunya, lebih ke ngagetin, banyak scene-scene yang ya sebenarnya kita udah bisa duga abisnya ada sesuatu yang terjadi. Tapi ngagetinnya itu tetap aja ngagetin gitu. Dan waktu aku nonton tuh ya, karena emang gak dari sebelum-sebelumnya direncanain, itu kayak hari H gitu ya, udah nonton gitu. Terus pas beli, dapetnya dong kursi paling depan.
0: Ya ampun.
1: Tengah depan.
0: Terus kamu tetap nonton?
1: Tetap nonton.
0: Astaga.

0: mumpung kan bareng ada keluarga ya, terus pada ya udah ya ayo ayo gitu ya udah gitu. Tapi paling depan ya udah enggak apa-apa gitu. Ya udah pada enggak apa-apa ya udah cobain yuk gitu. Dan ternyata lebih berasa sih ya kagetnya itu karena di depan. Iya, untungnya enggak terlalu sih karena di tengah. Kan waktu sebelumnya ex Yuma aku juga sempat paling depan tapi di kanan, pojok kanan coba bayangin. Itu yang pegel banget karena harus miring kan lehernya. Tapi kalau di tengah enggak terlalu sih karena kalau udah fokus tuh enggak akan terlalu kerasa. Cuman kagetnya yang kerasa banget.
1: Ex Yuma iya.
0: Iya. Nah, kalau di Salmukji yang kaget itu ada adegan yang kayak sesuatu jatuh gitu ya. Nah, jatuhnya tuh benar-benar enggak disangka. Yang adegan jatuh, ada sesuatu yang jatuh itu gak disangka banget. Dan itu kayak bener-bener ada sesuatu yang jatuh di atas kita gitu. Wah. Karena kan depan mata ya. Itu yang, itu semua kaget itu kayaknya. Apalagi depan layar gitu, itu kerasa banget.
1: Ya, sama Moksinya udah gak ada yang Scream X. Udah diganti sama Mortal Kombat.
0: Iya ya, udah-udah tanggal 8 sih.
1: Iya, udah jauh sih. Ya tapi, nanti lah ya, coba ya.
0: Coba ke kota lain ada. Niat banget ya. 4DX juga gak ada.
1: 4DX itu coba ya. 4DX ada di mana sih, di Bandung? Niat banget saya.
0: Baru ada di satu
1: PVJ ya?
0: Gak sih? PVJ atau 23?
1: 23 gak ada. 23 Screen X. Wah, oh, ada 4DX.
0: Wah, masih ada Salmukji.
1: Wah. Coba besok. Wah. Wah, tapi kok penuh. Mereka juga pada suka kan 4DX-nya sama Mokci.
0: Iya, pasti pengen merasa tenggelam.
1: Seru banget, coba ini kali-kali nonton horror terus 4DX.
0: Waduh, enggak, 4DX aja udah kagetnya kayak apa. Apalagi 4DX berasa diikutin sampai rumah nanti. Berasa bisikan-bisikan angin-anginnya gitu kan.
1: Coba katanya ya, katanya dari orang-orang yang udah nonton dan nge-review, banyak ini ya, banyak yang bikin bingung. Ini tuh asalnya dari mana? Iya, terus gak diceritain latar belakang dari si hantunya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, itu makanya banyak yang bilang jangan-jangan habis ini ada season 2. Lebih ceritain tentang hantunya itu dari mana, kenapa? Waduknya kenapa jadi serem seperti itu gitu.
1: Ya.
0: Wah, cuman akhirnya kalau menurut adikku sih agak bikin ini ya, greget gitu, kayak ih kok gini doang gitu, ih kok gini, harusnya begini gitu, kenapa jadi begini, harusnya begini gitu ya. Akhirnya kurang memuaskan gitu kalau untuk beberapa yang sudah nonton. Tapi kalau aku sih ya aku ngerti sih kenapa begini, aku udah ya emang harusnya begini gitu. Kita aja yang terperdaya karena memang kan ini tentang hantu air ya. Istilahnya tuh hantu air tuh lebih bisa memperdaya manusia gitu. Lebih bisa memainkan perasaan dan mentalnya manusia. Makanya itulah yang ingin disampaikan mungkin di film ini gitu. Makanya kita juga jadi bingung. Eh, bukan yang tadi begini. Loh, kok akhirnya jadi begini? Gitu.
1: Okay. Baiklah.
0: Tapi itu intinya lebih ke ngagetin daripada hantunya nyeremin banget. Enggak sih ya.
1: Okay.
0: Lebih ke ngagetin kalau buat aku. Okay. Tapi kalau pakai 4DX mungkin bisa jadi nyeremin.
1: Sungguh, cobain.
0: Berasa soalnya.
1: Nanti kapan-kapan ya coba. Oke.
0: Oke deh kalau gitu. Kita masih menerima requestan ya untuk lagu penyanyi K-pop dan juga J-pop.
1: Baru satu loh yang dibaca.
0: Udah dua ya. Tadi ini duluan kan.
1: Iya, lupa. Oke.
0: Ya, jadi masih boleh nih yang mau kirimin requestan, langsung kirimin aja ke WhatsApp di 08129211921.
1: Iya, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarainda92.1.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Sudah waktunya kita membagikan berita hari Hanguk News.
1: Hanguk News. Maafin.
0: Yang sana. Tadi kita habis makan nasi yang tercerai berai. Jadi susah.
1: Konsentrasinya masih bagaimana caranya menyumbit nasi itu.
0: Aduh, susah banget, udah buru-buru. Wah, nasinya masih tercerai berai.
1: Iya, aduh, susah banget, repot banget. Aduh, tolong, tolong.
0: Untung enak ya.
1: Iya. Untung kenyang.
0: Untung kenyang.
1: Puji iya. Tuhan, kenyang ya.
0: Oke, kita ke berita pertama langsung ya. Ini ada awas. Awas-awas. Penampakan hewan liar semakin sering terjadi di seluruh kota Seoul. Oh, banyak hewan liar nih guys. Ya, jadi menurut data dari pemerintah Seoul dan Institut Nasional Sumber Daya Biologi atau NIBR yang dirilis pada akhir April lalu, penampakan hewan liar itu semakin sering terjadi di seluruh Seoul selama beberapa tahun ini. Penampakan babi hutan contohnya. Di tanggal 27 April lalu ada sebuah video yang memperlihatkan petugas pemadam kebakaran yang sedang berjuang untuk menaklukkan babi hutan di sebuah gedung apartemen di distrik Mapo Seoul sempat menjadi viral. Rekaman tersebut menunjukkan 4 petugas pemadam kebakaran bergulat dengan hewan itu sebelum akhirnya berhasil dibunuh. Dilaporkan juga bahwa tepat 6 hari sebelumnya, Ihwa Women's University sempat memasang pemberitahuan yang tidak biasa untuk penghuni asrama, yaitu berupa peringatan tentang adanya babi hutan yang sedang berkeliaran di sekitar kampus dan menyarankan mereka untuk tidak berjalan sendirian di malam hari atau melakukan gerakan tiba-tiba atau provokatif jika mereka bertemu dengan salah satunya. Universitas tersebut mengatakan telah meningkatkan patroli sambil menyemprotkan zat pengusir babi hutan, tetapi gagal menemukan atau menangkap hewan apapun. Menurut pemerintah Seoul, jumlah penampakan babi hutan yang dilaporkan di dalam kota tersebut itu meningkat 137% dari yang 205 di tahun 2022 menjadi 486 pada tahun 2024. Sedangkan di kampus Seoul National University ada penampakan anjing liar. Anjing liar ya, jadi bukan peliharaan gitu, makanya jadi disebutnya penampakan. Di sekitar kampus yang memang berada di wilayah Gunung Kuanak. Ya memang di sekitaran situ ya kampusnya, jadinya deket banget dengan gunung gitu. Nah ini pun telah menimbulkan kekhawatiran keselamatan di kalangan mahasiswa pada November 2025 lalu. Menurut kantor distrik Kuanak, sebanyak 63 anjing liar itu telah ditangkap di distrik tersebut selama tahun 2025. Ada pula nih penampakan hewan rakun yang sebenarnya itu juga umum ditemukan di Seoul. Mereka sering terlihat di dekat taman kota, di sungai, atau ruang hijau sekitar kota, memakan makanan seperti pakan kucing yang ditinggalkan di area tersebut. Sebanyak 2656 laporan terkait rakun itu sempat diajukan ke pemadam kebakaran Seoul dari tahun 2022 hingga 2024. Dilaporkan ada sebanyak 692 spesies hewan liar yang hidup di Seoul. Wah, kalah kita sama hewan-hewan itu ya. Termasuk juga ada 41 spesies yang terancam punah, seperti seekor berang-berang yang pada 22 April lalu sempat tertangkap kamera sedang aktif pada malam hari di Taman Nanjing Hangang di distrik Mapo. Begitupun goral berekor panjang. Ini juga spesies sejenis kambing ya yang terancam punah, sempat terlihat di sekitar Gunung Inwang di distrik Jongno pada tahun 2020 dan juga di Ansan distrik Sodemun pada tahun 2021. Para ahli menyatakan bahwa perubahan lingkungan itu sebagai pendorong utama meningkatnya frekuensi penampakan hewan liar di dalam pusat kota Seoul. Hewan liar yang kesulitan mendapatkan makanan di habitat asalnya berpindah ke daerah dataran rendah dan hingga ke pusat kota. Nih ya, binatangnya ya, di babi hutan benar-benar di dalam apartemen. Bahkan aku sempat lihat tuh ada video yang sampai kejar-kejaran nih sama pemadamnya. Terus sampai si babi hutannya nabrak kaca gitu, sampai pecah
1: ya
0: kacanya.
1: Ampun.
0: Karena emang gak mau diem dan nyerang juga kan kalau misalnya si pemadamnya mau nangkep, dia juga kayak mau nyerang gitu, jadinya pada takut-takut juga. Akhirnya nabrak kaca.
1: Ada apa ya? Kok bisa gitu? Biasanya kan kayak kalau waktu itu kan di kita tuh sempat ada yang monyet liar ya.
0: Oh iya iya iya betul. Mungkin ada apa? Di hilang penghilangan hutan gitu kan ya. Kalau di Korea tapi bedanya ya, kalau di Korea itu memang kebanyakan ya karena memang si datarannya itu juga terbatas ya. Kan cuma satu pulau besar lah istilahnya kalau di Korea Selatan itu kan. Jadinya lahan pun juga terbatas baik untuk manusia dan juga hewan-hewan seperti ini gitu. Jadi mau gak mau memang sangat berdampingan, sangat bertetangga dengan hewan-hewan liar ini gitu. Dibandingkan Indonesia kan luas banget gitu ya. Jadi harusnya punya batas yang sangat jauh gitu ya, cukup ada jarak gitu untuk hewan liar dan manusianya. Tapi kalau di Korea mau gak mau gitu, karena emang lahannya segitu doang gitu. Dan bahkan mungkin kalau ada yang rencana untuk bersekolah di sana atau tinggal di Korea, ya itu tuh kalau bisa dilihat-lihat juga di sekitaran tempat tinggalnya itu apakah ada gunung atau bukit. Kalau ada kemungkinan bakal ada hewan liar.
1: Terus kayak ada beberapa sekolah juga kayak kalau di drama kan belakangnya bukit, belakangnya hutan gitu ya.
0: Bukit, gunung.
1: Lagi mau ngadem kemana, ke hutan.
0: Iya, bahkan waktu aku di Daegu itu di belakangnya benar-benar ada gunung kecil lah ya, gunung kecil. Dan kalau misalnya biasanya kan asrama tuh bagian belakang.
1: Nah,
0: gunung itu dekat sama asrama biasanya. Nah, jadinya makanya babi hutan juga kan yang diumumin disuruh hati-hatinya malah ke anak-anak asrama kan. Yang di Daegu untungnya peringatan, aku sempat lihat ada peringatannya ya di jalan-jalan di atas asrama itu peringatannya, tapi untungnya bukan babi hutan melainkan rusa liar gitu. Jadi kan kalau rusa masih aman lah ya, nggak gigit setidaknya kan. Kalau babi hutan bisa diseruduk kalau di sana untungnya rusa liar yang ada di dekat kampus gitu. Cuman itu gunung itu benar atau bukitnya itu ya benar-benar di sebelah gedung asrama banget. Dan itu lumayan terjal ya, yang ada pengumumannya itu kalau misalnya rusa tiba-tiba lari, terpleset jatuh gitu kan. Gak lucu ya, aku lagi buka jendela asrama tiba-tiba
1: ada rusa.
0: Rusa terbang masuk ke kamar gimana itu kan. Jadi hati-hati ya kalau misalnya lagi di Korea, apalagi makin kesini juga pastinya habitat hewan liar pun makin sedikit ya, makin menyusut karena semakin banyak manusia juga gitu. Jadi bisa saja tiba-tiba lagi mau selfie ya di kampus, tiba-tiba dari belakang ada babi hutan gitu kan. Ada tiba-tiba anjing liar. Astaga. Ada tiba-tiba, soalnya baru-baru ini juga ada serigala yang lepas tapi dari kebun binatang itu di Daejeon. Jadi karena dari kebun binatangnya ya. Gitu. Kalau di kita sempat ini ya macan ya waktu itu ya.
1: Macan waktu itu yang rame. Onik. Ternyata Hansol hari ini ulang tahun.
0: Single to kita. Wah, sempet-sempetnya. Ada ininya, ada
1: ada postingannya.
0: Ya ampun.
1: Aku baru lihat postingannya Jenet.
0: Lagi jauh lagi ya. Jauh banget. Ya.
1: Tadi baru lihat dari Hansolnya kan Royal nangis. Aduh lucu Royal.
0: Okay. Suruh sini dong, suruh kesini.
1: Ruel, main yuk.
0: So, kita wawancara Ruel, bukan bapaknya tapi anaknya.
1: Mau anaknya aja. Oke, okay, berita yang kedua ya. Rompi, SK. Gimana nih baca?
0: Hynix.
1: Hynix menjadi simbol status terpopuler di Korea saat ini. Kenapa? Oke, okay, dalam meme viral terbaru di Korea, simbol dari status tertinggi di sana kini tuh menjadi sangat sederhana. Rompi karyawan SK Hynix. Jadi gak perlu penataan gaya, logonya sudah cukup menjelaskan.
0: Cuman tulisan gitu doang ya. Gak ada logo yang gimana-gimana banget juga gak ada.
1: Kok saya teringat dengan rompi apa gitu ya. Oke, okay, jadi sebuah unggahan di platform pasar bekas Korea.
0: Pasar barang.
1: Oh, pasar barang bekas Korea. Ada carrot. Carrot.
0: Carrot
1: ya, yang menampilkan jaket dengan logo raksasa semiconductor SK Hynix baru-baru ini yang menjadi viral di internet. Nah, unggahan tersebut mengiklankan jaket tersebut sebagai pakaian kencang buta terbaik. Kiboya.
0: Iya, dipakainya bukan buat kerja tapi buat ikut kencang buta.
1: Dengan harganya 40 ribuan ya, dan unggahan ini tuh dengan cepat menarik ribuan viewers dan menjadi topik yang sedang tren di internet. Perhatian tersebut mencerminkan fenomena sosial yang lebih luas seputar SK Hynix yang telah muncul sebagai salah satu tempat kerja paling diminati di negara itu di tengah booming semiconductor kecerdasan buatan global. Nah, perusahaan tersebut telah berulang kali mencatatkan rekor pendapatan dalam beberapa kuartal terakhir yang memicu spekulasi tentang bonus karyawan besar-besaran. Menarik.
0: Beli apa JKT? Kalau di sini kayaknya nggak
1: ngerti apa.
0: Nggak ngaruh.
1: Oke, komunitas online dan pengguna media sosial kemudian mengubah pakaian SK Hynix ini menjadi meme yang melambangkan kekayaan dan kesuksesan ekonomi. Unggahan-unggahan tersebut secara bercanda menggambarkan jaket itu sebagai tiket masuk gratis ke toko-toko mewah atau penampilan kencan buta terkuat di Korea saat ini.
0: Iya.
1: Kenapa sih? Ya, meme tersebut semakin populer setelah episode terbaru acara komedi SNL Korea menampilkan sketsa di mana seorang karyawan toko mewah mengabaikan pelanggan yang berpakaian buruk, tapi kemudian langsung mengubah sikapnya setelah melihat logo SK Hynix di dalam jaket pelanggan tersebut.
0: Aduh, sampai empat.
1: Aduh, ada istilahnya lagi, Lord Hynix.
0: Oh.
1: Ini dengan cepat menyebar secara online setelahnya ya. Dan tren ini tampaknya juga telah merambah ke pasar pernikahan di Korea Selatan.
0: Masa ya, segitunya.
1: Cinta.
0: Ngaruh okay. Ini.
1: Jadi menurut para agen perjodohan lokal ya, status karyawan SK Hynix telah meningkat menjadi setara dengan profesi elit yang umum kayak dokter dan juga pengacara.
0: Oh.
1: Dan bahwa beberapa klien itu secara lebih memilih para insinyur dengan potensi pendapatan real yang kuat daripada para pengacara yang berpenghasilan tidak lagi setinggi sebelumnya. Popularitas perusahaan tersebut juga terlihat di Blind, sebuah aplikasi forum dan komunitas anonim khusus untuk para karyawan di Korea, di mana para karyawan SK Hynix telah berbagi cerita tentang menerima lebih banyak tawaran kencan buta dalam beberapa bulan terakhir. Berarti kalau misalnya mau ikutan aplikasinya, ya udah fotonya sih, profile picture-nya foto tampak belakang gitu.
0: Atau rompinya aja kita foto padahal kita beli.
1: Kan kayak lagi madep gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Yang penting ada rompinya, tulisannya. Yang penting
0: ada tulisannya ya.
1: Aduh, ini apa?
0: Padahal beli di pasar barang bekas gitu.
1: Iya, iya, iya. Beberapa unggahan juga menyinggung tentang hubungan asmara di kantor antara karyawan SK Hynix. Para pengguna online berspekulasi bahwa jika ada pasangan suami istri sama-sama kerja di perusahaan tersebut, pasangan itu kemungkinan akan dapat menerima bonus kinerja gabungan lebih dari 1 miliar won.
0: Wow.
1: Kalau ekspektasi pendapatan saat ini tetap berlaku ya. Meskipun pada akhirnya pembayaran bonus di sana akan bervariasi tergantung pada kinerja perusahaan, posisi dan juga masa kerja dari masing-masing.
0: Wah,
1: ada aja ya.
0: Tapi ini salah satu yang memang menunjukkan bahwa brand-brand atau juga apa istilahnya merek tertentu itu mempengaruhi tingkat sosialita di sana.
1: Betul.
0: Gitu ya, makanya kan mereka ngejar belinya tuh yang harus ada merek khusus gitu kan, merek-merek yang terkenal dicarinya itu kayak nunjukin stratanya mereka sudah sampai mana gitu ya, levelnya tuh sampai mana, walaupun ujungnya harus ngutang buat beli barang bermerek itu gitu. Jadi segitunya ya, padahal ini rompi doang kan kita nggak tahu dia beneran karyawan di situ atau beli di pasar barang bekas.
1: Betul.
0: Tadi kan siapa tahu beli harga 40 ribuan doang.
1: Bener.
0: Dapat pasangan yang penghasilannya berpuluh-puluh juta, berpuluh-puluh miliar.
1: Kita
0: nggak tahu ya ampun. Okay. Itu dulu untuk Hanguk newsnya, kita lanjut bacain requestan yang sudah masuk.
1: Ada dari Rossi. Selamat sore, mau request lagunya BTS katanya. Terima kasih.
0: Thank you so much. Oke, okay, terus juga ada dari S11, mau request lagu dari SNSD atau Sistar, Secret, Red Velvet, Twice, aespa, Tiara, Yerin, Stray Kids, EXO dan lain-lain ya. Ini nanti yang kita pilihkan dari Yerin kali ya, biar yang lebih jarang diputarin. Terus salam-salamnya buat Grace, buat Junsi, buat Viana, dan juga untuk semuanya. Kamsahamnida. Okay. Ini dulu aja.
1: Bacain aja.
0: Hmm.
1: Dari AS294 mau request lagunya Ive. Salam-salamnya buat Tuna Penyiar, member Ive dan juga Dive katanya. Terima kasih.
0: Okay, satu lagi. Terakhir, ini dari AS135. Requestnya minta lagu dari Momoland. Salamnya buat Junsi, Grace, Mechung, Chacha, Viana, buat Loren dan family, Korobet dan family, Cisantara dan family, Wisastra, Bonoli 76, Chin Liang, Tianjin, Yi Chen, Mr. Blue Chip, Toto dan Ciheni, Ko Chiang, Ko Nobert dan Ci Margaret, Ko Robert dan Ci Dewi. Terima kasih and God bless you all. Wah, ini Gimana nih?
1: Oh iya, oke, boleh satu
0: sekalian lagi. Satu lagi nih baru masuk.
1: Halo, annyeonghaseyo, baru dengerin nih. Hai, salam kenal.
0: Hai, hai, hai.
1: Mau request lagunya
0: Arms.
1: Gimana ya baca ini ya? Art RTMS.
0: Arms. Tapi lagunya ada loh.
1: Ada loh,
0: bisa nanti kita bisa
1: menerin loh. Tapi aku gak tau cara bacanya. Lagi typing tuh, yuk bisa yuk, yuk.
0: Iya, itu cara bacanya gimana?
1: Oh, oh. Kan kirain dia.
0: Kirain masih tau.
1: Aduh, aku lagi gak bisa browsing nih komputernya di sana.
0: Oke, okay, ini kalau untuk lagunya nanti kita yang pilihin ya. Tapi untuk yang
1: RTMS. Gimana sih?
0: Artemis.
1: Ampun, Gles, keras Artemis.
0: Kenapa harus disingkat-singkat ya?
1: Biar gak kepanjangan. Artemis.
0: Maaf ya kalau karena sekarang memang grup-grup tuh macam-macam ya.
1: Iya, makin susah loh bacanya.
0: Singkatannya ada angka, ada huruf.
1: Iya.
0: Segala macam.
1: Jadi kami suka mengarang aja gitu.
0: Ya, Artemis ya. Ada kok nanti kita bakal putarkan.
1: Oke. Oh, salam dari Jakarta, saya Raffi. Hai Raffi, salam kenal dari Jakarta.
0: Oh, lagi main ke Bandung.
1: Kamu gak main-main ke Bandung? Kota itu lagi, kota itu lagi.
0: Emang lagi main gak sih? Ini lagi di Bandung,
1: iya,
0: gak sih?
1: Atau dengerin lagi, dengerin via ini apa? Web streaming?
0: Web stra-
1: lagi typing. Yuk bisa yuk.
0: Ditungguin nih.
1: Lagi di Bandung.
0: Wow.
1: Bandung macet gak? Macet ya. Baru nyampe, dari mana tol pastor? Macet gak? Macet kan?
0: Ya ampun.
1: Tetep dia bersih keras, macet kan?
0: Maksa banget ya.
1: Enjoy Bandung ya, selamat datang di kota Bandung. Kota yang, apa? Kota yang padat ini. Tadi tol sempet sempet ugal tuh apa ya?
0: Sempet ugal? Ugal-ugalan?
1: Di tol Purwalenyi, padat kali ya mungkin maksudnya ya.
0: Oke, selamat siap, mendengarkan siap. Asiatic dan juga ya, suara indah.
1: Betul,
0: ya.
1: Selamat datang juga di kota Bandung. Jangan lupa coba berbagai macam kulinernya. Di sini selalu ada yang baru. Ya, kota itu lagi, kota itu lagi. Ya, oke, okay.
0: Ya, pokoknya dengerin kita terus sampai jam 7 ya.
1: Betul, sampai jam 7
0: ya, ini
1: malam.
0: Siarannya namanya Asiatic. Dari jam 3 sampai jam 7 setiap betul. Hari Selasa dan juga Jumat. Betul. Sama Grace dan juga Junsi.
1: Iya, kalau nanti misalnya Raffi udah balik ke Jakarta, tenang aja, masih bisa dengerin kita kok via streaming ya di www.suaraindahfm.com. Lupa saya. Oke, okay, kita dengerin lagu-lagu dulu kali ya.
0: Iya, betul. Nanti kita masih balik lagi untuk bagiin Hanguk News berikutnya. Oh iya, kalau dia mau request masih boleh banget nih kan.
1: Boleh
0: banget nih.
1: Boleh.
0: Bisa langsung kirimin aja request untuk penyanyi K-pop dan juga J-pop ke WhatsApp di 0812-921-11921.
1: Iya, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1.

yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: kita lanjutin lagi Hanguk News yang ketiga.
1: Yuk.
0: Ini tentang Istana Gyeongbokgung di Korea yang kini memiliki light stick-nya sendiri.
1: Oh, wow. Kita juga bikin apa ya?
0: Bikin Asiatic gitu. Gak mau kalah. Foto kita gitu. Oh my god, aku langsung enggak mau, jangan. Oke, jadi dalam K-pop biasanya itu ada fandom yang memiliki light stick. Itu adalah sebuah simbol identitas bercahaya yang dikibarkan, diangkat-angkat serempak saat konser ataupun juga fan meeting. Nah, kini salah satu istana kerajaan di Korea juga memilikinya. Ya, jadi ada sebuah light stick khusus istana yang baru-baru ini dirilis, terinspirasi oleh pavilion Gyeongweru di Gyeongbokgung. Telah menarik perhatian sebagai merchandise terbaru yang dirilis oleh Korea Heritage Service untuk Festival Warisan Budaya tahun ini. Light stick khusus istana ini bagian atasnya tuh berbentuk seperti bola kristal yang transparan yang berisikan versi miniatur dari pavilion Gyeongweru. Ini adalah sebuah pavilion ikonik yang digunakan pada era Joseon untuk jamuan makan malam kerajaan dan juga resepsi bagi utusan asing. Nah, light stick ini memiliki beberapa mode pencahayaan termasuk warna merah, ungu, merah muda, oranye, dan juga putih. Dia juga dilengkapi fungsi responsif musik yang dapat menyesuaikan intensitas cahaya sebagai respon terhadap suara atau musik di sekitarnya. Bagian gagang merahnya dapat dikustomisasi dengan stiker bergaya dancong yang juga sudah termasuk dalam set light stick tersebut. Nah, dancong sendiri itu merujuk pada sistem pewarnaan dekoratif tradisional yang digunakan pada arsitektur kayu Korea. Biasanya itu dicat dengan 5 warna utama, yaitu biru, merah, kuning, putih, dan hitam dalam pola simbolik tetap. Light stick istana ini telah tersedia untuk dibeli di K Heritage Store yang dioperasikan oleh Korea Heritage Service. Wah, ada light stick nih kalau mau main ke istana. Di Korea harus bawa light stick ya. Apalagi kalau misalnya lagi ada tur malam hari gitu kan. Kalau biasanya kan bawa obor tuh, kalau kita bawanya light stick. Iya kan? Atau pas juga misalnya lagi ada acara-acara performance di dalam istana, ya wilayah istana itu kita bisa bawa light stick ini. Bagus sih buat oleh-oleh, buat merchandise yang suka sejarah Korea, yang suka. Ini kali pas nonton apa? Drama Sageuk gitu sambil angkat light stick gitu. Atau untuk fan meeting ini apa Perfect Crown ya drama
1: Perfect Crown. Eh, kamu nonton gak sih Perfect Crown?
0: Baru lihat cuplikannya doang, belum sempat.
1: Tadinya aku mau ngajakin main tebak-tebakan. Siapa kau villainnya?
0: Aduh.
1: Siapa yang menyebarkan kontrak nikah mereka berdua kira-kira?
0: Aduh.
1: A. Perdana Min. B. Permaisuri.
0: Aduh, gawat.
1: C. Papahnya Permaisuri.
0: Banyak banget ya
1: pilihannya. Pangeran Ian.
0: Aduh.
1: Oh, Pangeran sama Ian. Eh, itu si sekretaris Do ya. Sekretarisnya si Ayu itu siapa? Do kan? Marganya lupa
0: yang
1: aku.
0: Lucu itu.
1: Iya, menurut kalian siapa pelakunya?
0: Wah,
1: guys?
0: Aduh, susah. Biasanya tuh kalau disuruh tebak-tebakan tuh ini ya, antara siapa nih yang bakalan jadi gitu kan, si A atau si B gitu. Kali ini siapa villainnya?
1: Tapi kayaknya kalau Permaisuri sama si papahnya Permaisuri kayaknya enggak deh. Kalau menurut aku ya itu dicoret dari list.
0: Masa sih?
1: Iya, enggak kayaknya enggak. Yang mencurigakan itu adalah Perdana Menteri Min.
0: Wah.
1: Kan dia second lead ya kan?
0: Tapi nggak tahu ya.
1: Tapi kok bisa plotus, dia buka brangasnya pangeran tuh gimana ceritanya?
0: Ih, punya ini cadangan.
1: Apa jangan-jangan itu adalah Pangeran Ian yang menyebarkan?
0: Why?
1: La la la la. Nah, calon nggak? Nah, calon nggak?
0: Beli dulu lightsticknya.
1: Enggak dong.
0: Enggak dong.
1: Oke, okay, berita selanjutnya ya.
0: Berita terakhir.
1: Oh iya betul. Berita terakhir. Yeay. Kontes dinner siang di Sungai Han kembali digelar pada Sabtu lalu. Ya, aku mau ikutan. Pengen deh. The Townsend and Tiny Six Han River Nap Contest telah berlangsung pada hari Sabtu 2 Mei lalu di Multiplex Plaza di Taman Yoido Hangang. Kontes ini dimulai pada pukul 3 sore dan terbuka untuk umum tuh kan. Mm-hmm. Dan dengan tiket gratis bagi penonton.
0: Oh, iya, yang nonton doang.
1: Yang gratis ya. Ngapain nontonin orang tidur?
0: ya lihat gitu, gangguin biar bangun.
1: Kontes yang dimulai pada tahun 2024 ini mengundang orang-orang untuk bersaing memperebutkan kualitas tidur siang terbaik. Tujuan dari pelaksanaan kontes ini yaitu untuk meningkatkan kembali tentang pentingnya istirahat di tengah kehidupan perkotaan yang serba cepat. Pemerintah Seoul menerima pendaftaran dari tanggal 16 sampai 20 April dan kemudian memilih 170 peserta yang dipilih dari pelamar berdasarkan cerita pribadi yang mereka kirimkan.
0: Wow.
1: Para pelamar menyebutkan berbagai motivasi. Ada seorang perawat berusia 20-an mengatakan motivasinya adalah bahwa pukul 3 sore adalah tepat setelah shift kerjanya berakhir. Dan saat itu adalah jam emas pribadinya untuk tidur dan bahwa dia pengen beristirahat setelah menghabiskan waktu seharian untuk membantu orang lain untuk sembuh. Ada pula sepasang kekasih yang telah bertunangan mengatakan bahwa persiapan pernikahan dan lembur telah membuat mereka kewalahan dan keinginan mereka hanyalah berbaring berdampingan di bawah sinar matahari musim semi,
0: wow,
1: bebas dari perangkat digital dan kekhawatiran. Panas gak sih?
0: Tapi kan udah jam 3 ke atas, sudah gak panas.
1: Panas. Kamu kalau tidur lampu digelapin atau dinyalain?
0: Bisa dua-duanya.
1: Oh.
0: Makanya banyak yang bawa penutup mata.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya, anak silau. Para peserta dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk mempertahankan tidur nyenyak meskipun ada gangguan yang disengaja. Oh, termasuk digelitik dengan bulu dan terpapar suara nyamuk. Duh, itu ganggu banget sih bener.
0: Iya, nyamuk tuh loh yang nyebelin.
1: Iya, aduh yang bunyi itu loh.
0: Iya.
1: Yang diberikan dua kali selama kompetisi. Oke. Okay.
0: Sengaja.
1: Para juri menggunakan data siklus REM atau REM ya, peserta selama tidur dalam menentukan pemenang dengan menggabungkan durasi tidur nyenyak yang diukur dan skor kualitas tidur secara keseluruhan. Ada juga penghargaan busana terbaik untuk peserta dengan piyama paling kreatif yang ditentukan melalui pemungutan suara publik. Di antara para peserta ada yang menggunakan kostum Snow White.
0: Ya, kan putih tidur gitu kan.
1: Iya, koala. Aduh. Kok gak ada gitu ya? Apa ya namanya ya? Si Scott. Scott tau gak?
0: Yang... Oh iya.
1: Apa sih itu namanya?
0: Yang lambat banget itu.
1: Iya, apa gitu, apa itu ya? Lupa lagi. Terus ada yang pakai Raja Sejong, kostum ala Pangeran Ian mungkin ya.
0: Oh iya, iya nih. Dari ini kayaknya sih mirip-mirip gak sih model-model?
1: Enggak, Pangeran Ian apa?
0: Oh, ini yang lebih.
1: Handboknya
0: ini,
1: lebih modern. Ini yang Princess Hours kali yang itu yang asam urat itu.
0: Si asam urat.
1: Oke, turunin lagi. Sampai mana tadi?
0: Oh, ala pangeran.
1: Oh ya. Nah, pemenang kontes tersebut adalah seorang pria berusia 80-an diikuti dengan seorang pekerja kantoran berusia 37 tahun yang menjadi juara kedua.
0: Iya, yang menang justru yang berusia 80-an ya, bukan para muda-mudi ini. Tapi yang udah
1: sayang,
0: kostumnya aneh-aneh.
1: Udah lansia gitu tidurnya pokoknya kurang ya. Maksudnya berkurang gitu.
0: Mungkin juga dia tuh karena lebih tidak terlalu sensitif gak sih? Biasanya kalau udah makin berumur kan kesensitivitasnya kan berkurang. Jadinya pas digangguin gimana-gimana tuh kurang dapet gitu. Kurang terganggu, jadinya lebih nyenyak gitu gak sih?
1: Terus itu yang koala gimana bobonya ya?
0: Iya, ini juga susah banget nih.
1: Repot banget
0: ngadep sana sini.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Karena kan koala kan katanya jadi binatang yang hidupnya tuh kalau gak bangun tuh hanya untuk makan dan kawin aja.
1: Iya, cari pasangan. Kalau gak dapet pasangan dia tidur lagi.
0: Makanya pakai itu. Tapi kegedean gak sih?
1: Iya, kegedean tuh repot banget sungguh.
0: Amat. Mau tiduran aja susah ini.
1: Ada bisa tidur yang Snow White sampai megang apel gitu.
0: Iya, bawa apel, niat banget ya. Kayaknya dia kalau gak di ada pangeran sama gak dibangun pangeran gak bangun-bangun.
1: Gak bangun-bangun.
0: Iya kan.
1: Aduh,
0: harus dijemput lagi pangeran dulu.
1: Oke, itu dia berita-berita untuk hari ini ya.
0: Dan ini ada tambahan dari Raffi nih yang baru sampai Bandung. Katanya salam-salam juga buat Cimeling dan juga Civiona.
1: Oke.
0: Kumawo katanya.
1: Gomawo.
0: Berpikir dulu.
1: Oke.
0: Iya, untuk requestan ini kayaknya sih udah dibacain
1: udah ya,
0: semua,
1: udah semua ya.
0: Tadi itu gerombolan banget ya akhirnya. Requestannya tiba-tiba banyak yang masuk. Di Instagram juga tidak ada nih. Cari-cari apa kabar?
1: Cari,
0: sebulan loh Cari.
1: Kamu di mana?
0: Kita summon biar request lagi.
1: Cari. Oke. Mau gimana nih?
0: Kita dengerin dulu.
1: Boleh
0: ya lagu-lagu. Sebentar ini. Sebelum jam 7 nanti kita berdua.
1: Oke.
0: Balik
1: lagi.

0: sudah mendekati jam 7. Berarti saatnya kita berdua untuk pamit. Ya Robun.
1: Hai.
0: Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah menemani, sudah kirim requestan. Ya, jangan lupa dengerin terus Asiatik setiap hari Selasa dan juga Jumat jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Iya, jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatik yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise.
0: Betul sekali, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau yang lagi pada main ke Bandung, hati-hati. Hati-hati, ya karena sudah malam kan ya. Hati-hati dengan sekitar, hati-hati dengan lampu-lampu jalan yang kadang gak nyala gitu kan. Jadinya hati-hati bawa kendaraannya gitu. Iya.
1: Oke, kalau gitu Grace dan Junsi pamit.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Bye-bye.
0: Selamat

0: Kritikan seorang sahabat yang menginginkan kita untuk menjadi lebih baik, walaupun itu mungkin menyakitkan, adalah hal yang patut untuk kita terima. Percayalah bahwa sahabat yang baik tidak akan menjatuhkan kita.
1: 善意的批评虽然言语谦和却利己，无妨受之，切记，忠实的朋友绝不会把你推挤掉的。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Rasa sakit yang paling menyakitkan bukan saja datang dari pisau yang tajam, tapi bisa disebabkan oleh lidah yang tajam. Oleh karena itu, hati-hatilah berbicara. Jangan sampai melukai sesama.
1: 口齿锋利伤人之心，远比刀剑伤人更痛疼。别用语言伤别人，温良的舌是生命树，乖谬的嘴使人心碎。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom mendengar, saya Tobias Tanuwijaya. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur sekali lagi apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, hari yang baru, nafas yang baru, dan juga pekerjaan, entah itu mungkin hal-hal lain yang perlu kami kerjakan hari ini. Kami bersyukur atas semuanya itu, tapi sebelum kami memulai aktivitas kami, kami mau datang ke hadapan Tuhan, biarlah kami juga bisa mendengarkan suara Tuhan melalui perenungan firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-43 untuk mendasari perenungan firman kita pada pagi hari ini. Mazmur nomor 43 ayat 1-5 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, saya bersyukur saya punya kesempatan untuk magang di salah satu gereja yang ada di Surabaya, dan saya banyak mendapatkan challenge di sana. Nah, di suatu waktu challenge yang saya dapatkan adalah mengajar kelas bahasa Inggris. Nah, sebagai background, saya tidak terbiasa untuk berbicara bahasa Inggris secara fasih, begitu ya. Nah, pada waktu itu saya menerima challenge ini karena saya merasa ini rasanya saya untuk mencoba hal baru, mumpung saya dikasih kesempatannya, begitu ya. Nah, singkat cerita, saya akhirnya mencoba mempersiapkan diri dengan baik, dan saya tibalah waktunya untuk mengajar, begitu. Pada waktu saya mengajar, saudara, baru saja satu kalimat saya katakan gitu, baru kelasnya dimulai, ada seorang anak kecil yang ada di depan saya, dia seperti mengejek saya, saudara, dengan menggelengkan kepalanya, dia menyilangkan tangannya, begitu ya, dan bilang kalau bahasa Inggris saya jelek, begitu ya, bad grammar. Wah, saudara, itu anak kecil, saudara, kurang lebih kelas 4 atau kelas 5 SD, bilang grammar saya jelek. Nah, tapi gak tahu kenapa saya sakit hati pada waktu itu. Nah, singkat cerita, begitu ya, itu terus terjadi. Saya tetap berusaha di dalam kesulitan yang saya alami, dalam struggle itu. Tapi ada seorang anak lain juga yang satu sisi semangat untuk bertanya kepada saya sekalipun saya keterbatasan di dalam bahasa Inggris. Saudara, di waktu itu saya sangat tertekan, saya sangat terbeban berat, padahal yang ngomongin saya itu anak kecil atau yang gak tahu apa-apa. Nah, itu adalah contoh tekanan yang saya alami. Tekanan yang mungkin gak seberapa karena ini dari anak kecil. Tapi bagi setiap pendengar suara indah, mungkin ada tekanan-tekanan lain yang lebih berat yang dialami. Karena yang mau saya katakan adalah setiap orang sebenarnya mengalami tekanan dalam kehidupannya. Apapun bentuknya, seberapa berat itu, kita mengalaminya. Mungkin ada yang mengalami tekanan karena kondisi keluarga, ada situasi yang tidak harmonis yang sedang terjadi, ada banyak kesalahpahaman, begitu ya, antara suami istri atau orang tua anak. Dan di dalam, karena kesalahpahaman tersebut, itu membuat kita enggan gitu ya untuk berkomunikasi satu sama lain, membuat kita terus mempertanyakan kenapa yang dilakukan kepada aku seperti ini, gitu ya. Kita mungkin merasa salah satu dari mereka itu jahat, gitu ya. Mungkin sudah dikasih tahu tapi nggak ada perubahan. Atau mungkin skala yang lebih besar, begitu ya, ada tekanan dari keluarga, begitu, keluarga besar misalnya. Bagi kita yang mungkin masih muda, begitu ya, mungkin ditanyain kapan nikah, gitu ya, kapan punya pasangan. Udah menikah pun ditanyain kapan punya anak. Atau mungkin hal lain di dalam masalah ekonomi, misalnya ada keluarga besar yang menjadi parasit karena ikut menjadi beban dalam kehidupan kita yang perlu kita tanggung gitu. Ada keluarga yang mungkin terus-menerus berhutang besar dan bahkan terus meminta pertolongan, tapi kok gak tobat-tobat rasanya, begitu ya. Udah berulang kali terjadi, tapi terus-menerus terjadi sekalipun udah dikasih tahu. Atau mungkin ada tekanan yang terjadi karena pekerjaan. Kesulitan ekonomi yang terjadi juga membuat kita khawatir bagaimana pekerjaan kita ke depannya, khususnya dalam situasi belakangan ini yang sedang sulit, saudara, karena ada perang yang terjadi di luar sana, begitu ya. Dan ini berdampak pada kita
yaitu dalam hal harga begitu ya, kita sudah merasakannya. Belum lagi sebenarnya kalau kita harus membiayai orang lain karena itu tuntutan keluarga ataupun karena kita punya pegawai begitu ya. Ini jadi satu beban tersendiri, satu tekanan tersendiri dalam hidup kita. Belum lagi dengan kondisi dunia gitu ya, saat ini kita nggak tahu pekerjaan kita itu bakal digantikan atau tidak. Belum lagi mungkin ada bapak ibu atau rekan-rekan yang dalam kondisi kesehatan itu menjadi tekanan begitu dari sendiri ataupun keluarga. Ada keluarga yang mungkin sakitnya kritis, harus terus berobat, keluar biaya banyak begitu ya. Nggak tahu cara sembuhnya seperti apa, nggak tahu berapa lama. Dan karena itu orang yang kita kasihi, ya kita juga turut menderita ketika dia menderita. Bahkan mungkin hati kita nggak siap kalau suatu saat dipanggil pulang. Atau mungkin ada saudara yang tertekan karena baru saja ditinggal oleh orang terkasih. Dan mungkin saat ini masih kesulitan untuk menerima kenyataan itu. Bahkan mungkin tekanan lain yang timbul karena kondisi yang memprihatinkan dari diri sendiri ataupun dari negara gitu ya. Saudaraku, saya yakin banyak hal yang bisa menekan kita dari keadaan-keadaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Yang saya sebutkan mungkin belum seberapa banyak begitu ya, tapi itu saja sudah menjadi hal-hal yang menekan hidup kita. Lalu bagaimana sebenarnya kita sebagai orang percaya menyikapi keadaan seperti ini? Dan bersyukur saudara, dari Mazmur yang tadi kita baca di nomor 43, kita bisa melihat bahwa pemazmur juga mengalami tekanan, perasaan tertekan yang mungkin lebih berat dari yang kita miliki saat ini, karena pemazmur berada di dalam pembuangan. Nah, saya membayangkan gitu ya, bagaimana pembuangan itu terjadi yang mungkin mendekati sekarang begitu. Nah, yang mungkin mendekati sekarang itu kondisinya adalah kondisi perang begitu ya. Serba sulit begitu ya, kita tidak bisa hidup nyaman. Dan kita juga kesulitan, orang-orang yang ada di lingkungan perang itu lebih susah. Kenapa? Karena mereka mungkin kesulitan untuk air bersih, listrik mungkin bahkan gitu ya. Bahkan mereka tidak tenang hidupnya karena kapan saja bisa terjadi ledakan yang tidak mereka duga gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang berat gitu yang dialami. Bahkan mungkin sebenarnya kalau bagi pemazmur dan orang-orang waktu itu yang ada di pembuangan, mereka mungkin melihat saudaranya sendiri, keluarganya, bahkan tetangganya kesulitan begitu rupa untuk hidup tenang. Jadi tidak ada yang hidup dengan nyaman begitu ya. Mereka tidak nyaman, bahkan mungkin tersiksa begitu, bahkan mati dengan di depan mata mereka sendiri. Nah, tentu mereka merindukan kehidupan yang lebih bebas dan lebih aman. Nah, saudara, Mazmur ini sebenarnya ada sambungan dari nomor 42. Jadi kalau kita lihat 42 dan 3 itu ada satu penekanan yang mirip gitu ya, ketika kita baca beriringan. Itu khususnya dimulai dari nomor 42 yang menunjukkan sebuah pengulangan, yaitu mengapa engkau tertekan hai jiwaku gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya sebenarnya tekanan yang dialami gitu ya, dan ketika menimpanya apa saja yang bisa kita pelajari, saudara. Nah, dari Mazmur ini saya coba singkat saja, kita bisa pelajari dua bagian besar gitu ya. Yang pertama bagiannya adalah kita berbicara kepada Allah gitu ya. Jadi di dalam Mazmur ini pemazmur berbicara kepada Allah. Pada bagian awal gitu ya, pemazmur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dikatakan, berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkan perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh begitu. Nah, perkataan ini menunjukkan kerinduan pemazmur untuk menunjukkan keadilan Tuhan dalam situasi sulit begitu. Ketika Allah mengalami umat Allah khususnya mengalami pembuangan kala itu, mereka jauh dari mesbah Allah, mereka jauh dari Yerusalem, dan berharap untuk Allah membela umatnya. Tetapi justru pemazmur merasakan seolah-olah ia mengalami penolakan gitu ya. Ia tahu Allah seperti apa, Allah tetap bersamanya, tetapi dalam pikirannya dan dalam pengalamannya ia merasa ditolak. Nah, pada Mazmur 42 ayat 10, pemazmur menggunakan kata ignore ya, forget ya, membiarkan, melupakan. Dan dari bahasa aslinya ini menggunakan kata yang bersifat aktif, hanya dilakukan satu pihak. Itu ya, dari Allah menolak Israel. Tapi rupanya ada sebuah intensi yang naik, saudara, di Mazmur 43 ayat yang kedua. Pemazmur menggunakan kata yang lebih reflektif sifatnya,
yaitu ditolak. Sepertinya saya bukan cuma diabaikan Tuhan, tapi saya ditolak. Jadi ada peningkatan di sana. Bukan sekedar dilupakan, tapi dibuang oleh Allah. Seperti Allah dengan segalanya membuat aku hidup tertekan, hidup kesulitan di bawah musuh-musuhku, begitu ya. Pemazmur ingin Allah menjadi hakim yang adil. Pemazmur ingin adanya sebuah pengadilan antara umat Allah dan musuhnya, di mana Allah menjadi hakim yang adil melihat perkara-perkara jahat yang dibuat musuh Israel. Tapi mungkin bangsa Israel lupa kalau sebenarnya mereka jauh dari Allah, itu mereka dibuang oleh Allah karena ulahnya sendiri, gitu ya. Tapi di balik itu semua, pemazmur tetap menyampaikan keluh kesahnya pada Allah. Pertanyaannya bagi kita, gitu ya, boleh nggak kita memberikan keluhan pada Allah? Nah, di dalam Alkitab jawabannya boleh, gitu ya. Di sini juga pemazmur melakukannya. Dia menumpahkan dengan jujur pikirannya, perasaannya yang negatif bahkan kepada Allah. Nah, mungkin di saat ini kita mengalami hal yang serupa, Bapak Ibu. Kita mungkin bertanya, di manakah Allah dalam situasi yang tidak pasti, tidak jelas, yang menyulitkan ini? Kalau Allah ada, kenapa aku kesulitan? Bukankah Allah itu berkuasa, begitu? Kenapa dia tidak memberikan kekuasaannya di waktu seperti ini? Kita sudah berdoa, bersuara, tapi kok tidak kunjung didengar? Nah, kita bisa nih menuangkan hal ini kepada Allah dalam doa kita, bahkan mungkin dalam nyanyian kita. Di posisi seperti ini kita sangat mungkin untuk meragukan Tuhan. Tapi justru ketika kita ragu, kita perlu untuk bersandar pada Tuhan. Tuhan mendengarkan semua seruan kita, termasuk seruan yang negatif, asalkan kita jujur dalam menyampaikannya di hadapan Allah. Nah, di bagian pertama ini adalah hal kedua, yaitu pemazmur menunjukkan bahwa ia berdoa kepada Tuhan agar bisa terus mengalaminya. Di ayat 3 dikatakan, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu itu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pemazmur tetap berharap pada Allah untuk menjadi solusi, gitu ya. Sekalipun dia gak bisa melihat dengan baik, sekalipun dia kesulitan untuk melihat titik terang dari kehidupannya saat ini, tapi ia tetap belajar berharap pada Allah. Ia menyatakan dirinya harus berharap kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat, gitu ya, dikatakan untuk dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Nah, pada waktu itu gunung itu menjadi titik paling dekat antara bumi dengan langit, begitu ya. Nah, langit itu menggambarkan surga, gitu ya. Dan ini karena titik paling dekat antara bumi dengan langit, ini menjadi satu simbol tentang titik perjumpaan manusia dengan Allah. Jadi pemazmur sebenarnya menggambarkan bahwa ia ingin kembali merasakan Allah di tempat tersebut. Nah, di tengah tertekan yang ia alami, pemazmur tahu ia akan sangat bersukacita ketika ia mengalami Allah dalam keadaan itu. Dikatakan di ayat 4, gitu

Nah sebenarnya ini yang dirindukan, dialami, yang ingin dialami oleh pemazmur gitu ya. Betapa nikmatnya ia bisa bersama-sama dengan Allah. Ketika dibuang, ia tidak bisa menghadap Allah, ia tidak bisa mengaku dosa, hidupnya ada dalam kegelapan, dan itu membuat tekanan yang begitu jelas yang dialami. Sehingga kerinduan untuk merasakan Allah itu menjadi satu urgensi, suatu kemendesakan pemazmur ingin mengalaminya. Nah, pada waktu itu memang dikaitkan kehadiran Allah itu dikaitkan dengan mesbah, dengan gunung. Doa dan nyanyian juga dinaikkan ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk hadir lagi memberikan korban itu. Tapi di posisi yang tidak bisa, pemazmur minta Tuhan bekerja. Nah, apa yang bisa kita pelajari nih, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa meminta Tuhan untuk menyambah kita di dalam lembah kelam kita. Bukan hanya ketika kita berada dalam posisi yang nyaman, tapi juga dalam waktu sulit. Pemazmur tidak sekedar meminta ketidakadilan itu diluruskan, tapi pemazmur memohon untuk kembali merasakan Allah di tengah keadaan yang menekan dirinya. Bukan sekedar ingin lepas dari masalah, melainkan ingin mengalami dan merasakan Tuhan lebih lagi di tengah masalah yang terjadi. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, bukan sekedar ingin lepas dari masalah, melainkan ingin mengalami dan merasakan Tuhan lebih lagi di tengah masalah yang terjadi. Masalahku memang besar, tapi Allahku jauh lebih besar dari masalahku. Meskipun kegelapan menghalangi untuk melihat kebenaran, meskipun tekanan begitu rupa, tapi bila sang cahaya menerangi kita, kita bisa mengalami Tuhan. Nah, saudara, kita perlu bersyukur karena Tuhan kita Yesus Kristus itu mengalami posisi yang paling hina, paling rendah yang pernah manusia alami. Supaya kalau kita di posisi paling rendah dalam hidup kita, kita tidak merasa sendirian karena Yesus berada di sana. Jeritan hati kita pasti didengar karena Yesus ada di posisi itu. Dia tahu rasanya, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Sekalipun keadaan dan tekanan kita itu tidak berubah, anugerah Tuhan hadir menyertai kita dalam kondisi itu. Saya yakin setiap orang yang mendengarkan di tempat ini ada dengan permasalahannya yang berbeda-beda, tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tetapi ada yang tidak lebih penting, semuanya sama-samanya penting gitu ya. Saudaraku, sudahkah kita meminta Tuhan agar bisa mengalami Tuhan sekalipun kita belum keluar dari permasalahan hidup kita? Atau justru kita masih belum sadar sepenuhnya dan kita hanya minta Tuhan keluarin kita dari keadaan ini gitu. Penting kita untuk cek hati dan kita perlu berdoa pada Tuhan. Apa yang kita minta dari Allah itu penting. Apakah kita berpikir hanya bisa merasakan Allah ketika kita baik-baik aja, atau kita udah percaya bahkan dalam keadaan buruk sekalipun, nah kita bisa tetap merasakan Allah. Kalau kita ingat begitu dan kita lihat sebenarnya di dalam sebuah badai, titik tenangnya itu bukan ada di badai tersebut, tapi di titik tengah badai, bukan di luar badai. Justru kita bisa berbahaya ketika kita berada di luar badai, tapi titik tenang yang pasti aman itu di tengah badai. Itu yang bagian pertama, yaitu ketika kita berbicara kepada Allah. Bagian kedua adalah kita perlu berbicara kepada diri kita sendiri gitu ya. Seperti apa berbicaranya? Yaitu mengingatkan diri sendiri untuk tetap berharap pada Tuhan. Ini ayatnya yang kelima begitu ya. Mengapa kau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, di sini pemazmur berulang kali mengingatkan dirinya bahwa ia punya Allah. Bila di ayat 1-4 ia berbicara kepada Allah, kali ini pemazmur berbicara kepada dirinya sendiri. Kenapa engkau tertekan jiwaku gitu? Kenapa diriku kacau? Berharaplah pada Tuhan. Pemazmur mengingatkan dirinya sendiri untuk berharap pada Allah. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari pemazmur mengoreksi atau memperbaiki dirinya. Ketika Allah menyadarkannya, mengoreksi pandangannya terhadap keadaan yang ia alami dan siapa Allah, ia berusaha mengalami pertobatan. It's okay untuk berduka, tetapi kita perlu bertobat. Nah, saudara, salah seorang dosen saya waktu saya di kampus pernah bilang begini, lament and repent, don't defend. Gak apa-apa untuk kita lament gitu ya, gak apa-apa untuk kita berduka, untuk kita bersedih dengan keadaan kita. Tapi bertobat.

Tobatlah, jangan terus menerus membatasi diri kita. Jangan terus menerus beralasan, aku sudah melakukan ini itu Tuhan. Jangan, bertobatlah pada Tuhan. Percaya lagi pada Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku gak sanggup dalam keadaan berat, tapi aku tahu Tuhanlah penyelamatku. Aku mau percaya sama Tuhan, bukan pada keadaan aku ini. Tolong agar aku bisa merasakan Tuhan di tengah keadaan yang paling kupikul. Suruhku ajakan bagi kita sekalian adalah jangan hanya baca keadaan kita. Kalau kita hanya baca keadaan kita, mungkin kita mendapatkan kekhawatiran, keputusasaan. Betul ya? Itu yang kita alami sekarang. Kita mungkin cukup khawatir dengan harga-harga yang naik. Nah, tapi kita perlu mendampingi pembacaan kita dengan keadaan hidup kita, yaitu dengan pembacaan firman Tuhan sebenarnya. Kalau kita hanya baca keadaan kita, kita akan khawatir. Dan kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menemukan pengharapan. Salah seorang pendeta, yaitu David Matthys, itu adalah salah satu orang yang juga dibaptis ya, jadi gereja John Piper. Dia pernah bilang begini, "Real hope does not minimize the sorrows and trials around us, nor is it undone by them. Real hope preserves and prevails." Nah, artinya apa? Artinya gini, harapan sejati itu tidak mengecilkan kesedihan yang kita alami atau cobaan yang di sekitar kita. Bahkan kesulitan yang kita alami itu gak hilang, tapi harapan yang sejati itu tetap ada, tetap menang sekalipun kesedihan dan cobaan itu hadir dalam situasi yang sulit. Jadi saudara, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang menekan, harapan sejati itu gak akan hilang. Firman Tuhan itu tetap hadir dan berkuasa, dan kekhawatiran dan dibandingkan kekhawatiran dan ketakutan kita, cara kita menang justru dengan postur kita yang tersungkur di hadapan Allah, yaitu dengan berharap pada Allah, berdoa pada Allah. Ingat Tuhan tuh dalam keadaan kita ya. Nyatakan kembali kalau Tuhan tuh tetap ada bagi kita. Dan kita perlu ingat ketika pemazmur meratap, ia tersungkur meminta pertolongan untuk kembali merasakan Allah. Tekanannya ada, tapi ia bisa merasakan sukacita yang diberikan oleh Allah. Nyanyian ini, mazmur ini adalah nyanyian dalam keadaan sukar, tapi nuansanya tetap berharap pada Allah. Saudaraku, saya akan mengakhiri dengan sebuah cerita gitu ya. Nomor handphone saya itu adalah kartu prabayar gitu ya. Jadi saya habiskan limit tertentu untuk nomor saya per bulan gitu ya. Dan karena saya anak rantau gitu ya, waktu itu saya nggak ada wifi, jadi kebutuhan akan internet itu cukup besar. Dan dengan sejumlah uang tersebut begitu ya, sejumlah limit tersebut, itu perlu kurang begitu ya. Saya perlu upgrade paket saya. Jadi saya perlu datang ke Graparinya begitu ya, ke ke counternya ya. Jadi sebenarnya sebelum itu saya ngomel berapa kali, saya berkeluh kesah sendirian mencoba cari solusi, tapi akhirnya saya menyerah. Saya perlu datang ke tempat supportnya gitu, customer service ya, untuk saya bisa menambah limitnya gitu ya, mengajukan limit. Nah, sekedar informasi gitu ya, saya perlu datang langsung ke kantor layanannya untuk ganti paket utama. Nah, tapi karena waktu saya cukup padat gitu ya, jadi saya nunda-nunda terus untuk datang sampai waktu saya di lagi bisa menyempatkan begitu ya. Dan kebetulan lagi sama keluarga, mama saya inisiatif, yuk kita sekalian ganti paket gitu ya, kita upgrade gitu. Nah, waktu saya kasih tahu kondisi saya di kantor layanan tersebut, yang terjadi adalah paketnya itu bukan di upgrade saudara. Jadi saya gak butuh nambahin uang, tapi karena paketnya ini sebenarnya udah lama gitu ya, gak di update-update, ya dia cuma segitu-segitu aja. Nah, by system gitu ya, itu harus di-update untuk mendapatkan yang baru. Nah, tadinya saya sejumlah uang itu, saya membayar sejumlah uang A misalnya, saya menghabiskan sejumlah uang ini, A ini, untuk paket saya yang gak seberapa. Tetapi setelah paket yang di-update sesuai dengan kebutuhan zaman saudara, setelah sekian lama saya datang lagi, ternyata jumlahnya ditambahin.
Plus ada satu keuntungan lain yang bisa saya pilih. Jadi kuotanya udah nambah, tapi harga saya gak usah bayar nambah lagi. Sehingga saya sekarang lebih leluasa gitu ya. Nah, sudah yang saya pelajari sebenarnya adalah begini. Ketika saya langsung ke sumber layanan, ketika saya terkoneksi ke sumber layanannya, justru saya tahu kalau kebutuhan saya itu gak berubah, cuman modalnya lebih. Ketika saya terkoneksi dengan sumber layanan langsung, si sumber layanan ini mempertimbangkan loh kebutuhan saya. Nah, saya ini gak lagi promosi kartu gitu ya, nomor handphone. Tapi yang saya mau bilang adalah jangan sampai kita berkeluh kesah tapi kita gak connect sama sumber yang tahu solusi kita. Yang tahu solusi dari permasalahan limit saya ya kantor layanannya. Tapi saya gak datang-datang ya gimana caranya saya ngerti. Ketika kita terkoneksi dengan sumber kehidupan kita, yaitu Tuhan, kita menyuarakan doa kita, seruan kita di dalam keadaan kita alami, Tuhan tahu solusinya. Jangan tunda untuk datang ke Tuhan. Kondisi kita mungkin gak berubah cepat, tapi kita bisa mendapatkan harapan yang jelas karena kita datang pada sumbernya. Sampaikan pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan harapan. Dan kita bersyukur sebenarnya harapan yang itu sudah datang. Kita butuh cahaya untuk melihat dalam kegelapan 2000 tahun yang lalu. Yesus datang dan menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan tidak hanya itu, di atas gunung sebenarnya, di daerah yang kurang lebih sama dengan Mesbah didirikan, justru Yesus itu mengorbankan dirinya. Yesus disalib, dan Mesbah itu menjadi sebuah pengorbanan penghapus dosa yang tak tercatat, sehingga kita bisa merasakan kembali hadirat Tuhan melalui kematian Yesus. Kita tinggal datang, kita gak perlu lagi membawa korban bakaran, kita tinggal datang sama Tuhan. Bahkan setiap hari kita bisa hadir untuk Tuhan, untuk datang sama Tuhan, menyampaikan permohonan kita pada Tuhan. Suruhku, apa hal berat yang bisa kita alami saat ini? Bagaimana kita berdoa pada Allah hari demi hari? Ini kabar baik, kita bisa menyampaikan kabar dan keluh kisah kita pada Tuhan. Nah, apakah kita berdoa meminta Tuhan melepaskan kita dari keadaan yang menekan kita? Atau kita berdoa untuk merasakan Tuhan dalam keadaan tersebut? Bertobatlah setelah mengoreksi diri kita. Mari kita terus-menerus berdoa untuk bisa senantiasa merasakan Tuhan dalam hidup, kesulitan hidup yang kita alami. Mari terus ingatkan diri kita untuk kita terus berharap pada Tuhan dalam keadaan apapun. Mari kita menutup di dalam doa. Bapa kami, bersyukur sekali lagi ada firman Tuhan yang bisa diberitakan khususnya tentang doa dan tentang harapan hidup kami. Ya Tuhan, biarlah dalam hari ini Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, dan biar firman ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama / tempat tinggal / pokok doa pribadi Anda. Mari saat ini kita bersatu hati berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah disampaikan melalui SMS. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan ada beberapa pokok doa yang kami bisa naikkan pada saat ini, khususnya bagi Ibu Meliana yang saat ini berdoa meminta kesembuhan kaki, dan juga anaknya Revalina dalam studinya, juga di dalam pekerjaan suaminya Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam sakit yang ia alami melalui banyak hal, dan biarlah Tuhan anaknya ini bisa mendapatkan juga sukacita dan ke berkat Tuhan untuk studi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ella yang ada di Cipadung, berdoa Tuhan untuk kakaknya Bapak Salim yang sakit diabetes, perlu ada pengobatan lanjutan, biar Tuhan pimpin segenap prosesnya. Berdoa juga Tuhan untuk pekerjaan suaminya dan juga keponakan yang sedang mencari pekerjaan, biar Tuhan memberikan yang terbaik untuknya. Juga anak Feby di dalam studi dan biaya yang diperlukan, biar Tuhan yang persiapkan yang terbaik. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Matius yang ada di Holis, yang sedang memerlukan pengobatan gejala katarak, biar Tuhan sendiri yang memberikan pemulihan yang baik baginya. Apabila ada sakit lutut juga, biar Tuhan yang menyembuhkan. Kami berdoa untuk kesehatan di sepanjang tahun 2026. Berdoa juga Tuhan untuk saudara William yang ada benjolan di tangannya. Kami gak tahu itu apa Tuhan, tapi biarlah ini bisa menjadi sebuah awareness Tuhan. Apabila dicekin, kami rindu ada hasil terbaik yang bisa diterima dari saudara William. Kami juga Tuhan berdoa untuk rekan-rekan kami yang saat ini bergumul dan pekerjaan dengan studi, dengan ekonomi, yaitu Sharon dan Sherlyn dalam pekerjaan dan studi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin. Dan apabila mereka bergumul juga dengan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka. Untuk William dan Calvin yang saat ini magang dan dalam skripsi Tuhan, kami berdoa mendukung mereka agar mereka bisa mengerjakan kedua hal ini dengan baik. Kami tahu di dalam prosesnya ini tidak mudah, tapi biarlah Tuhan yang menyertainya. Khususnya dalam pembuatan skripsi, biarlah Tuhan memimpin prosesnya dalam membuatnya, dan juga dosen pembimbing yang mendampingi Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yuyun di dalam kerjaannya di luar negeri dan kesehatannya, biar Tuhan yang memberikan pemulihan dalam sakit yang mungkin dialami. Dan kami berdoa untuk pekerjaan ini Tuhan, agar bisa Tuhan terus pimpin. Kami juga berdoa untuk Ibu Susan dan pekerjaannya dan pasangan hidupnya, Tuhan yang lancarkan, Tuhan yang berikan berkat. Kami juga berdoa untuk Maureen di kuliahnya, pekerjaannya yang dialami Tuhan, biar Tuhan yang sertai, Tuhan yang selesaikan dengan baik perkuliahannya, Tuhan yang mampukan pekerjaannya dengan baik. Dan kami juga berdoa agar ia bisa pasangan hidupnya yang ia gumulkan ini Tuhan. Kami berdoa untuk Casey Angelina dalam pekerjaan yang ia jalani Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai. Mungkin ada struggle yang ia alami, kami gak tahu pasti, tapi Tuhan pimpinlah. Dan kami berdoa juga untuk pasangan hidup yang ia gumulkan. Kami berdoa untuk Abed, pekerjaannya di Australia Tuhan, bukan pekerjaan yang mudah, tapi biar Tuhan yang sertai dia di sana, Tuhan yang jaga dia. Dan kami berdoa untuk pasangan hidup yang ia gumulkan, biar Tuhan berikan yang terbaik. Khususnya juga untuk Alex yang saat ini mencari pekerjaan, kami berdoa agar Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami tahu Tuhan mungkin saat ini sedang sulit, tapi biar Tuhan sendiri yang juga memberikan hikmat bagi Alex untuk bisa menentukan pekerjaan yang tepat. Dan Tuhan pimpin juga proses pergumulannya dengan pasangan hidup. Dan khusus hari ini Tuhan, Jumat 8 Mei 2026, kami berdoa untuk Bapak Chandra di Cilame yang saat ini hampir ulang tahun. Kami bersyukur Tuhan memberikan umur tambahan 1 tahun lagi bagi Bapak Chandra, dan biar Tuhan memberkati pekerjaan ya, keluarganya Tuhan, juga hal-hal yang ia kerjakan, biarlah ia bisa mendapatkan berkat daripada Tuhan, ia bisa mengalami Tuhan hari demi hari, dan terlebih penting dari itu Tuhan, ia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan yang memberkatinya Tuhan di umur yang baru ini, yang Tuhan percayakan lagi Bapak Chandra bisa menjadi berkat dan
menjadi sebuah sarana di mana cinta kasih Tuhan dinyatakan, karunia Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau ke WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hidup kita, tidak dapat mempengaruhi hati kita, jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Tobias Tanuwijaya, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.